0: Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca, hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan tepatnya pukul 8. Saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.
2: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, di antaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar Rp671,2 triliun atau 2,4% terhadap PDB, serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SPN 10 tahun, prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5%. Dalam satuan persentase, tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
3: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindak lanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEP PA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adileksono menyatakan SIMEP PA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
5: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
4: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
6: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
4: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
7: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
8: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
7: Pengembangan kawasan sentra Industri Garam Nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026. 1 juta ton pada 2027 hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
8: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah

0: di Kabupaten Rote. Kalau orang nanya kenapa Rote Jawa amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
1: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN, Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
2: Disitulah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini, kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
1: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau, dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
4: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
5: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
6: Saya sih jujur nih ya, berharap bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
3: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah.

0: Sementara, industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi, praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekadar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri KADIN Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan 5 pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kyle Lowry, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Harrell menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan assist dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
1: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Tapi arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini

0: kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan Flyover Slipi, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Translinda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Satira, kembali ke Anda.
1: Terima kasih Brigadir Translinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang.

0: loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

serius dengan apanya dong? Ya, baru saja menemani ruang dengar Anda, tentunya di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia. Malinau pendengar kembali menemani Anda di Malinau Pagi. Setelah tadi kita sudah ikuti warta berita bersama Pro 3 RRI dan kembali menemani Anda. Iya, masih dengan saja lagu-lagu pop Indonesia dan juga informasi di pagi hari ini pendengar hingga pukul 10 nanti kebersamaan kita ya. Ya, dan sepertinya juga di luar sana masih gerimis mengundang. Iya, di luar masih gerimis ya, masih cuaca mendung dicampur kabut kah ini sepertinya. Tapi semoga setelah ini nanti setelah gerimis usai, kabutnya menghilang, kabut asapnya, dan kita bisa melihat langit cerah lagi untuk hari ini ya. Kita udah kangen banget nih beberapa hari ini kita tidak bisa melihat awan biru itu gitu karena dipenuhi dengan kabut asap. Dan semoga juga di tempat-tempat lain yang masih berkabut tebal, asap tebal juga sedang diguyur hujannya hari ini, kita berdoa amin. Semoga seluruh Kalimantan hari ini pagi ini hujan dan semoga juga segera berakhir kabut asapnya. Amin amin amin. Ya pendengar menemani Anda sebelum nanti kita ke informasi di pagi hari ini, Eni hadirkan dulu beberapa lagu untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Malinau. Gimana kalau kita dengerin lagunya soal hujan juga kali ya. Oke, coba Eni akan hadirkan untuk Anda. Kali ini kita coba dengan lagunya Utopia, Hujan.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Pendengar, kembali akan kami hadirkan untuk Anda informasi pagi hari ini terkait kunjungan Pangdam di Malinau, disebut pererat sinergi TNI dan Pemkab. Wakil Bupati Malinau Jakaria menyebut kunjungan kerja Panglima Komando Daerah Militer Pangdam 6 Mulawarman Mayor Jenderal Mayjen TNI Krido Pramono ke Malinau menjadi momentum mempererat sinergi antara Tentara Nasional Indonesia TNI dan Pemerintah Kabupaten Malinau. Jakaria yang menyambut kedatangan rombongan Pangdam di Pelabuhan Speedboat Malinau mengatakan momentum tersebut memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk membangun komunikasi lebih erat dengan jajaran TNI. Menurutnya, kesempatan bertemu langsung semacam ini penting bagi hubungan pemerintah daerah dan TNI di Malinau. Ia menjelaskan agenda utama kunjungan Pangdam adalah mengecek kesiapan komando distrik militer Kodim 0910 Malinau dan Batalion 614 di sela agenda kedinasan tersebut. Pangdam turut menyempatkan diri bersilaturahmi dengan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Malinau. Rombongan Pangdam disambut Jakaria bersama jajaran TNI serta unsur forum komunikasi pimpinan daerah di Pelabuhan Speedboat Malinau. Jakaria menyebut kunjungan kerja Pangdam dijadwalkan berlangsung selama 3 hari hingga Kamis 3 September 2026 dengan sejumlah agenda peninjauan satuan dan lokasi latihan di wilayah Malinau serta Sebuku. Ia berharap momentum ini terus dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan antara Pemkab Malinau, TNI, dan masyarakat melalui komunikasi dan silaturahmi yang berkelanjutan. Pendengar, demikian informasi terkait kunjungan Pangdam di Malinau disebut pererat sinergi TNI dan Pemkab.

Semua mata umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Sedoi. Tahu nggak sih kenapa saat disuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Kapal Jung adalah kapal raksasa yang pernah dimiliki kerajaan di Nusantara. Kata Jung berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya perahu. Claudius Ptolemaeus, astronomer Yunani, menyebutnya Kolandia Ponta, artinya kapal dari Sumatera atau Jawa. Panjangnya mencapai 100 meter. Dinding kapal terbuat dari 4 lapis papan kayu jati, sehingga mampu menahan tembakan meriam kapal musuh. Di masa jayanya, Majapahit pernah memiliki tak kurang dari 400 kapal Jung, di mana setiap kapal mengangkut 800 prajurit. Selain itu, kapal Jung juga dapat difungsikan sebagai kapal dagang. Pelaut Portugis mengatakan, kapal Jung ukurannya 4 kali lebih besar dari Flor de Lamar, kapal terbesar yang dimiliki Portugis pada masa itu.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Pendengar kembali menemani Anda di pagi hari ini ya, kurang lebih sekitar 9 menit lagi waktu kebersamaan kita. Dan setelah itu pukul 10 selanjutnya Malinau Siang akan menemani Anda untuk hari ini hingga sore nanti. Ya pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi juga untuk yang baru saja bergabung di 95,3 ataupun yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital untuk pagi hari ini. Selamat beraktivitas untuk Anda semuanya ya. Dan semoga hari ini perjalanan ataupun aktivitas Anda berjalan sesuai dengan rencana. Baik pendengar, satu informasi terakhir akan kembali kami hadirkan untuk Anda setelah

Lagu akan kami hadirkan menutup rangkaian program kita di Malino Pagi untuk edisi hari ini 3 September 2026. Baik pendengar, selanjutnya informasi kali ini yaitu terkait hadapi kabut asap. DKPPKB Malino himbau penggunaan masker dan perbanyak minum air putih untuk menjaga daya tahan tubuh. Ya, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DKPP Kabupaten Malino, Yuliana Triana Esos, MSI, mengeluarkan himbauan sekaligus langkah nyata terhadap dampak kabut asap yang melanda wilayah Kabupaten Malino, dan pihaknya mengagendakan pembagian masker disertai edukasi kesehatan menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah perbatasan dan pedalaman. Ya, ia menekankan bahwa tidak seluruh warga memahami risiko kesehatan yang ditimbulkan kabut asap, terutama bagi kelompok rentan lansia, anak-anak, ibu hamil, serta penderita penyakit saluran pernapasan. Oleh karena itu, pembagian masker tidak hanya sekedar membagikan alat pelindung, tetapi sertai penjelasan agar warga benar-benar memahami cara melindungi diri dan keluarga. Ya, beberapa langkah perlindungan yang dianjurkan secara khusus adalah selalu gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, perbanyak minum air putih untuk menjaga daya tahan tubuh, kurangi aktivitas di luar ruangan, lebih banyak berada di dalam rumah, tutup rapat pintu dan jendela agar asap tidak masuk ke dalam rumah. Hindari berolahraga atau beraktivitas berat di luar ruangan selama kabut asap masih ada. Iya, demikian untuk informasi di pagi hari ini pendengar, dan demikianlah kebersamaan kita untuk edisi 3 September 2026. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk menggunakan maskernya jika Anda beraktivitas di luar ruangannya jika masih terdapat kabut asap. Dan beberapa lagu terakhir akan kami hadirkan untuk Anda. Akhirnya saya Eni yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri,

Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak? Nggak tahu. Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang.

Cepat ya, kepinginnya sih berlangsung sampai seharian. Tapi ya, dicukupkan ternyata sampai sekitar pukul 9 tadi mereda. Ya, mudah-mudahan kabut asap mereda juga dan ada kesejukan yang kita rasakan setelah beberapa lama kita mengalami yang namanya gerah luar biasa ya kalau siang hari ya. Bukan lagi gerah, panas ya. Jadi bersyukur untuk hari ini.

Oh jangan dong mbak ya, lagi banyak aktivitas di luar rumah nih. Iya juga ya, nanti bisa terkendala kalau hujan. Ya udah, Tuhan lebih tahu apa yang kita perlukan ya. Yang penting harapannya semua bisa jalan. Oke, sehat-sehat semua hari ini. Mudah-mudahan aktivitasnya siap berjalan lancar, dimudahkan ya, dan selalu semangat untuk menghadapi hal-hal baru. Karena setiap hari kan kita gak mungkin lempeng-lempeng aja kan ya. Gak mungkin kita akan mengulangi hal-hal yang kemarin kita lakukan, kecuali kalau memang kemarin belum selesai nih tugas-tugasnya. Tapi setiap hari pasti ada hal-hal baru, yang mana hal-hal baru itu terkadang tidak sesuai yang kita harapkan. Ya kita sebagai manusia pastinya pengen yang baik-baik aja ya kan, yang enak-enak aja ya. Tapi kan dunia gak sepakat untuk itu. Dunia gak pernah sepakat soal kita terkait kemauan. Kita maunya begini ya, dunia kan kasih kita seperti itu gitu kan. Ya dan kita harus siap menghadapi segala sesuatunya. Ya mungkin disertai dengan protes-protes kecil yang manusiawi lah ya. Tapi hidup harus tetap berjalan dan kita juga tetap harus melakukannya, bukan? Nah jadi untuk itu jangan lupa nih kombo maut ya, berdoa dan berupaya, berdoa dan berusaha agar apa yang menjadi pekerjaan atau kegiatan di hari ini bisa berhasil efektif ya. Kenapa efektif ya? Supaya apa yang kita keluarkan, energi kita itu kembali kepada kita dengan hasil yang kita harapkan itu seimbang ya. Jangan sampai kita membuang-buang banyak energi tapi kembalinya minus gitu ya. Jadi semoga apa yang kita usahakan hari ini itu bisa berjalan efektif, efisien ya kan, berdaya guna ya, dan tepat sasaran. Oke. Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Saya Ervi dan Angga Hadi, senang sekali bisa menjadi bagian dari Anda di pagi menjelang siang ini ya. Oke, dari Yuka Tamada tadi dengan Tell Me Baby. Nah kali ini ada Yotari Veta dan Suara Kayu, Milikku Bukan Milikmu.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan

0: sekarang lagi musim hujan. Duh, dinginnya. Mana banyak nyamuk.
1: Saat ini musim penghujan. Seperti sekarang, kita harus waspada, terutama waspada dengan Aedes aegypti.
0: Apa itu, Kak?
1: Itu, Dek, nyamuk demam berdarah yang sangat bahaya. Jadi, kita wajib dan harus untuk membersihkan lingkungan sekitar, menguras tempat penampungan air, dan mengubur barang-barang bekas yang tidak dipergunakan lagi. Intinya, harus menjaga kebersihan lingkungan kita.
0: Oh, gitu ya. Ya udah, Adek bersih-bersih dulu. Gak mau gigit nyamuk Aedes aegypti. Ih, serem.

Tahukah Anda mengapa burung merpati memakan kerikil? Burung merpati memakan kerikil untuk membantu pencernaannya. Burung tidak memiliki gigi, sedangkan makanannya keras seperti biji-bijian. Oleh karena itu, burung memakan kerikil untuk membantu menggiling biji-bijian agar hancur di dalam tenggoloknya.

0: Eh, Pak Rahman pulang belanja ya? Besar banget kantong belanjaannya.
1: Bukan pulang belanja, Bu. Saya ini mau ke depan. Mau membuang sampah saya ini, nah, Bu.
0: Loh, kok siang-siang begini Bapak pergi buang sampah? Bapak nggak tahu kalau buang sampah sudah ada peraturan dari Bupati Malinau.
1: Peraturan apa, Ibu?
0: Buang sampah itu ada aturan dan ada jamnya, Pak, sekarang. Dari sore jam 5 sampai nanti pagi jam 4. Nggak boleh kita sembarangan dan juga Bapak harus buang sampah pada tempatnya. Kan sudah ada tuh tempat-tempat sampah yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan dari RT setempat.
1: Waduh, saya baru tahu, Bu. Ya sudah, nanti saja saya buang sampah pada jam yang sudah diatur. Makasih ya, Bu, informasinya.
2: Mari patuhi aturan pemerintah, membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan.

Tahukah Anda bahwa ikan di laut butuh air tawar untuk minum? Air laut adalah sumber air minum ikan. Namun ikan memiliki kemampuan untuk memisahkan air dan garam yang terkandung di dalam air laut. Hal ini karena ikan memiliki sel bernama ionosites di dalam insangnya. Sel ini sangat aktif, memompa garam keluar dari tubuh ikan. Ikan bisa kehausan bila tidak minum, bahkan bisa mati kekeringan walaupun ia hidup di dalam air.

Peringat di ruang dengar Anda semuanya, sajian lagu dangdut akan menemani Anda semuanya lintas malinau siang. Saat lagi di ruang dengar Anda, jadi pastikan para pendengar tetap stay bersama kami di 95.3 MHz.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

kami juga sudah mulai live TikTok ya. Jadi silakan untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di live TikTok kita boleh. Nanti request di sana juga boleh ya. Oke, 97,9 MHz masih menemani Anda di siang hari.

Evi Tamala sudah menjumpai Anda dengan janji dan mengantarkan kita di menit ke-16 dari pukul 14 siang ini. Kalau mau keluar-keluar jangan lupa ya pakai masker ya. Ini sudah kembali kita ke setelan awal kayak dulu-dulu, diimbau untuk pakai masker ya, untuk menjaga kesehatan saluran pernapasan atas kita. Mudah-mudahan ini kabut asapnya mereda ya, baik yang dari kita ataupun kiriman ya. Mudah-mudahan selesai, apalagi tadi pagi sudah alhamdulillah sudah ada hujan ya, cukup lebat juga. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu yang membantu agar reda untuk kabut asap ini ya. Walau bagaimanapun memang aktivitas kita kan banyak di luar, jadi kemungkinan untuk terpapar asap itu besar sekali ya. Jadi jangan lupa juga kesehatannya salah satunya dengan menerapkan perilaku baru, yaitu pakai masker ya. Maskernya jangan cuma dikalungin doang ya, dipakai ya. Oke, 97,9 MHz. Selanjutnya kita ke Aulia dengan Cinta Tak Bertuan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu ya nggak bisa.
1: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Iya, selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Rangkaian lagu-lagu masih kami hadirkan, dan baru saja tadi ada putra dari Roma Irama ya. Tadi ada Rido Roma. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung silahkan di 0821-5320-9845 ya. Ini dia, halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan Bang siapa ini?
1: Ini Bang Kosim Sate.
0: Bang Kosim Sate. Satenya sate apa ini Bang Kosim? Sate Madura, sate Banjar.
1: Sate kambing asli Pemalang.
0: Wih, mantep. Sehat Bang Kosim?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Cuacanya panas sekali di Pemalang, Jawa Tengah.
0: Panas ya di Pemalang ya?
1: Iya.
0: Enggak ada hujan, Bang.
1: Belum ada hujan nih, itu kok kemeresek banget ya.
0: Iya, kemeresek ya. Ini kayaknya mungkin jaringan ini. Mang Kosim, ada yang mau didengar nggak lagu apa? Atau tadi di TikTok udah request nggak sih?
1: Lagunya tadi udah masuk list ya, Menyesal, Mantore.
0: Oh, siap, sudah. Sudah, tinggal tunggu aja.
1: Oke.
0: Ada yang mau disapa?
1: Tiap hari monitor nih RRI Tarakan. Kemarin sama Mas Bayu.
0: Suun, iya.
1: Kemarin sama Mas Heri. Pokoknya dangdut selalu di hati.
0: Mantep. Iya, buat ini kan temanin aktivitas siang-siang kan ya Bang ya?
1: Iya, kebetulan ini kan aktivitas sambil jualan, sambil dagang, dengerin RRI Tarakan ini kok pas banget ya.
0: Iya, mudah-mudahan laris manis Tanjung Kimpul
1: ini. Amin, amin. Omong-omong ini sama Teteh siapa ya?
0: Dengan Ervi, Bang Kosim.
1: Oh, Mbak Artini. Salam kenal ya.
0: Salam kenal kembali.
1: Nanti kapan-kapan selalu hadir di RRI Tarakan. Salam buat semuanya, terutama yang sudah masuk live TikToknya RRI Tarakan. Tetap semangat. Salam dari Jawa Tengah Pemalang, Bang Kosim Sate ya. Silakan di follow-follow kalau mau berteman, silaturahmi untuk menjalin persaudaraan.
0: Siap.
1: Okay. Untuk warga Kalimantan pastinya tetap bersabar, banyak apa namanya kabut asap ya. Mudah-mudahan tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin.
1: Iya, selamat bertugas Mbak Tini, cukup sekian saja dari Pemalang Jawa Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dari Bang Kosim di Pemalang ya. Panas katanya di sana, belum ada hujan. Iya, kayaknya hampir merata semua kayak gitu. Oke, kita kembali dengan beberapa lagu ya. Tadi sudah disiapkan juga, saya juga kembali untuk menjumpai Anda yang di live TikTok kita. Ini dia, kita hadirkan dulu Dimana Cinta dari Ana Laila.

0: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
1: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak denger. Bahaya nih kalau gini.
2: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
3: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil dengar musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

0: Satu lagi nama besar di dunia atau panggung musik dangdut Indonesia, Mansur S. Ya, sudah bersama kita dengan Menyesal. Halo, yang baru saja bergabung bersama kami, baik Anda yang ada di kawasan Kota Tarakan dan sekitarnya, juga yang ada di Kabupaten Bulungan dan sekitarnya. Anda yang juga mengakses kami melalui audio streaming rri.co.id atau Anda yang mengakses kami melalui aplikasi RRI Digital. Terima kasih untuk menjadikan kami sebagai kanal informasi dan inspirasi bagi Anda semua di setiap harinya. Saat ini kita berada di menit ke-43 dari pukul 14. Aktivitas siang pastinya sudah mulai berjalan kembali ya. Tapi yang mungkin sedang sakit, proses pemulihan sedang dijalankan ya, cepat sembuh ya. Cepat kembali beraktivitas karena saya yakin masa-masa pemulihan atau masa-masa penyembuhan itu terkadang kalau tidak pintar-pintar untuk mengalokasikannya, itu nanti bukannya tambah pulih gitu ya, nanti sakitnya malah tambah parah. Jadi alokasikan waktu secara maksimal untuk penyembuhan ya. Ini yang telepon mohon maaf ya, kita terima aja kali ya untuk sapa-sapanya, tapi untuk lagu kayaknya belum bisa nih. Oke, halo, selamat siang menjelang sore.
1: Selamat siang, Mbak Erti.
0: Iya, siapa di mana?
1: Kami di Juwata, Mbak.
0: Di Juwata?
1: Iya. Yeah.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Pak Ian.
0: Pak Ian?
1: Iya. Yeah.
0: Pak Ian, gimana kabarnya Pak Ian?
1: Baik.
0: Juwata gimana nih Juwata kondisinya? Tebal kah asap di sana?
1: Di dekat Pelabuhan Feri, Mbak.
0: Oh, dekat Pelabuhan Feri. Apakah di sana?
1: Suasananya panas nih, Mbak.
0: Panas? Waduh, ya wis. Ya mudah-mudahan sehat-sehat aja nih warga Juwata ya. Ini kabut asap nih, jadi banyak-banyak minum air putih ya, Pak Ian. Pak Ian, ini aku sebenarnya udah mau tutup warung ya.
1: Iya,
0: nggak nah, cukup waktunya.
1: Aja sembarang aja lagunya, sembarang aja.
0: Ikut ya. Aja ya, karena masih ada lagu-lagu lain.
1: Iya.
0: Boleh sapa nih, sapa. Mau nyapa siapa nih, Pak Ian?
1: Nyapanya, ya anu aja lah. Untuk Mbak Erti.
0: Mbak
1: Erti yang jadi mak itu ya?
0: Iya.
1: Pak Udinnya mana, Mas Udin?
0: Mas Udin, Mas Udinnya lagi off.
1: Oh iya, iya kalau gitu.
0: Ya, kok tahu sih Pak Ian? Pak Ian emangnya ikut rekaman kemarin, kok tahu ya?
1: Ya enggak, aku kan ikut dengerin itunya, sandiwaranya.
0: Masya Allah, iya.
1: Suaranya Mbak Erti kan kayak emak suaranya.
0: Jadi langsung tahu ya, oh ini pemeran emaknya. Yeah. Oke, makasih ya Pak Ian.
1: Ini rumahnya saya ini dekat anu, rumahnya Mbak Eda.
0: Oh, dekat rumahnya Jubeda. Siap,
1: iya,
0: siap.
1: Iya, mamanya. Iya.
0: Oke.
1: Ya wes, itu aja Mbak ya.
0: Siap, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung ya Pak ya. Matur suwun. Sehat-sehat senantiasa di sana bersama keluarga ya. Oke, lagunya ikut katanya. Ya udah, kita sekarang ngikut ke. Ini aku ambilkan kopi dangdut versinya Lala Widi ya, biar ramean ya. Tarik sis semungko. Up.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah. Kok tunggu ya?
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Anda berada saat ini sudah di menit ke-56 ya, dari pukul 14. Itu artinya saya mohon pamit deh ya, karena sudah saatnya untuk menyudahi tugas saya yang sudah dimulai sejak pukul 10 pagi tadi. Jadi makasih kebersamaannya, makasih kesetiaannya. Semoga apa yang kita bagi pada pagi sampai sore ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Sehat-sehat semua ya pendengar ya, jaga kesehatannya, jaga asupan makan dan minumnya, dan juga jaga pikirannya supaya enggak banyak pikiran ya. Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung Petarakan Timur, saya RV Febrianti ditemani Mas Angga sebagai operator, mohon pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih, tetap bahagia, dan kita ketemu lagi dalam kondisi terbaik kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu lagu

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot, kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeplay gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas harus berani bilang no to narkoba dan yes untuk masa depanmu yang cerah.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Tarakan. Jumpa lagi ya bersama saya Agus Maulana di sore hari ini ya. Sore yang kembali cerah setelah sempat diguyur hujan ya tadi pagi. Dan pendengar, di hari Kamis ini seperti biasa kami akan menyuguhkan program reguler kami di sore hari ini, mulai dari sajian informasi dalam lintas Banjar Nusantara ya, dan juga beragam informasi ya dalam Tarakan sore ini. Dan tentunya pendengar, sejumlah informasi juga akan kami perbarui untuk Anda dengan sajian lagu-lagu yang kita mix ya dari dalam dan luar negeri untuk menjadi teman aktivitas Anda pada sore hari ini. Baik, menemani aktivitas Anda ya di sore yang kembali cerah di kota Tarakan kita tercinta, kami hadirkan lagu pembuka dari miliknya Indra Sinaga featuring Rimar dengan Setidaknya Sempat Bersama.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Ya, pendengar, informasi untuk Anda di sore hari ini ya, di mana pemerintah provinsi bersama DPRD Kalimantan Utara mendorong lahirnya kebijakan subsidi pakan satu harga khusus wilayah perbatasan, sekaligus memaksimalkan potensi pakan alternatif berbasis komoditas lokal karena tingginya harga pakan ternak yang menembus 10 hingga 11.000 rupiah per kilogramnya. Kondisi ini terus menggerus margin keuntungan para peternak ayam petelur lokal dan dinilai memicu ketimpangan ekonomi, terutama di daerah-daerah perbatasan Kalimantan Utara yang sangat bergantung pada pasokan di luar daerah. Guna mengatasi persoalan yang semakin memberatkan ini, DPRD bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai menyuarakan kesetaraan pakan ternak melalui skema subsidi pakan satu harga. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan biaya operasional para peternak agar produk mereka tetap memiliki daya saing yang kuat di pasaran. Suryanto Samuel Taro, Kabid Peternakan dan Keswan Kalimantan Utara, menegaskan pentingnya langkah konkret pemerintah dalam menangani lonjakan harga ini. Dan selain mendorong intervensi kebijakan harga, Pemprov Kaltara juga mengajak para peternak untuk memanfaatkan potensi bahan baku pakan alternatif lokal. Optimalisasi bahan baku pakan lokal berbasis bungkil kelapa sawit, dedak, dan kemandirian tanam jagung pipil ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan peternak pada pakan komersial. Langkah terintegrasi antara subsidi dan pemanfaatan pakan mandiri ini menjadi titik krusial dalam menjaga ketahanan pangan serta kestabilan ekonomi sektor pertanian daerah. Pendengar, informasi ini kami kutip, kami lansir dari rri.co.id.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah gak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu gak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh, beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan informasi untuk Anda pendengar, pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 atas nama Raden Didi Budi Harjo SH Panitra atau Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 41/PDT.G/2026/PN TAR telah memberitahukan kepada Wahyuningsih bertempat tinggal di Jalan Bayangkara, Gang Abo, RT 48, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Tarakan nomor 41/PDT.G/2026/PN TAR tanggal 21 Agustus 2026 antara Robi Hoan sebagai penggugat lawan Wahyuningsih sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili. 1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara penggugat. 2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan untuk mencatat pencabutan perkara perdata nomor 41/PDT.G/2026/PN TAR dari dalam register perkara yang bersangkutan. 3. Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat sejumlah Rp522.000. Atas pemberitahuan putusan ini, memperingatkan bahwa tergugat dalam tenggat waktu 14 hari kalender sejak tanggal putusan diucapkan dapat mengajukan permohonan banding. Pemberitahuan umum ini saya jalankan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman serta laman website Pengadilan Negeri Tarakan dan mengumumkannya melalui Warta Radio Republik Indonesia Tarakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atas nama Panitera atau Jurusita Pengganti Raden Didi Budi Harjo.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar Beranda Asta Cita Nasional yang akan kami hadirkan untuk Anda dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan, pertanian berkelanjutan. Juga hadir dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Ada pula dari RRI Semarang dengan Taman Bawah Air Pesona Forest Aquascape. Dan yang terakhir ada RRI Batam dengan ekosistem mangrove untuk masa depan.
1: Bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia, Sumatera Selatan,

0: yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini, Pak?
1: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya, sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya ada petani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya, kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya, dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayat tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak, gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia, dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
0: Baik, Pak Husna, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
1: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, benar sederhana. Artinya, kita bertani dengan memanfaatkan potensi, gitu. Misalnya, kita tidak menggunakan bibit-bibit yang tidak datang dari luar, gitu. Kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya, kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga, bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman seperti selain kita menanam tanaman-tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan tentang alam dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
0: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya seperti apa, Pak, praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
1: Ya, artinya petani tidak harus memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami atau pengkahati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat seperti yang saya bilang tadi. Terus juga kita membuat tanaman pelindung dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik.

Mendengarnya benar-benar Anda berada masih bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia di panjar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan Balai Belakang Mapores Malino. Selamat malam buat seluruh para pendengar, dan selanjutnya kita akan hadirkan berbagai sajian informasi dan hiburan yang akan kami hadirkan di ruang negara Anda semuanya. Selamat malam dan tetap selesai bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah, tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

Tahukah Anda, Tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara Putri Raja Bima dengan Putra Mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

0: Atun, Atun, kenapa kelaraan dibiarkan tumpah-tumpah begini? Ini namanya pemborosan, Nak. Mubazir.
1: Iya, Ma. Maaf, lupa.
2: Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Bantulah bumi dengan bijak menggunakan air. Dengan begitu, kita menjaga kelangsungan hidup manusia hingga

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

0: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

Tahukah Anda, Tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara Putri Raja Bima dengan Putra Mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenya Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenya Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labodahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu suradou labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

0: Atun, Atun, kenapa keran ayam dibiarkan tumpah-tumpah begini? Ini namanya pemborosan, Nak. Mubazir.
1: Iya, Ma. Maaf, lupa.
2: Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Bantulah bumi dengan bijak menggunakan air. Dengan begitu, kita menjaga kelangsungan hidup manusia hingga

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenya Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenya Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah, tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

Tahu nggak, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cleburne, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris disebut adjustable spanner.

0: Mbak, mau kemana?
1: Biasa, kafe sebelah yuk.
0: Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi?
1: Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak?
0: Ah, enggak ah, takut gendut.
1: Eh, bentar-bentar. Jadi, maksud kamu saya gendut gitu?
0: Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius? Lah, terus gimana dong?
0: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
1: Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh?
0: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
1: Oh gitu.
0: Ya, ditambah lagi aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya. Healthy lifestyle for better future.

0: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami pada hari ini, edisi siar tanggal 3 September 2026, melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Saudara pendengar, saya Muhammad Rian, serta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Agama Nazaruddin Umar mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur menjadikan toleransi dan persaudaraan lintas agama sebagai kekuatan untuk pulih bersama setelah gempa yang melanda sejumlah wilayah. Menurut Menteri Agama, masa pemulihan tidak hanya membutuhkan bantuan material, masyarakat juga memerlukan kekuatan sosial, rasa saling percaya dan semangat untuk saling menopang tanpa mempersoalkan perbedaan agama maupun latar belakang. Nazaruddin Umar mengatakan setiap agama memiliki identitas dan tradisinya masing-masing. Perbedaan itu tidak harus dihapus atau diseragamkan. Yang terpenting, masyarakat mampu menemukan ruang bersama untuk hidup berdampingan dan saling membantu.

Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendukung kemungkinan penggunaan jalur melalui Suriah sebagai rute alternatif Selat Hormuz untuk mengangkut minyak dan barang dari kawasan Teluk Persia. Trump menanggapi laporan Washington Post yang menyoroti Suriah berpotensi menjadi koridor transit baru bagi minyak dan barang dari Teluk Persia dengan menghindari Selat Hormuz. Menurut laporan tersebut, sekitar 5.000 truk yang mengangkut minyak dari Teluk Persia kini telah beroperasi sepanjang waktu melintasi gurun Suriah menuju Laut Mediterania. Suriah ingin menjadikan negaranya sebagai pusat transit bukan hanya untuk minyak dan gas, tetapi juga berbagai jenis barang lainnya. Menurut laporan surat kabar tersebut pada hari Rabu waktu setempat. Dari dunia olahraga, pendiri Jakarta Vertical Run, Francisca Haryanto mengatakan ajang lari vertikal atau vertical run berpotensi menjadi kegiatan rutin di Jakarta untuk memperkuat sektor wisata olahraga melalui penyelenggaraan lomba lari bertaraf internasional di dalam gedung. Menurut Francisca, konsep lari vertikal seperti penyelenggaraan Vertical Run 2026 di Autograph Tower Tamrin 9 di tanggal 14 hingga 15 November akan menawarkan pengalaman berbeda bagi pelari perkotaan karena peserta tidak berlari di jalan raya melainkan menaklukkan ketinggian gedung. Ia juga menjelaskan ajang ini ditargetkan bisa masuk ke dalam kalender kegiatan rutin yang dinaungi Tower Running World Association sehingga pelaksanaan memiliki peluang terhubung dengan rangkaian kompetisi Tower Running Internasional.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: enggak. RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih benar Anda masih bersama Pro 3 RRI dan di segmen terakhir kebersamaan tim Indonesia Penyapa Malam Pro 3 dengan menghadirkan segmen musik dan informasi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga alunan lagu sebagai teman malam Anda. Pendengar, 6 gunung api di Indonesia tercatat mengalami erupsi secara bersamaan pada 31 Agustus yang lalu. PVMBG mencatat erupsi tersebut tidak disebabkan oleh aktivitas gunung yang memicu gunung lain. Fenomena erupsi 6 gunung api yang terjadi pada tanggal yang sama sempat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Kepala PVMBG Badan Geologi Rita Suliswati mengatakan Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik. Ada 127 gunung api yang aktif. Jika di bahasa sederhanakan, dapurnya itu masing-masing dan berproses menuju erupsi antara satu gunung dengan gunung yang lain juga berbeda-beda. Dan PVMBG sampai dengan sejauh ini tidak menemukan adanya bukti satu proses geologi memicu proses geologi lainnya. Seperti yang diketahui sebelumnya, ada 6 gunung api yang aktif bersamaan, Gunung Ibu di Maluku Utara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Lewotobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur, Gunung Ili Lewotolok di Nusa Tenggara Timur, Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda, dan Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Informasi lainnya pendengar, pemerintah menargetkan menghentikan impor garam pada 2029 sejalan dengan peningkatan produksi nasional secara bertahap. Kepala Badan Komunikasi Muhammad Kodari mengatakan bahwa target 2,5 juta ton 2026, 3,5 juta ton 2027, dan 5 juta ton di tahun 2029. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita, mengatakan pengurangan impor dilakukan secara bertahap. Pemerintah menargetkan swasembada garam paling lambat 2029. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Di saat yang bersamaan juga, setelah Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Republik Indonesia Muhammad Kodari menyampaikan pemaparannya dalam konferensi pers perkembangan program hasil terbaik cepat program prioritas, di saat yang sama Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kristina Ariani juga memaparkan program prioritas terkait penguatan sumber daya manusia Indonesia melalui program SMK Go Global dan perlindungan pekerja migran, dan disampaikan investasi untuk program-program yang dilakukan pemerintah untuk sektor kelautan dan perikanan mencapai 171,7 triliun dalam bentuk peremajaan kapal ikan modern serta pembangunan tambak udang terintegrasi dan sentra garam nasional di Nusa Tenggara Timur. Pemaparan Wakil Menteri P2MI Kristina Ariani berikut kami hadirkan selengkapnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pak Kepala Bakom, Pak Kodari yang saya hormati, Mbak Caca, teman-teman Bakom, teman-teman media, terima kasih. Terutama Bakom ya, atas undangannya, karena kami menyadari kami butuh bantuan nih, terutama dukungan dari teman-teman media untuk membantu mensosialisasikan program yang sangat baik ini. Saya akan mulai sedikit soal program SMK Go Global. Tadi disampaikan Mbak Caca juga bilang gitu, oh ini SMK Go Global, apakah langsung hanya lulusan SMK saja sih yang boleh ikutan dengan program ini? Enggak, teman-teman. Jadi sebetulnya program SMK Go Global ini adalah brandingnya. Karena Bapak Presiden pernah mengutarakan soal SMK Go Global, jadi itulah branding yang kita pakai. Tapi sebetulnya pesertanya bisa siapa saja. Masyarakat umum juga dimungkinkan untuk menjadi peserta, lulusan D3, S1, S2, kalau punya aspirasi bekerja ke luar negeri, ini menjadi sarana yang sangat baik untuk itu. Jadi kita bicara sedikit soal latar belakang. Apa sih sebetulnya yang menjadi latar belakang program ini? Jadi Bapak Presiden memahami betul bahwa Indonesia ini dalam kondisi bonus demografi. Jadi tidak hanya tahun ini, tahun mendatang, bahkan puncaknya nanti 2045 itu ada 207 juta jiwa yang dalam usia produktif untuk siap bekerja. Nah, tahun 2025 ini angkanya 183. Jumlah penduduk usia produktif yang besar ini tentunya menyediakan sumber tenaga kerja yang juga luar biasa. Sehingga pemerintah juga perlu memikirkan bagaimana tidak hanya di dalam negeri melalui berbagai program yang dijalankan teman-teman di Kemenaker ya, ada program magang, ada program peningkatan vokasi dan lain-lain, tapi juga merealisasikan peluang kerja di luar negeri. Lanjut, kalau kita lihat Ada lagi nih satu lagi ternyata yang sepertinya jadinya kayak gayung bersambut. Indonesia di satu sisi punya bonus demografi, banyak sekali negara-negara di luar negeri mengalami yang kita sebut fenomena aging population. Jadi berbeda dengan Indonesia, di sana itu contoh Korea Selatan, total fertility rate-nya itu rendah sekali, 0,8. Sementara kalau misalnya satu negara mau sustain, paling tidak itu harus di 2,1. Nah kalau Indonesia masih di 2, berapa, jadi kita masih aman-aman saja. Fenomena aging population ini tentunya menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengisi potensi-potensi peluang-peluang kerja di luar negeri yang tidak sanggup disuplai oleh pekerja dari negara itu sendiri. Kementerian P2MI, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, punya satu sistem, teman-teman, yang namanya adalah Sisko P2MI. Jadi sebetulnya sistem ini merupakan sistem yang memuat segala peluang kerja di luar negeri yang saat ini ada, yang sudah terverifikasi oleh perwakilan Indonesia di luar negeri, yang aman, yang dimonitor oleh Kementerian P2MI. Jadi kalau masyarakat ingin melihat peluang kerja di luar negeri, sebetulnya cara paling mudah adalah bikin account di Sisko P2MI ini dan lihatlah apa saja sih peluang kerja yang saat ini ada di luar negeri. Per hari ini, per 30 Agustus ada 289.938 lowongan yang terbagi dari berbagai sektor. Mau itu kesehatan, manufaktur, hospitality, welder, konstruksi, ABK, kelistrikan, pengelasan, dan lain-lain. Nah ini semua ada di situ, 289.000. Sayangnya sampai hari ini yang baru terisi itu baru sedikit, sekitar 20% something. Sehingga masih ada 74% lebih yang belum kita isi. Nah ini adalah peluang yang ingin kita kawinkan dengan program SMK Go Global tadi. Nah kalau bicara tentang negara penempatan, di mana sih negara-negara yang paling banyak? Taiwan itu lowongannya 124.000, Malaysia masih ada 27.000, Hong Kong 21.000, Singapura 15.000, dan terus seterusnya ada Eropa Timur juga di situ, Bulgaria, Slovakia, ini juga mengalami aging population atau penduduk usia produktifnya memilih untuk bekerja di Eropa Barat, sehingga di situ adalah peluang bagi pekerja migran dari Indonesia. Lanjut. Jadi Bapak Presiden mengarahkan, waktu itu saya ingat betul ya, sidang kabinet 20 Oktober, saya senang juga dengar beliau tiba-tiba bicara, di luar negeri membutuhkan pekerja migran Indonesia. Welder, caregiver, perawat, ini beliau angkat. Dan inilah kami juga senang, Kementerian P2MI, kementerian yang baru dibentuk di masa era pemerintahan Bapak Presiden, sebelumnya kami badan ya, diberikan tanggung jawab untuk mengelola program yang luar biasa ini. Nah, ketika kita bicara soal program SMK Go Global, tujuannya adalah menyiapkan pekerja migran Indonesia yang kompeten dan tersertifikasi. Jadi ini menjadi satu hal yang penting. Kenapa? Karena kompetensi itu menjadi salah satu hal yang wajib. Yang wajib ketika seseorang mau bekerja di luar negeri. Udah gak ada nih eranya berangkat tanpa kompetensi yang sesuai. Karena itu sama saja dengan mencari masalah ya, kalau kita tidak siap lalu berangkat ke luar negeri. Membuka akses penempatan prosedural. Nah jadi melalui sistem ini, masyarakat yang berminat untuk bekerja ke luar negeri memiliki peluang untuk itu dengan jalur yang prosedural. Jadi tidak akan terjerat oleh apa itu, banyak sekali kan scamming-scamming, apa segala macam, TPPO dan lain-lain. Inilah jalan jawaban pemerintah untuk masalah itu. Lalu juga menguatkan sinergi antara kementerian, lembaga, dan industri, karena di sini kita menggunakan lembaga vokasi yang dimiliki oleh 12 kementerian ya. Tadi Pak Kabakom sudah angkat bahwa KKP juga punya lembaga-lembaga vokasi. Nah itu juga kami gunakan untuk membantu mempersiapkan kompetensi dari calon pekerja migran kita. Nah ketika kita lihat targetnya berapa? 500.000 orang pekerja migran Indonesia ditempatkan secara bertahap dari tahun 2026 sampai dengan 2029. Lalu pembagiannya 300.000 berasal dari lulusan SMK atau lulusan SMA, sementara 200.000-nya berasal dari masyarakat umum seperti tadi saya sudah jelaskan. Nah, untuk tahun 2026, karena kita baru dimulai di Agustus, kita rasional dan realistis, target penempatannya adalah 40.000. Dan karena waktunya ini mepet, lebih merupakan upskilling. Upskilling apa? Jadi dia bukan orang tanpa kompetensi sama sekali. Dia sudah punya ada satu basic kompetensi dasar, masuk ke program ini, upskilling, siap ditempatkan untuk bekerja di luar negeri. Sementara kalau 2025, karena kita waktunya lebih panjang, ada sedikit kemewahan di situ untuk mentrain orang betul-betul yang baru dari lulusan. Misalnya dia ternyata lulusan komputer, tapi ternyata dia pengen bekerja di sektor hospitality. Berarti kan dia harus memulai pelatihan untuk hospitality tadi. Lalu mungkin dia belum bisa bahasa Inggris sama sekali, dia mesti mengambil kompetensi bahasa Inggris. Dan terakhir sertifikasi. Jadi untuk tahun depan dia bisa mendapatkan paket lengkap kompetensi teknis, kompetensi bahasa, dan sertifikasi. Sementara untuk tahun ini kami menyaring ya, yang mungkin sudah bisa bahasa Inggris tapi belum bisa kompetensi teknis, atau sudah bisa kompetensi teknis tapi sudah bisa belum bisa bahasa Inggris. Seperti itu supaya bisa ada yang sudah mulai ditempatkan dari target 40.000 di tahun ini. Lanjut. Jadi kalau kita bicara kerangka utama untuk membangun, bagaimana sih ini menyiapkan talenta Indonesia yang berdaya saing global, inilah jawabannya. Asta Mandala SMK Go Global. Jadi ada 5 panca sukses di situ sebagai strategi penyelenggaraan program, dan ada 3 dampak sebagai hasil akhir yang ingin kita wujudkan. Next. Panca suksesnya apa aja? Sukses kompetensi jelas, karena tadi saya angkat tanpa kompetensi yang sesuai sulit bagi kita untuk bersaing ke luar negeri. Siapa aja kompetitor kita? Filipin, ini sudah dari dulu udah mengurus soal pekerja migran, bahkan kontribusi pekerja migran untuk negara Filipina ini juga sangat amat luar biasa. Nah, jadi mereka sudah lebih dulu dan mereka diuntungkan karena bekas jajahan ini kan Bang Kodari, jadi mereka sudah bisa bahasa Inggris. Nah, sementara kalau kita kan kita harus belajar dulu. Nepal, Bangladesh, India, tapi saya tidak terlalu worried kalau Nepal, Bangladesh, India itu kompetensi kita bisa jauh di atas mereka lah. Filipina inilah yang selalu head to head. Tiap kali saya ketemu mau buka satu pasar, bicara dengan menterinya atau wakil menterinya soal G2G, mereka bakal bilang, "Oh, kami juga sudah punya nih pilot project dengan Filipina." Gitu. Jadi seperti kemarin itu di Kroasia, mereka sudah jalan dengan Filipina. Jadi kita juga mesti memberikan nilai tambah agar kita juga bisa bersaing dengan Filipina, karena faktanya mereka sudah ada lebih dahulu. Lalu yang kedua adalah sukses pelindungan. Jadi kita pastikan melalui program ini setiap calon pekerja migran mereka bisa bekerja melalui jalur yang legal, jalur yang aman, dan juga terlindungi. Yang ketiga adalah sukses penempatan. Jadi memang penempatannya ini berkualitas, berbasiskan kebutuhan ya, demand driven. Sukses

transparan, akuntabel, dan terintegrasi. Next, tridampak, dampak sosial, jelas kita membuka kesempatan kerja yang lebih luas, meningkatkan kesejahteraan, lalu kita juga berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Mungkin sekarang dia bekerja di Korea. Tidak tertutup kemungkinan setelah dia bekerja 3 tahun, dia mungkin mau pindah ke Jepang. Atau mungkin dia mau pindah ke Eropa. Ternyata dia sebagai nurse, sebagai perawat, mulai bekerja di Jepang, dia pengen pindah ke Eropa. Setelah itu yang otomatis remunerasinya juga lebih baik. Jadi ada career path yang bisa diambil di situ. Ada peningkatan peluang kerja. Jadi tidak stuck hanya di satu sisi saja. Kita bicara welder juga demikian. Welder itu kelasnya luar biasa, dari yang basic sampai yang paling advance. Welding atau pengelasan di bawah air. Nah, itu juga menjadi sesuatu yang kalau kita bilang kan wah canggih sekali, tapi ternyata itu juga peluangnya luar biasa. Nah, kita juga masih kesulitan untuk mencari lembaga vokasi yang bisa melatih welder-welder Indonesia untuk bisa melakukan pengelasan di bawah air. Yang ketiga adalah berdampak ekonomi. Tentu tadi kita sudah angkat soal peningkatan pendapatan pekerja migran, keluarganya otomatis lebih sejahtera, dan kita juga berikan pemahaman soal pengelolaan keuangan. Jadi jangan sampai udah pergi bekerja, dapat uang bagus, tapi dia tidak tahu cara memanage. Dia ikutan judol, ya kan, habis, hilang. Dia ikutan apalagi yang lain, atau dia terlalu konsumtif, dia tidak mikir bahwa ke depan dia harus mempersiapkan. Lanjut. Jadi teman-teman, kemarin itu pada waktu 26 Agustus Kementerian P2MI melakukan launching kick-off global, di mana pada saat pembukaan pendaftaran untuk batch 1, gelombang 1 dan gelombang 2 itu mendaftar sekurangnya 14.523 peserta. Tapi untuk batch pertama ini berhasil dilatih 3.340 peserta di yang terbagi dalam 167 kelas di 23 wilayah BP3MI. Jadi BP3MI adalah kepanjangan tangan kami di provinsi, ada 23 BP3MI, tapi tadi karena keterbatasan lembaga vokasinya mungkin atau minat masyarakat juga bisa jadi, kali ini untuk batch pertama 20 BP3MI yang berpartisipasi. Menjadi pertanyaan, kenapa dari 14.000 pendaftar kok cuma 3.340 akhirnya yang ikutan? Nah, jadi ada persyaratan yang memang harus dipenuhi untuk program ini. Yang paling pertama dan utama adalah kesediaan untuk bekerja ke luar negeri. Jadi ternyata banyak dari pendaftar yang mereka belum tahu kalau mereka tuh nanti harus mau kerja di luar negeri. Mereka pikir, ah kesempatan upskilling bagus gitu, tapi tidak ada intensi bekerja luar negeri, otomatis gugur. Lalu yang kedua adalah surat izin orang tua. Jadi banyak terjadi nih, pekerja migran udah siap berangkat, udah masuk bis, ibunya nangis dada-dada, ya dia turun lagi gitu. Karena ya itu tadi enggak enak gitu kan ninggalin orang tua. Jadi di sini kita tidak main-main, ini program yang dikelola secara profesional. Ya kamu dilatih, kamu harus siap bekerja di luar negeri, dan tidak ada tuh nanti di ujung-ujung, oh saya tidak diizinin pak sama ibu saya, sama pacar saya. Ya pacar gak usah izin ya bang ya, tapi keluarga lah paling tidak ya. Keluarga, kalau kita di bawah umur misalnya 18 tahun harus ada izin. Izin suami juga penting Mbak Caca, ya kan. Gak bisa tuh istrinya pergi bekerja di luar negeri, merantau, suaminya gak ngizinin gitu. Itu udah pasti jalannya gak baik. Lanjut. Nah ini tadi saya sudah angkat pembukaan SMK Global, pendaftarannya batch 1 tadi sudah berjalan, batch 2 akan nanti akhir September. Tapi di batch 1 ini kami masih membuka untuk gelombang 3 nanti. Jadi gelombang 3 ini teman-teman penting sekali, mulai kemarin 1 sampai 11 September di 20 BP3MI dibukalah pendaftaran untuk gelombang 3 ini. Syaratnya bagaimana dan lain-lain bisa dilihat di media sosial Kementerian P2MI dan juga BP3MI masing-masing di wilayah teman-teman berada misalnya. Lanjut. Nah, ini kalau alur pelaksanaannya kita lihat, jadi penjaringan peminatan, lalu pendaftaran, seleksi, penetapan pengumuman, pelaksanaan kick-off udah lewat ya, lalu program pelatihan. Pelatihannya metodenya bagaimana? Metode pelatihannya secara tatap muka. Jadi harus hadir di situ, dan boarding ataupun juga non-boarding. Tergantung tadi, kalau dia mungkin lebih ini, dia harus boarding, tinggal di dalam. Lalu tadi kita bicara juga soal fasilitas yang didapatkan. Tentunya dia dapat makan ya 3 kali sehari. Lalu tadi pelatihannya semuanya gratis, semuanya ditanggung oleh pemerintah, tidak keluar uang sama sekali. Terkait dengan uang saku itu diberikan di akhir, karena kita tidak mau nanti hanya berapa hari lalu enggak ini ya. Jadi harus betul-betul selesai dulu programnya, baru dia bisa mendapatkan itu. Nah, persyaratan, jadi tadi yang pertama adalah usia minimal 18 tahun, dokumen-dokumen KTP, KK, JK.

0: PPN, lalu surat pernyataan kesanggupan mengikuti program ya, tidak berhenti di tengah, lalu juga surat pernyataan berminat bekerja ke luar negeri, surat izin dari orang tua, wali, suami atau istri untuk mengikuti program, ijazah pendidikan terakhir, dokumen keterampilan yang sudah dimiliki untuk sektor yang dia pilih, karena tadi saya angkat ini merupakan program upskilling, dan kartu kuning atau AK1 yang mana dia terdaftar di Dinas Pekerjaan Tenaga Kerjaan setempat. Next, bicara sedikit soal pelindungan, tadi kita angkat bahwa program SMK Go Global ini merupakan sarana yang disediakan oleh pemerintah agar masyarakat bisa mengakses peluang kerja di luar negeri secara aman. Nah, ternyata selama ini, di tahun ini saja, kita tuh kerja fiktif ya, yang biasanya dikemas sedemikian rupa sehingga menarik. Berangkat kerja ke luar negeri, tidak perlu persiapan, semua diurus, gaji $1,000. Nah, sebetulnya ini juga masyarakat harus mewaspadai. Kalau sesuatu yang terlihat terlalu mudah seperti itu ya, nanti endap-endapnya bisa-bisa disindikat lah di Myanmar, di Kamboja, seperti yang sering kita dengar ya, kita baca berulang-ulang di media massa. Jadi setiap kali kami menemukan link yang kira-kira berpotensi seperti ini, pasti kami adukan ke Komdigi. Dan selanjutnya Komdigi akan melakukan takedown. Selama Januari sampai 31 Agustus, link yang kami temukan itu ada sekitar 7.807 link. Tapi seperti teman-teman tahu ya, kayak judul juga kan satu takedown, besok muncul lagi satu. Jadi memang ini harus terus-terusan, harus continue, kita tidak bisa berhenti. Terkait dengan pencegahan pemberangkatan PMI secara non-prosedural selama tahun ini, sejak 2025 sampai Juli, jadi satu tahun, di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah perbatasan, Kepri, Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Utara, Banten, airport di situ, jadi ada juga sering lewat situ ya, berangkat-berangkat ilegal, berhasil dicegah 6.668 calon pekerja migran ilegal. Nah, lalu pengaduan-aduan masyarakat, jadi Kementerian P2MI memiliki hotline ataupun juga ada layanan ini juga pengaduan yang bisa diakses baik melalui WA, melalui website ataupun datang langsung ke Kementerian ataupun juga BP3MI tadi di 23 provinsi. Sementara itu juga kami memiliki pengawasan, karena kami juga sekali regulator ya, jadi ada P3MI. P3MI ini adalah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Kalau dulu mungkin teman-teman dengar istilahnya PJTKI ya, zaman dulu waktu itu kita masih menyebutnya TKI, TKW, PJTKI. Nah, ini P3MI adalah perusahaan yang menempatkan. Jadi sistemnya nanti mereka harus terdaftar ke kami, mereka termonitor, ada regulasi yang mengatur dengan sangat ketat, dan itu juga kalau diadukan karena satu dan lain hal, dispute, itu juga bisa diadukan ke Kementerian untuk kemudian dimediasi sampai dengan dijatuhkan sanksi. Lanjut. Nah, kembali saya angkat soal Sisko P2MI, teman-teman. Jadi kalau masyarakat ingin tahu, ingin memahami apa sih peluang-peluang yang ada saat ini untuk bekerja ke luar negeri, monggo diakses Sisko P2MI. Di situ ada informasi lowongan kerja, bagaimana soal pendaftaran, persyaratannya seperti apa, dan informasi terkait P3MI yang valid ya. Jadi karena ada juga P3MI yang nakal mungkin kan, yang tidak terdaftar di kita tapi mungkin melakukan rekrutmen non jauh tadi di desa-desa. Sebetulnya saya senang juga tadi Pak dengar Pak Kabakom bilang Rote Ndawo. Jadi Rote itu memang luar biasa, pantainya indah sekali, tapi akses ke sana sulit banget. Saya seluruh Flores udah jalanin, belum nyampe ke Rote ya, karena itu tadi akses. Jadi dengan adanya tadi program tadi luar biasa ya, itu dampaknya akan sangat terasa dan menjadikan Rote naik kelas lah di NTT. Lanjut, mungkin itu teman-teman sedikit paparan dari saya. Terima kasih.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Eh Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
5: Eh, yang bener cu, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
4: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
5: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
4: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan Tin.
5: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
4: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
5: Benar juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
4: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
5: Iya benar, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
4: Iya, Tin, setuju banget.
5: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
6: Kebakaran hutan bukan sekedar asap, api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.

0: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 4 September 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 97W di Laut Filipina. Potensi 24 jam ke depan menjadi siklon tropis peluang rendah. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Samudra Pasifik Utara Papua dan di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Sumatera Selatan hingga Jambi, Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, di Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan di Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Serang, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Bengkulu, Bandar Lampung, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke, serta terdapat juga potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Belakangan ini kok cuacanya panas banget ya? Katanya gara-gara El Nino. Emangnya El Nino itu apa sih?
2: El Nino adalah fenomena alam ketika suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur menjadi lebih hangat dari biasanya. Nah, perubahan ini bisa mengganggu pola cuaca di banyak negara, termasuk Indonesia.
1: Jadi itu yang bikin kemarau jadi lebih panjang ya?
2: Betul, saat ini El Nino terjadi. Curah hujan di Indonesia biasanya berkurang sih, tapi akibatnya udara terasa lebih panas, kekeringan bisa meningkat, dan risiko kebakaran hutan juga ikut bertambah.
1: Wah, berarti kita harus lebih hemat air dan tetap waspada ya?
2: Iya, walaupun El Nino adalah fenomena alam, kita tetap bisa mengurangi dampaknya dengan menggunakan air secara bijak dan mengikuti informasi cuaca dari pihak berwenang.
3: Semakin banyak yang paham tentang El Nino, maka semakin siap kita menghadapi musim kemarau yang ekstrim.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana DPD RI bersama Komnas HAM membahas persoalan HAM dan proyek strategis nasional PSN di Papua melalui Pansus Papua. Laporan selengkapnya oleh Zahrotin Aljannah.
1: 3 hari lalu, Pansus sudah mengadakan rapat perdana.
2: Panitia khusus atau Pansus Papua DPD RI menggelar pertemuan dengan Komnas HAM di Gedung Parlemen Jakarta hari ini. Pertemuan tersebut membahas persoalan hak asasi manusia dan pembangunan di Papua sebagai bagian dari persiapan kunjungan kerja Pansus ke sejumlah wilayah di Papua. Ketua Pansus Papua DPD RI, Yoris Raweyai, mengatakan kunjungan pertama dijadwalkan pada 13 September ke Maibrat, Sorong Selatan dan Timika. Menurutnya, Pansus ingin melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus mendengar berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Yoris menambahkan masa kerja Pansus berlangsung selama 6 bulan. Hasil kunjungan nantinya akan menjadi bahan rekomendasi kepada pemerintah dengan pendampingan Komnas HAM dalam setiap agenda di Papua.
1: 3 hari lalu, Pansus sudah mengadakan rapat perdana untuk menginventarisir seluruh persoalan di Papua, baik itu pelanggaran HAM maupun kekerasan. Kemudian akan mengundang kementerian, lembaga atau stakeholder yang lain yang bisa bersama-sama tetap berdialog untuk mendapatkan masukan-masukan. Kemudian kita akan lakukan kunjungan kerja yang insya Allah akan dimulai pada tanggal 13 bulan ini. Itu kedua tempat, pertama ke Maibrat, Sorong Selatan, yang kedua di Timika, Papua Pegunungan.
2: Sementara itu, Komnas HAM menilai konflik dan kekerasan di Papua masih berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu dampak yang paling terasa adalah pengungsian internal yang membuat warga kehilangan akses terhadap layanan dasar. Anggota Komnas HAM, Adnike Nova Sigiro, mengatakan lembaganya telah membentuk tim Papua sejak tahun 2022 karena situasi di wilayah tersebut belum menunjukkan pemulihan. Ia menilai konflik yang terus berlanjut tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
3: Keputusan yang sangat kami apresiasi, Bapak Yoris yang kami hormati, bahwa isu Papua menjadi perhatian pusat dan secara resmi menjadi agenda kerja dari DPD RI. Komnas HAM sendiri sudah membentuk tim Papua sejak tahun 2022 karena melihat bahwa situasi di Papua dari tahun ke tahun belum juga pulih dari persoalan konflik dan kekerasan. Kekerasan antara aparat dan kelompok sipil bersenjata tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menimbulkan permasalahan sosial ekonomi di Papua, yaitu dengan terjadinya pengungsi internal.
2: Selain persoalan HAM, Pansus Papua DPD RI juga akan meninjau pelaksanaan proyek strategis nasional di sejumlah wilayah Papua. Hasil kunjungan tersebut akan dikawal bersama Komnas HAM sebagai dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
2: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam lebih dari 5 dasawarsa lebih.
3: Ещё раз хотел бы поблагодарить вас. Индонезия и Россия имеют очень глубокую и важную историческую отношения, которое длится больше 50 лет.
2: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
1: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
4: Indonesia adalah ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
5: Индонезия merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
4: Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет.
5: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
4: Развивается торговля, она растет.
5: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
4: В прошлом году свыше 12% плюс.
5: Pada tahun lalu, volume perdagangan naik 12%.
4: Работает совместная комиссия в этом плане.
5: Комиссия bersama Rusia, Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan, dan kerjasama teknis terus bekerja.
4: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
5: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto di antaranya Menteri STM Bahlil Hadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Rosan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
4: Международных площадках везде.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprogram3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di Indonesia menyapa dini hari. Dan tentunya setiap hari Kamis malam atau Jumat dini hari ya, kita mengadakan kopi edisi spesial, yaitu kopi bersama Pusaka Indonesia. Dan untuk tema kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia pada dini hari ini adalah Pancasila dan keadilan sosial, sejauh mana negara hadir untuk rakyat. Tentunya nanti kami juga berdialog dan juga berdiskusi bersama Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setyo Hajar Dewantoro. Dan bagi Anda yang ingin mengikuti sesi interaktifnya, silakan di line telepon kami nantinya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan tentunya saya tidak sendiri, ada Bung Sabil dan beberapa rekan kami yang bertugas di dini hari ini. Dan pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 nantinya, karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan akan kami putarkan kembali dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia menyapa dini hari terus mengudara untuk Indonesia. Baik pendengar, sebelum kita memulai dialognya bersama Ketua Umum Pusaka Indonesia terkait tema pada dini hari ini, kita akan dengarkan satu lagu terlebih dahulu dari Lobo, Salah, dan juga beberapa informasi yang satu ini.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info.

0: menjadi penentu masa depan wilayah Timor Timur yang saat itu masih menjadi bagian dari Indonesia. Hasilnya, sekitar 78,5% pemilih menolak tawaran otonomi khusus dan memilih berpisah dari Indonesia. Pengumuman itu menjadi titik balik besar. Setelah melalui masa transisi di bawah administrasi PBB, Timor Leste kemudian secara resmi menjadi negara merdeka pada 20 Mei 2002. Hari Pelanggan Nasional atau Harpelnas dicetuskan oleh Handi Irawan pada tahun 2003. Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, saat itu meresmikan Hari Pelanggan Nasional tanggal 4 September. Hari Pelanggan Nasional dibuat tujuannya agar dapat tercipta ekosistem di mana pelanggan puas, pelanggan loyal, perusahaan maju, dan akhirnya negara pun maju.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kini kita telah memasuki segmen Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia. Dan kami pada dini hari ini kita membahas mengenai Pancasila dan keadilan sosial. Sejauh mana negara hadir untuk rakyat? Dan bagi Anda yang ingin berinteraktif mengenai topik kita pada dini hari ini, tentunya bisa di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Dan sepertinya di ujung telepon sudah tersambung dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia. Coba kita sapa ada Pak Setio Hajar Dewantoro. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Setio.
1: Selamat pagi, selamat dini hari Bung Wisnu.
0: Iya, selamat pagi Pak Setio. Kabar baik ya Pak Setio ya?
1: Iya.
0: Yeah. Udah lama gak bergabung nih.
1: Ya, mohon maaf kemarin tugas ke luar negeri.
0: Oh, lancar ya Pak Setio ya?
1: Iya, lancar-lancar.
0: Alhamdulillah. Oke, Pak Setio, pada dini hari ini kita bahas terkait Pancasila dan keadilan sosial dan sejauh mana negara hadir untuk rakyat. Berarti ini lebih ke khususnya ke sila kelima Pancasila ya Pak Setio ya? Dan ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebenarnya. Sebelum kita mulai lebih jauh lagi Pak Setio, menurut perspektif Pancasila atau sudut pandang Pancasila itu seperti apa sih keadilan yang keadilan sosial yang sesuai dengan Pancasila itu bagaimana Pak?
1: Terima kasih Bung Wisnu ya. Jadi ya, mengawali perbincangan kita, perkenankan saya mengungkapkan gagasan tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Ya.

0: jika kita bicara sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tentu saja ini bicara tentang bagaimana peran negara, peran pemerintah untuk memastikan ada keadilan di dalam aspek kesejahteraan. Karena memang kan tujuan dari kemerdekaan Republik Indonesia itu ya untuk membuat rakyat menjadi sejahtera. Atau dalam bahasa kunonya itu menjadi kemahri pahlok jinawi. Nah, dalam hal ini tentu saja keadilan harus dijabarkan secara terperinci dalam hal apa saja. Yang paling sederhana adalah tentu saja tentang kebijakan yang adil, kebijakan tidak memihak kepada satu pihak. Kebijakan yang tentu saja dalam konteks tertentu bisa dan harus afirmatif menguatkan yang lemah. Karena ya memang dalam banyak kasus yang lemah ini harus dikuatkan, harus dilindungi. Kalau tidak, ya dia akan, kalau dalam bahasa Jawanya itu ketladung ya sama yang kuat. Ketladung itu ketendang gitu ya. Begitu, Bung.
1: Berarti artinya ini bagaimana kita melihat sejauh mana negara itu berperan atau hadir dalam menyejahterakan rakyatnya melalui program-program yang sudah dilakukan pemerintah itu sendiri, Pak Setio.
0: Iya, tentu saja Bung Bisnu. Kita bicara tentang kebijakan, tentang program ya. Karena memang kalau kita bicara negara itu kan memang ada pemerintah yang menjadi aparatur negara. Pemerintah itu punya tanggung jawab untuk ya mensejahterakan rakyatnya. Pemerintah punya otoritas, dikasih wewenang untuk membuat kebijakan, membuat anggaran, dan menjalankan semua program yang dibiayai oleh uang negara. Uang negara sebetulnya kan juga uang rakyat.
1: Uang rakyat, iya.
0: Ya kan gitu. Begitu, Bung Gis.
1: Nah, salah satu contoh ya, kalau boleh saya ambil contoh dari program pemerintah yang mungkin bisa apa ya menyejahterakan rakyatnya adalah bansos ya, mungkin ya Pak Setio ya.
0: Meskipun ini juga sangat tricky ya.
1: Sangat tricky, gimana tuh? Kenapa tuh?
0: Jadi begini, dalam kajian-kajian pemberdayaan di tahun 1980-an, itu ada satu terminologi yang sangat populer ya. Bantuan yang membunuh.
1: Menarik.
0: Bantuan yang menghilangkan keberdayaan. Nah, jadi memang bantuan itu bisa sangat berguna, ya, ketika dijalankan dengan tepat, kemudian menyasar orang-orang yang tepat. Tetapi ketika bantuan ini dijalankan dengan sembrono, apalagi dengan niat yang tidak baik, gitu ya, dia akan menjadi sesuatu yang malah merugikan, membuat orang menjadi tidak berdaya. Nah, memang dalam konteks kekinian, ya, ini kajian kritis ya, Bu Wisnu. Ada yang ya mengatakan lah ya bahwa kita harus mengevaluasi ulang konsep bantuan sosial yang sekarang berkembang atau terlaksana, karena seringkali dijadikan instrumen politik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, ya. Dan masyarakat tetap dibiarkan lemah, dibiarkan tidak berdaya supaya bisa terus diberi bansos. Dengan diberi bansos bisa dibeli suaranya. Ini kajian kritik yang bisa, ya. Dan kita tidak bisa menutup mata atas realitas ini, ya. Karena apalagi kalau sudah ada yang namanya pilkada, ada yang namanya pemilu, maka bansos ini bisa menjadi instrumen yang dikedepankan, menjadi sangat masif, dan ya ini menjadi senjata ampuh bagi siapapun yang ingin berkuasa, tanpa nanti betul-betul peduli apakah dampaknya menyejahterakan rakyat atau tidak, ya. Karena kalau kita bicara tentang keadilan sosial, itu tentu lebih pas kalau memang aspek yang dikedepankan adalah empowering, ya, memberi lapangan pekerjaan, memberi pendidikan yang baik, sehingga orang semakin sedikit yang membutuhkan bansos. Karena salah satu indikator kemajuan bangsa dan negara itu adalah memang semakin minimalnya bansos. Itu hanya diberikan kepada yang sangat-sangat kepepet, sementara orang lain atau mayoritas mestinya ada dalam keberdikarian. Ya, itu konsep ideal kan, Bu.
1: Berarti artinya kalau negara memberikan bansos itu adalah suatu bentuk solusi yang instan ya, Pak? Pasti.
0: Ya, itu solusi sementara yang mestinya memang kemudian bisa ditindaklanjuti supaya orang-orang yang semula diberi bansos kedepannya tidak lagi diberi bansos, tapi dia bisa berdaya. Jadi bansos yang berketerusan itu mestinya cocoknya untuk orang-orang yang usia lanjut, ya? Yang memang dari sisi fisik sudah terlalu sulit untuk bekerja. Itu masih masuk akal kalau diberikan secara berkesinambungan. Tapi kepada orang-orang di usia produktif, mestinya ini hanya diberikan dalam jangka waktu yang terbatas, kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan yang lebih empowering, lebih memberdayakan, supaya orang bisa juga punya pride, punya harga diri, punya martabat, begitu, Bu.
1: Oke. Jadi artinya ada untuk pemberian bansos ini ada kategorinya lebih baik kepada yang lebih tua aja ya, yang maksudnya tidak produktif lah ya, yang tidak produktif lagi sehingga bisa mendapatkan bansos secara instan. Tapi yang untuk yang masih usia-usia produktif ini diberikan empowering ya, kata Pak Sejat tadi ya, supaya bisa mandiri.
0: Betul.
1: Pak Setio, kita coba undang pendengar juga ya, Pak Setio ya.
0: Iya, boleh, silakan.
1: Boleh, silakan pendengar. Di line telepon kami sudah kami buka. Ada Pak Doni di Banyuwangi. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Doni.
2: Halo, selamat Mas. Selamat pagi, selamat dini hari Mas Wisnu.
1: Selamat pagi Pak Doni, selamat dini hari bersama Pak Setia juga Pak Doni.
2: Oke, alhamdulillah sehat ya. Langsung ke Bapak narasumbernya.
1: Boleh,
2: dulu ya.
1: Silakan.
2: Iya. Dengan Bapak siapa yang ngapunten saya?
0: Dengan Pak Setio Hajar Dewantoro, Pak Setio Hajar Dewantoro.
2: Oke. Gede Pak Tukio, gede Pak ya. Saya mau tanya, kalau menurut Bapak, apakah negara kita itu sudah benar-benar berpancasila ataukah sudah beradil untuk bermasyarakat? Itu yang pertama. Terus gini loh Pak, masalahnya di desa-desa loh ya, ngapunten, orang penyandang disabilitas itu lain tempat, lain hal. Kalau di tempat saya itu, di RT saya atau di kelurahan saya, disabilitas itu kayaknya benar-benar minim mendapatkan apa, kayak sejenis bantuan-bantuan seperti itu minim. Mereka itu kayak diabaikan seperti itu loh Pak ya. Apalagi RT-RT-nya itu kadang-kadang gini, mau Pancasila gimana, wong RT-nya sendiri kan sudah jadi RT, itu kadang-kadang yang diajukan kalau ada bantuan sosial itu yang diajukan salah pemilihnya sendiri, itu tadi kadang-kadang seperti itu Pak. Apalagi kalau sampai ke pemimpinannya kadang-kadang seperti itu. Saya yang jadi masalah, apakah Indonesia itu sudah gemah roh jinawi seperti itu? Kalau menurut saya sendiri kayaknya masih belum. Kalau menurut Bapak apakah sudah apa belum? Itu adalah pertanyaannya. Sehat selalu ya Pak, mohon pencerahannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Doni. Kita tampung dulu ada Pak Anggian di Medan. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Anggian.
3: Ya, selamat dini hari Bung Safir dan Pak Dewa.
1: Pak Setio, dengan Bung Wisnu Pak, di studio dan Pak Setio.
3: Oh iya, Pak Anggian. Sama Bung Wisnu dan Bapak Setio Haji Dewantoro.
1: Iya.
3: Iya, pendapat saya, keadaan sosial adalah tujuan utama pembangunan. Namun masih ada tantangan yang harus dihadapi. Indonesia telah membuat kemajuan tetapi masih ada kesenjangan antara kota dan desa. Pemerintah telah melakukan program bantuan sosial pendidikan kesejahteraan, namun masih banyak perlu diperbaikan. Seperti desil aja Bung, desil masih ada diperbaiki. Masa MBG ini Bung Wisnu, korupsi dan tidak pidana kejahatan luar biasa masih malah merambat pembangunan dan merusak kepercayaan masyarakat. Kesenjangan ekonomi dan sosial masih besar. Saran saya, tingkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, fokus pada pembangunan desa dan pemberantasan korupsi, perbaiki kualitas layanan publik dan penegakan hukum, dorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pembangunan, peningkatan penegakan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu agar pelaku kejahatan dapat dihukum sesuai dengan perbuatannya, termasuk penerapan undang-undang perampasan aset nantinya sesuai dengan prinsip penegakan hukum keadilan HAM.
1: Baik.
3: Dan untuk RRI dan Pusaka Indonesia teruslah mengeluarkan sosial keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, apalagi tema RRI tahun ini ke-81 suara Indonesia berdaulat adil dan makmur sangat terdepan dengan persoalan ini Bung Wisnu. Terima kasih Bung Wisnu.
1: Ya baik Pak Anggian, terima kasih. Iya. Ada satu lagi ya Pak Seca ya, kita tampung. Ada ya, sekalian tiga. Ada Pak Udin di Boyolali. Selamat pagi Pak Udin.
4: Selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan Pak Udin.
4: Kalau menurut saya bansos untuk orang yang tidak mampu itu tidak tepat ya. Tadi tasnya itu adalah bansos untuk lansia gitu. Jadi orang tidak mampu itu jadi ada orang tidak mampu, jadi badannya masih sehat gitu, masih produktif sebenarnya gitu. Jadi sesuatu yang tidak pas gitu. Nah, pasnya adalah yang lebih pas adalah bansos untuk lansia gitu. Okay. Kalau bansos untuk orang tidak mampu gitu lebih nggak pas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Udin. Oke, Pak Setia bagaimana nih? Mau nggak silakan ditanggapi, Pak Setia?
0: Ya, baik. Kita mulai dari menjawab pertanyaannya Pak Doni yang di Banyuwangi ya. Ya, saya harus berkata apa adanya bahwa kalau kita menelaah kondisi bangsa dan negara kita pada saat ini secara objektif ya apa adanya, sebetulnya kita harus mengatakan memang kita masih jauh dari sejahtera.
1: Okay.
0: Ya, yeah. Meskipun kalau kita bicara tentang angka kemiskinan misalnya, ya kita menemukan data yang berbeda antara yang dikeluarkan oleh Bank Dunia dengan yang dikeluarkan oleh BPS.
1: Yeah.
0: Kalau Bank Dunia kan itu mempublish bahwa angka kemiskinan kita bisa sampai 64%. Sementara yang dari BPS itu cuma 8%. Ini senjang sekali ya. Yeah. Mana yang benar? Ya, masing-masing tentu punya argumentasi. Tapi kalau kita sungguh-sungguh melihat bagaimana realitas di masyarakat, ya angka kemiskinan kita jelas sebetulnya masih sangat tinggi. Dan itu tentu saja dipengaruhi oleh berbagai hal ya, termasuk soal kebijakan pemerintah, soal bagaimana realisasi dari program kegiatan yang sudah direncanakan gitu ya. Nah, tentu kita akan bisa melihat bahwa sebetulnya soal belum sejahteranya seluruh rakyat Indonesia ya, artinya sejahtera ini baru sebagian saja, itu pasti punya kaitan dengan ya secara sederhana itu mismanagement dalam pemerintahan ya.
1: Okay.
0: Ya ketika misalnya angka korupsi masih tinggi gitu ya, itu pasti punya korelasi dengan kemiskinan yang juga tinggi. Ketika program kegiatan tidak dirancang sepenuhnya berdasarkan lead assessment yang valid, biasanya juga nanti program kegiatan itu salah sasaran ya. Baik salah dalam hal siapa penerima manfaat, salah juga dalam soal program dan kegiatannya karena tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan ya. Dan ya kita harus mengakui bahwa indikator kita sebagai negara bangsa ini ya memang lebih tepatnya belum sejahtera. Karena ya tadi selain masih banyak orang yang miskin, tingkat korupsi juga masih sangat tinggi dan itu berkorelasi.
1: Yeah.
0: Ya, dan gitu. Nah, tinggal pertanyaannya bagaimana cara kita untuk mengatasi itu gitu ya. Tentu saja memang ini perlu langkah-langkah yang komprehensif dilakukan oleh semua pihak. Tentu kami misalnya sebagai bagian dari masyarakat sipil ya hanya bisa mengerjakan dalam batas-batas tertentu karena kami tidak mengelola uang negara kan. Kami ini hanya misalnya mengandalkan betul-betul uang gotong royong dari anggota gitu ya. Nah, yang sebetulnya bisa memberi pengaruh lebih kuat tentu saja adalah pemerintah, karena pemerintah punya hak untuk menggunakan uang rakyat gitu ya. Gitu. Begitu, Bung. Dan ya kita bisa diskusi lebih jauh untuk membuat ya kita semakin memahami apa sih sebetulnya akar persoalan dari belum sejahteranya bangsa kita. Dan kemudian kita setidaknya sebagai sesama rakyat punya sebuah pengertian tentang solusi ke depan. Dan yang lebih penting sebetulnya adalah nanti kita seberat apapun masalah kita hadapi, kita masih punya optimisme.
1: Optimisme ya, kata kuncinya ya Pak.
0: Iya.
1: Okay. Kalau dari Pak Anggian tuh tadi ada, memang ada tantangannya nih. Salah satunya adalah kemajuan, memang ada kemajuan, tapi ada kesenjangan antara di desa dan di kota tuh Pak, Pak Setio.
0: Ya, begini, saya bicara fakta ya Bu. Kita sekarang kan tinggal di Jakarta ya, di kota yang sangat besar, kota kosmopolitan dengan fasilitas yang luar biasa. Kita geser 2 jam, 3 jam aja ya. Kita masuk ke pedalaman Sukabumi, kita masuk ke pedalaman di Banten gitu ya. Di Lebak gitu ya. Kita akan melihat ya itu tadi kesenjangannya luar biasa dalam infrastruktur, ya, lebar jalan, kualitas jalan, ketersediaan jembatan, gitu ya, kemudian kualitas sekolah-sekolah, ya, gitu. Karena memang selama ini, selama bertahun-tahun, orang lebih fokus atau pemerintah lebih fokus kepada membangun kota, ya, membangun desa itu ya dilakukan, tapi kita harus akui tidak menjadi prioritas utama. Makanya terjadi yang namanya urbanisasi secara cukup. Masih karena orang melihat harapan ada di kota, tidak ada di desa.
1: Iya.
0: Jadi yang bertahan di desa itu yang tidak sanggup bertahan di kota.
1: Kota.
0: Itu kan fakta yang apa namanya kita bisa lihat bersama. Jadi iya, memang banyak hal yang harus kita perbaiki. Begitu, Bu.
1: Oke, lalu juga dari Pak Udin terakhir tadi, bansos untuk orang tidak mampu itu tidak tepat, tapi lebih tepatnya adalah untuk lansia saja, Pak Setio.
0: Ya, memang gini, pada kes-kes tertentu, ya, ketika orang sudah tidak bisa berusaha, gitu ya, walaupun badannya sehat karena dia kehilangan pekerjaan, bansos bisa menjadi sangat penting, gitu ya, untuk menyelamatkan hidup mereka. Ya, tapi tentu saja kita tidak boleh menciptakan ketergantungan pada mereka yang sebetulnya secara fisik masih sehat, secara pikiran juga masih sehat. Jadi bansos pada case-case yang seperti itu, di mana penerimanya adalah orang-orang yang sebetulnya punya badan sehat, itu harus segera dilanjuti dengan empowerment, dengan gerakan pemberdayaan yang membuat dia bisa berusaha sendiri atau bisa bekerja di tempat yang layak, gitu ya. Nah, bansos yang berketulusan itu, ya, seperti tadi yang saya sampaikan, lebih tepat untuk orang-orang yang berusia lanjut, yang memang sudah tidak bisa produktif, gitu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan juga, kita memang harus hati-hati. Kebiasaan memberikan bansos itu bisa mematikan inisiatif lokal, inisiatif dari warga dimanapun mereka berada, gitu ya. Jadi harus sangat hati-hati.
1: Oke, kalau begitu sebenarnya nih sejauh mana sih negara ini bisa dikatakan apa ya, sudah hadir untuk mewujudkan keadilan sosial ini bagi masyarakat, Pak Setio? Dan
0: ya, kita harus tentu saja objektif, ya, Bu. Bagaimanapun juga pemerintah dari berbagai rezim atau berbagai orde itu sudah berjuang sesuai dengan kapasitas masing-masing dan keterbatasan masing-masing, gitu ya. Dengan adanya puskesmas di semua desa, gitu ya, atau paling nggak semua kecamatan di desa adanya puskesmas pembantu, kemudian juga ada sekolah-sekolah di banyak tempat sampai ke pelosok, gitu ya. Kemudian juga disediakannya lembaga-lembaga yang melatih tentang kemampuan vokasi, itu bagian dari empowerment, kan? Ya, jadi kita harus akui bahwa itu ada. Kemudian juga pembangunan infrastruktur, entah itu berupa jalan raya, entah itu berupa jembatan, entah itu berupa bendungan, entah itu berupa instalasi air bersih, gitu ya. Itu kita akui sudah ada di banyak tempat, gitu ya. Tetapi tetap saja, ya, negara kita belum mencerminkan idealitas seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, ya. Karena kalau kita mau jujur, kan, dari berbagai indikator, gitu ya, kita ini kalah dibandingkan negara-negara lain. Kita masih masuk kategori negara yang paling miskin, dengan Gini ratio yang cukup besar. Gini ratio itu kan angka kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin, gitu ya. Kemudian juga soal literasi, soal kualitas pendidikan, kita masih di bawah, gitu ya. Jadi kita belum bisa membanggakan apa-apa. Kita belum menjadi versi terbaik dari negara kita. Bisa lebih baik lagi kalau mau, ya. Mestinya kita ini menjadi negara yang sejahtera, negara yang bisa menjadi mahasiswa dunia. Mestinya, ya, kalau kita mau.
1: Kalau mau.
0: Itu karena kita nggak kekurangan apapun, Bung.
1: Iya. Sumber daya kita alam pun melimpah banget, ya.
0: Ya, kemudian kalau kita bicara tentang rakyatnya, kita punya bonus demografi luar biasa. Ya. Bonus demografi yang itu mestinya bisa menjadi potensi luar biasa, ya. Dan sebetulnya juga dari sisi uang mestinya kita juga nggak miskin-miskin amat, ya. Ya, ini problemnya adalah kita memang belum menemukan betul-betul model pemerintahan yang paling pas, yang di mana di situ menunjukkan dengan jelas pelayanan kepada rakyat itu diutamakan, korupsi bisa diminimalkan. Ya. Kita belum ketemu itu sampai detik ini.
1: Iya.
0: Ya. Ya.
1: Realitanya ya, seperti itu, ya.
0: Tidak apa adanya, realitanya seperti itu. Lalu sekarang, ya, kita sama-sama tahu, Bung Wisnu, ya.
1: Iya.
0: Ada berita yang sangat santer bagaimana pejabat perpajakan gitu ya, pejabat di Kementerian Keuangan, di Direktorat Jenderal Perpajakan itu mengkorupsi uang pajak 2 triliun. Ya. Ya, itu kan itu baru satu yang diungkapkan gitu ya. Dan biasanya itu kan fenomena gunung es. Bagaimana kita bisa bangga dengan negara yang seperti itu? Sementara rakyat ditekan untuk bayar pajak, ditekan untuk patuh gitu ya. Nah, uang pajaknya sendiri kemudian dikorupsi oleh petugas pajak. Itu baru yang petugas pajak, belum yang nanti di kementerian yang lebih operasional kan. Jadi ini hal-hal yang memang betul-betul harus kita renungkan bersama untuk diperbaiki, Bung Bisa.
1: Iya, oke, Pak Setia. Ada satu pendengar lagi, boleh disapa ya, Pak Setia. Ada Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi, Pak Caswa.
5: Pelanggan setia, Pak Caswa ini.
6: Selamat pagi, Bung Wisnu Wardana Saputra dan Bapak Dr. Randes Satrio.
1: Pak Setio.
5: Setio, Pak, bukan Satrio.
6: Setio. Setio, ya. Salam sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh. Silakan Pak Caswa.
6: Ini Pak Setio, mudah-mudahan saya mau mengucapkan dulu ya, sehat selalu dengan kru penyiar Pro 3. Mudah-mudahan diberikan panjang umur biar bisa membahas dan menggodong di Indonesia ini selalu malam Jumat ini Pancasila.
0: Terima kasih.
1: Silakan.
6: Bagaimana ini, Pak Setio? Udah zamannya edan, Pak Setio.
5: Zaman ya, edan. Edan, Pak.
6: Ya enggak sih, cuman saya lelah doang. Lelah karena setiap hari ya lelah bekerja, hasilnya tidak mupakat ya. Jadi mau mengadu dengan siapa? Akhirnya ya berbicara dengan Pak Setio, dengan penyiar yang ganteng Jawa Timur. Jadi sejauh mana sih Pak Setio?
0: Ya.
6: Udah rakyat ini ngos-ngosan Pak Setio.
0: Iya, iya, iya.
6: Selalu dan selalu berbicara, mengkritiki dengan pemerintah, tapi akan sejauh mana yang didengerin dengan pemerintah tersebut ya Pak Setio? Dan caranya bagaimana yang saya tanyakan? Ya, ya, tadi yang Pak Setio dibicarakan kan, misalkan diperpajakan, dikorupsi, sedangkan unjuk rasa udah berapa kali. Ini ada hukuman mati apa enggak untuk koruptor gitu loh? Berarti kan kalau belum ada penegakan hukum sampai hukuman mati para koruptor, berarti belum Pancasila dan belum diberikan kesadaran. Ini saya mau mengingatkan sebagai manusia awam ya dan masing-masing bodoh. Hati-hati kepada pemerintah yang sekarang lagi dijalankan maupun di bidang apapun, itu harus mengurus dan benar dan tegas, karena ini urusannya dunia dan akhirat Pak Setio.
0: Iya,
6: dunia dan akhirat. Jadi akan dipertanggungjawabkan. Maka dari itu saya nggak mau, kalau mau jadi presiden pun pertanggungjawabannya berat. Gitu loh. Jadi sekarang lagi-lagi ya, kemarin di MBG pun ada yang korupsi, terus ada yang keracunan. Lagi-lagi kemarin itu kejadian lagi di Jawa Timur sampai 402 ya.
1: Waduh.
6: Itu kabar yang berita keracunan di pondok pesantren apa itu Pak Setio mungkin udah tahu ya. Jadi kan ini bagaimana negara ini, sedangkan ingin rakyat diberhentikan kan sebagai pemerintah belum pada mau, sebagai pejabat belum mau. Jadi kan ini berarti yang harus bisa sadar itu bagaimana Pak Setio. Jadi menurut saya ini teruslah Pak Setio menggodong Indonesia secara Pancasila sila kelima, terus digodong. Mudah-mudahan orang-orang tersebut itu, para pejabat dan pemerintah itu mendengarkan dan diprihatinkan yang seperti ini. Jadinya ujung-ujungnya apa? Ini bukan makanan bergizi gratis, tapi makanan keracunan untuk Indonesia.
1: Baik, Pak Caswa.
6: Terima kasih Pak Setio, terima kasih Bung Wisnu Wardana yang ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak silakan ditanggapi Pak Setio dari pendengar setia kita Pak Caswa nih.
0: Terima kasih Bung Wisnu. Ini sesuatu yang menarik ya. Tentang kritik dari rakyat kepada pemerintah. Dari sisi rakyat tentu saja ya yang bisa saya sampaikan, kalau Anda memang mau mengkritik, jangan pernah lelah dalam mengkritik. Yang penting dengan tujuan yang baik ya, bukan sebagai sebuah upaya bargaining position, tapi tulus untuk membuat perbaikan ya. Dan tentu saja harus dilandasi oleh data yang objektif, oleh kenyataan yang ada, bukan dikarang-karang. Nah, kritisisme dan sikap yang jujur gitu ya, itu pasti akan berbuah manis pada waktunya. Jadi semua kan ini soal momentum. Jadi kita jangan pernah berhenti untuk mencintai negeri ini bagaimanapun tantangan yang kita hadapi kan. Karena semua perjuangan kita, ya sesederhana kita mengkritik, sesederhana kita mengungkapkan kenyataan supaya diperbaiki, itu pasti di satu titik nanti ada hasilnya. Tidak mungkin tidak. Ya. Jadi disitulah makanya kenapa saya selalu menekankan jangan pernah kehilangan optimisme. Ya karena kalau kita sudah kehilangan optimisme ya sudah, kita mau ngapain juga nggak akan ada energinya. Jadi saya sangat percaya, sangat yakin bahwa segala kebajikan kita pada suatu saat pasti berbuah manis. Tuhan Yang Maha Esa itu tidak pernah diam saja, tidak pernah tidur ya. Tapi kan semua perjuangan itu kan membutuhkan waktu untuk bisa berbuah. Itu jadi saya menyarankan kepada Pak Casya, kepada Pak Caswa di Brebes itu ya sudah, bukan yang terbaik lah, pasti nanti ada hasil yang membuat hati kita juga bersuka cita.
1: Ya, iya, gitu. Baik, kata kuncinya adalah tetap optimis ya, meskipun gak tahu tetap kapan.
0: Iya.
1: Oke.
0: Ya, karena gini Bung Wisnu ya, semua itu ada momentumnya ya. Asal kita memang melakukan yang terbaik yang kita bisa. Seperti saja kalau kita ini bercocok tanam ya. Ya, kita nanam singkong aja, itu butuh waktu 8 bulan, Bung. Untuk bisa panen, ya. So, ingin-inginnya kita segera panen, kalau belum 8 bulan ya nggak jadi. Iya, kan? Jadi, kita tuh nggak bisa memasakkan apa yang kita mau. Nah, itu kalau nanam singkong, sudah kita bisa takar ya, kapan panennya. Nah, dalam perjuangan kayak begini kan kita nggak tahu. Nggak bisa dipastikan setahun, dua tahun, tiga tahun, nggak bisa, Bung. Karena variabelnya banyak tidak bisa kita kontrol. Tapi kalau kita nggak berusaha, nggak berjuang, ya nggak akan pernah ada hasil. Sama dengan kalau kita pengen panen singkong, kita nggak pernah nanam singkong, namanya mimpi di siang bolong. Kita harus tanam singkong, ya, nyiapin benihnya, nanam benih itu dengan benar, di tanah yang sudah ditanggul dengan baik, kalau gitu ya, ada hama juga kita bereskan, baru kita berhak untuk berharap bisa panen. Sama saja tuh. Kita berharap negara kita menjadi lebih baik itu ya syaratnya kita mau berjuang. Soal hasilnya kapan, disitu letaknya kepasrahan.
1: Baik, oke Pak Setio. Oke, menarik nih. Tapi sayang sekali waktunya di sesi pertama ini udah mepet Pak Setio ya. Kita lanjutkan di sesi kedua Pak Setio, terima kasih. Iya. Baik pendengar, kita cukupkan Kopi Pro 3 di sesi pertama ini ya bersama Pusaka Indonesia. Namun bagi Anda yang ingin tetap berkomentar, berinteraksi bersama kami, kita buka di sesi kedua tapi setelah jeda warta berita yang satu ini. Tapi sebelum itu akan saya putarkan satu lagu dari Liondra, Satu Yang Tak Bisa Lepas.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
2: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu, pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
1: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik, pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
2: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
3: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
2: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza. Laporan selengkapnya oleh Pradipta Rahadi.
1: Ucapan Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
3: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
2: Ketua Gekraf Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
4: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gekraf sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan Gekraf di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
2: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gekraf, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
5: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
2: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Ardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia edisi spesial pada Jumat dini hari ini. Dan tentunya kami masih membahas terkait dengan Pancasila dan keadilan sosial, sejauh mana negara hadir untuk rakyat. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar dan juga beropini atau bertanya terkait tema pada dini hari ini di line telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum kita ke dialognya bersama narasumber kami, yaitu Pak Setio Ajar Dewantoro, akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu, Mahadewi, Satu-Satunya Cinta, dan juga beberapa informasi yang satu ini.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
3: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja, ya. Sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Nggak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya pertek, keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
1: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah

0: pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari di segmen Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia. Dan kini kita telah memasuki segmen interaktif bersama Pusaka Indonesia, dan kami masih membahas terkait Pancasila dan keadilan sosial, sejauh mana negara hadir untuk rakyat. Tentunya Anda bisa bergabung juga untuk berinteraktif bersama kami, bertanya-tanya, berdiskusi, atau mengomentari dan juga beropini terkait tema kita di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan di ujung telepon kita telah tersambung bersama Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Selamat pagi, Pak Setio. Selamat dini hari.
1: Selamat pagi.
0: Iya, Pak Setio. Kita lanjutkan di sesi kedua ya, Pak Setio ya.
1: Oke.
0: Oke. Tadi di sesi pertama kita bahas terkait bansos ya. Nah, tapi bansos dan juga program-program pemerintah. Tapi sebenarnya, apakah indikator dari negara itu untuk menjadikan suatu negara adil itu apakah cuma itu saja, Pak Setio?
1: Ya, tentu saja tidak ya, Bung. Jadi kita harus melihat pada berbagai parameter.
0: Oke.
1: Yang paling sederhana tentu saja adalah apa yang kita sebut sebagai Gini rasio.
0: Oke.
1: Jadi kita harus mempersempit kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin, gitu ya. Nah, yang berikutnya tentu saja kita harus melihat bagaimana pemerataan infrastruktur di berbagai daerah, kota dan desa, Jawa dan non-Jawa, itu harus dibuat menjadi semakin sempit kesenjangannya. Ya, ketiga, kemudian kita harus membaca bagaimana peta mobilisasi vertikal ya. Bagaimana orang-orang yang semula ada di layer sosial kelas bawah itu bisa berubah gitu ya menjadi kelas menengah atau bahkan kelas atas. Karena itu juga penting dalam soal keadilan, memberi akses pendidikan, memberi akses kepada penguatan vokasi, itu penting untuk membuat

0: orang mengalami mobilisasi vertikal, mengalami sebuah proses di mana dia bisa mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga bisa mentas dari yang namanya kemiskinan dan ketidakberdayaan. Jadi sebetulnya banyak sekali bung aspeknya ya. Nah, saya justru mau menyoroti hal yang lebih fundamental.
1: Apa itu, Pak?
0: Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, pertanyaan adalah bagaimana pemerintah ya atau mereka disebut sebagai aparatur pemerintah itu bisa bersikap adil.
1: Oke. Okay. Ya.
0: Nah, dalam konteks kepancasilaan, tentu sebetulnya ini berkaitan dengan sila-sila yang lainnya. Jadi, ini kan bicara tentang manusia yang diberi mandat, diberi amanat, diberi tanggung jawab untuk melayani rakyat, melayani masyarakat. Bagaimana mereka bisa menjalankan tanggung jawab dan tugasnya dengan berkeadilan? Tentu landasannya adalah ketika mereka punya rasa kemanusiaan, ya. Jadi sebagai individu, orang baru bersikap adil ketika menjalankan tugas pemerintahan kalau dia sendiri punya rasa kemanusiaan yang luhur, ya. Jadi memang antara satu sila dengan sila lainnya memang sebetulnya saling berkaitan, Bung Wisnu. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang betul ya pejabat-pejabat kita ini sudah menunjukkan sikap humanis gitu ya, yang kemudian terjabantakan di dalam pengembangan kebijakan yang berkeadilan, kemudian ketika melaksanakan tugasnya dia juga bersikap adil. Nah, ini yang menarik untuk kita kaji lebih dalam, Bu.
1: Okay.
0: Supaya di masa depan ya ada perbaikan yang fundamental pada bagaimana cara pemerintah bekerja. Ya, begitu, bukan sekedar bansos, tapi ini isu yang lebih besar soal culture of birokrasi, ya, soal bagaimana cara melayani. Itu semuanya kaitannya dengan soal keadilan.
1: Iya.
0: Tapi soal keadilan tidak bisa dilepaskan dari soal kemanusiaan. Soal bagaimana orang punya empati, punya kasih sayang kepada orang lain, gitu ya, kepada warga, dan seterusnya.
1: Nah, iya. Nah, untuk mewujudkan itu dari pemerintahan sendiri, bagaimana itu, Pak Setio, dari ASN-nya dan pekerja-pekerjanya untuk mendapatkan atau memiliki sifat yang Pancasilais agar bisa mewujudkan suatu negara yang rakyatnya itu merasa adil, itu bagaimana? Apakah dari diri sendirinya dulu atau bagaimana, Pak?
0: Iya, begini, Bung Wisnu ya. Kalau kita melihat bagaimana contoh-contoh di berbagai negara, bagaimanapun juga pemimpin itu punya peran yang sangat penting, ya. Dari pemimpin yang kemudian betul-betul bisa menjalankan prinsip keadilan gitu ya, itu nanti akan berimbas kepada perbaikan kualitas dari para birokratnya. Ya. Nah, memang ini hal yang tidak gampang untuk diwujudkan gitu ya.
1: Okay.
0: Meskipun kita bisa mulai dengan membahas strateginya untuk kemudian menemukan momentum nanti bagaimana mewujudkannya. Nah, saya mau tegaskan begini, Bu. Kita misalnya bicara dari sisi birokrasi dulu ya. Kan memang mestinya birokrasi itu menjadi ujung tombak dari sikap Pancasilais.
1: Iya.
0: Mestinya birokrasi ini menjadi teladan dari sikap berketuhanan, berkemanusiaan, berkesatuan, dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi memang pada faktanya ini tidak berjalan secara mulus. Nah, pertanyaannya adalah apakah sistem rekrutmen kita memang kurang bagus? Apakah sistem diklat kita yang kurang bagus atau bagaimana?
1: Nah,
0: ya, ini memang tidak gampang gitu ya. Kemudian kita juga melihat ya, kan di puncak birokrasi itu ya, selain ada nanti pejabat-pejabat eselon 1, eselon 2 gitu ya, pasti ada pejabat politik kan yang disebut sebagai menteri, wakil menteri, yang ini jalan rekrutmennya tentu berbeda, tidak sebagai ASN, tapi pasti latarnya adalah politisi atau profesional yang kemudian diusung oleh para partai. Pertanyaannya adalah apakah mereka-mereka juga ini bisa menunjukkan keteladanan tentang sikap Pancasila atau tidak?
1: Ya.
0: Tentu kita juga kemudian bisa melihat dengan objektif. Secara umum kita masih banyak prihatin karena faktanya banyak menteri tiba-tiba kecopok OTT gitu ya, wamenteri juga sama gitu ya. Jadi ini bagaimana gitu ya? Di pejabat lebih rendahnya juga sama. Nah, lagi-lagi persoalannya ini apa akarnya? Apakah sistem rekrutmen di partai politik semoga kaderisasi nggak jalan atau bagaimana? Nah, kita harus mengatakan dengan apa adanya, Bung, bahwa memang kita membutuhkan perbaikan yang sangat fundamental. Ya, pendidikan secara umum maupun pendidikan kedinasan, ya, maupun sistem kaderisasi para petugas partai yang ditempatkan di pemerintahan itu harus diperbaiki semua. Tanpa itu ya kita akan terus muter-muter di masalah yang sama. Kita cuma ganti pejabat tapi kelakuannya tidak pernah berubah. Pejabatnya dirubah tapi korupsinya terus berjalan kan, tinggal gantian siapa ditangkap.
1: Iya.
0: Begitu Bung, memang ini bukan perkara yang mudah Bung. Tapi ya kita harus membahasnya dengan pelan-pelan, dengan tenang gitu ya. Supaya rakyat tidak semakin cerdas lewat diskusi kita.
1: Oke, berarti artinya kalau kayak gitu ini juga salah satu kegagalan dalam pendidikan Pancasila di dunia pendidikan dong Pak Jat.
0: Iya tentu saja Bung. Karena kalau pendidikan Pancasila berhasil, yang korupsi sedikit. Ya, kalau pendidikan Pancasila berhasil, para pejabat nggak akan tegak korupsi Bung. Bagaimana orang tegak korupsi kalau dia punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab? Karena korupsi itu sudah tidak adil, tidak beradab pula kan.
1: Oke.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Bagaimana orang bisa korupsi kalau dia punya kesadaran ketuhanan, kalau dia takut berbuat salah? Ya. Jadi memang ini hal-hal yang sangat fundamental, ya memang tidak gampang nanti dipraktekkan, tapi kita mulai dari berpikir yang benar dulu lah Bung. Ya. Gitu Bung.
1: Oke. Kalau begitu seharusnya bagaimana ya dunia pendidikan yang ideal untuk Pancasila ini supaya bisa menyatu kepada jiwa-jiwa anak-anak didiknya seperti itu.
0: Iya, gini Bung. Kita kembali kepada gagasan pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro ya. Kebetulan namanya mirip-mirip dengan nama saya. Jadi kan memang pendidikan mesti ditempatkan sebagai wahana untuk membangun kebudayaan yang luhur.
1: Oke.
0: Ya. Pendidikan harus ditempatkan sebagai wahana untuk membangun manusia dengan karakter yang luhur. Dalam hal ini kalau kita bicara konteks Indonesia tentu saja karakter yang berdasarkan Pancasila. Ya. Nah, jadi pendidikannya harus direset, harus disetting ulang supaya betul-betul tujuannya menjadi benar. Harus fokus kepada perbaikan karakter dulu. Nah, perbaikan karakter ini memang tidak gampang karena tidak bisa hanya mengandaikan pendidikan pada aspek kognitif.
1: Oke.
0: Dia pada aspek afektif gitu ya, pada aspek pembentukan sikap mental itu menjadi sangat penting. Nah, makanya zaman dulu yang namanya guru itu adalah yang bisa diguru dan ditiru karena dia bisa menjadi teladan. Nah, kalau dia kemudian digeser hanya sekedar sebagai instrumen transmisi pengetahuan, maka tugas sebagai guru juga menjadi gagal karena tidak membangun karakter, hanya membuat orang bertambah pengetahuan. Jadi ini memang pekerjaan raksasa karena kita juga harus membongkar pendidikan kita. Jadi filosofinya dulu kita perbaiki soal pendidikan ini.
1: Dari dasarnya aja udah salah ya.
0: Iya, karena sekarang kita juga jujur, kebanyakan pendidikan itu menjadi instrumen kapitalisme. Pendidikan hanya untuk menghasilkan mesin-mesin pembangunan gitu ya, mesin-mesin dari korporasi gitu ya. Pokoknya asal bisa ngasilin duit, oke, gitu ya. Padahal kan tidak sederhana itu pendidikan. Ya. Nah, jadi memang kita harus sadar Bung bahwa banyak hal harus kita perbaiki. Karena tanpa memperbaiki pendidikan, ya, karakter manusia entah yang ada di posisi rakyat jelata maupun di pemerintahan tidak akan pernah berubah. Dan kalau itu tidak berubah karakter itu, praktik kepemimpinan, praktik pemerintahan juga tidak akan pernah berubah. Ya, kan itu logika yang sederhana Bu.
1: Iya. Oke, baik Pak Setia. Kita coba terima pendengar lagi ya Pak Setia ya. Ada Pak Ramlan di Bangka Belitung. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Ramlan. Pak Ramlan, halo. Halo, selamat pagi. Selamat dini hari Pak Ramlan.
2: Okay. Halo.
1: Terputus ya. Dari Pak Rino. Pak Rino, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi dini hari.
1: Ya, selamat pagi, selamat dini hari.
2: Salam sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh Pak Rino. Gimana Pak Rino?
2: Ya, kabar Mas di sana.
1: Iya, kabar baik Pak Rino.
2: Ya, Bung Wiswardana. Saya mau tip salam nih buat Bung Adani Sabil, Bang Rangu Patama, Muci Ramadhani, selamat bertugas, tetap semangat.
1: Siap.
2: Jadi gini, Bung Wisnu, terkait masa Pancasila dan keadaan sosial, sejauh mana negara hadir untuk rakyat, ya kan? Saya cuma satu permintaan saya, Bung Wisnu. Jadi terkait ini, saya agak rabun materi ini. Jadi cukup satu, Bung Wisnu Wardana. karena temanya ini sangat tepat malam ini. Saya kan lagi di Ternate ya, Maluku Utara. Nah, saya jauh-jauh nyebrang dari Medan Sumatera Utara ke Maluku Utara, Ternate tepatnya. Nah, untuk menyaksikan langsung keadilan sosial itu tadi, ya kan, apakah negara hadir di situ. Saya bermohon kepada ini Bapak Presiden Prabowo Subianto dan kementerian terkait, karena saya juga lagi tapi melihat ketidakadilan kepada saya dan adik-adik papa saya masih hidup, ya kan, mempertahankan hak, ya kan, hak atas rumah dan bangunan yang sekarang ini sudah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Ternate, ya kan, sudah PK ingkrah. Tapi satu pertanyaan saya buat kita semua sebagai rakyat Indonesia, bahwa keadilan itu tidak semudah yang kita pikirkan, tidak semudah yang kita perjuangkan. Kenapa? Karena segala sesuatu juga butuh biaya, Bung Wisnu Wardana. Gitu. Nah, yang berikutnya, saya berharap kepada Bapak Presiden, kepada kementerian terkait, dan hal ini Mahkamah Agung juga, ya kan, jangan ada lagi korban seperti saya, ya kan, walaupun ini keluarga, korponding yang menjadi alas hak gugatan di Mahkamah Agung, ya kan, yang sudah ada Undang-Undang Pokok Agraria, ya kan, menjadi putusan ingkrah, ya kan, mengabulkan salah satu yang berperkara, sementara saya yang masih ada punya hak waris ya, Bung Wisnu Wardana, jauh-jauh dari Medan itu sudah saya sampaikan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri Ternate sebagai perlawanan pihak ketiga. Saya nggak punya uang yang terlalu banyak untuk sewa pengacara, tapi saya sudah sampaikan keluhan hak saya supaya menjadi pertimbangan juga. Nah, yang terakhir, Bung Wisnu Wardana, kita berharap supaya benar-benar negara hadir memperjuangkan apa yang menjadi haknya, ya kan? Karena itu tanah Bung Wisnu Wardana, tentu saja itu merupakan warisan turun-temurun yang sudah dikuatkan oleh Kesultanan Sultan Ternate, bahwasannya itu dipakai oleh anak dan cucu bagian dari Kapita Makassar, penasihat Kesultanan Ternate, tidak boleh diperjualbelikan. Makanya saya heran, kenapa itu bisa menjadi salah satu yang digugat oleh masih om saya sendiri, karena papa saya sudah meninggal. Saya mempertanyakan hal itu. Jadi saya berharap Bung Wisnu, ketika saya balik ke Medan, saya mudah-mudahan Bapak Mahkamah Agung, Bapak Presiden Republik Indonesia, jangan lagi terjadi seperti contoh seperti saya ini, anak Medan yang mempertahankan haknya. Sejauh mana negara hadir, kita tunggu Bung Wisnu Wardana. Salam sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat,
2: salam tangguh.
1: Waalaikumsalam.
2: Semangat ya.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Rino. Kita juga turut prihatin apa yang terjadi oleh Pak Rino, dan semoga urusan Pak Rino cepat segera selesai ya, terkait sengketanya yang terjadi oleh Pak Rino ini. Kita satu siapa lagi ya Pak Setia ya, ada Pak Ramlan di Bangka Belitung. Selamat pagi Pak Ramlan, selamat dini hari.
3: Pagi juga Bang Wisno.
1: Iya Pak Ramlan, kabar baik ya Pak Ramlan.
3: Kalau dari saya Pak Wisno, Bang Wisno ya, agak berbeda sedikit ya.
1: Boleh, silakan.
3: Tidak apa-apa kan?
1: Iya, silakan.
3: Nah, itu kan saya ada yang mencari keadilan sosial rakyat di seluruh Indonesia ya. Bagi saya, kalau saya ini kurasa cukup lumayan adil bang. Soal kan orang-orang miskin dikasih kan, walaupun ya memang kalau ada kendala sebenarnya ada, namanya masyarakat kebanyakan di kampung juga ada kendala, apalagi di seluruh Indonesia. Jadi saya mengomentari, terima kasih banyak buat atasannya yang telah membimbing negara Indonesia kita ya. Dari Sabang sampai Merauke, walaupun belum ada dunia, tapi bagi saya itu cukup jempol bang. Gak apa-apa dong, saya berbeda sedikit dari depan tadi ya.
1: Baik.
3: Nah, jadi soalnya kan gini bang, rakyat kita itu dikasih berat, dikasih minyak, ada nasi, ada gula. Jadi bagi orang miskin itu paling berharga bang. Nah, jadi saya dari tadi saya terima kasih banyak buat atasannya.
1: Baik.
3: Semoga ini saja ya terlalu dan cepat merdeka selamanya rakyat.
1: Amin.
3: Kita saling menghargai dan menghormati bang ya.
1: Iya.
3: Yeah. Atasan dan rakyat.
1: Baik.
3: Itu aja bang. Terima kasih banyak. Semoga abang sehat selalu dan
1: amin.
3: Temannya bang ya.
1: Iya. Yeah.
3: Assalamualaikum bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Rino, Pak Setia silakan ya. Ada Pak Rino dan juga Pak Rahmat tadi ditanggapi Pak.
4: Iya. Yeah. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Pak Rahman tadi ya, itu kan memang mengusik rasa keadilan kita,
1: yeah.
4: Ya, dan tepat memang kita ini wajib prihatin ya, karena bahkan soal keadilan di sektor hukum pun kita ya banyak yang komplain ya, gitu. Ya kita sama-sama tahu, Bung Wisnu, ya ini semacam rahasia umum ya, bahwa mencari keadilan di dunia pengadilan kita itu sama sekali tidak mudah. Ya, ya di situ pasti kita mengerti berlaku yang namanya hukum rimba, yang kuat ya yang menang.
1: Okay.
4: Yang punya backing kekuasaan, yang punya dukungan finansial, itu yang akan memenangkan kasus-kasus hukum. Ya. Baik itu menyangkut soal pertanahan, gitu ya, maupun yang lain-lain. Ya, jadi memang tidak mudah untuk menerima fakta ini bahwa banyak rakyat itu belum bisa dilindungi. Padahal soal perlindungan kepada rakyat di sisi hukum itu menjadi bagian penting dari soal keadilan sosial.
1: Yeah.
4: Ya. Ini kasus yang ada dari Pak Rahman ini kan, ini bukan kasus tunggal. Ini kasus yang lumrah terjadi. Ya, apalagi kalau kemudian berhadapan dengan korporasi yang besar, rakyat itu mau bicara apa? Karena lahan bisa tiba-tiba diserobot, secara legal tiba-tiba kalah, gitu ya. Dan kita harus sama-sama juga merenungkan banyak hal ya, Bung, kembali tentang pentingnya perbaikan karakter, perbaikan soal kebudayaan gitu ya.
1: Iya.
4: Itu ketika melihat kasus seperti yang terjadi di Kejaksaan RI ya, ketika mantan Jampitsus ternyata ya diduga punya simpanan tata yang luar biasa, diduga melakukan kriminalisasi yang masif selama dia berkuasa ya. Kemudian juga saat yang sama di kehakiman juga ada hakim yang menerima sogokan sehingga menjadi kaya raya dari uang sogokan itu. Ini hal-hal yang ya tentu saja memprihatinkan kita karena ini menjadi celah, karena perilaku-perilaku yang koruptif di dunia hukum itu membuat kan jadi sangat susah untuk ditegakkan. Bagaimana rakyat bisa menerima perlindungan, bagaimana keadilan hukum bisa terjadi kalau kemudian aparatur hukum yang berbuat salah duluan ya. Jadi memang Bung Wisnu, kita ini ibarat rumah gitu ya. Yang sebaiknya itu banyak banget, Bung. Ya, fondasi-fondasinya, sokonya itu, toko-toko berarti pilar-pilarnya banyak banget, atapnya banyak banget gitu ya, gitu. Makanya sebagian orang bisa menjadi sangat pesimistik sama Indonesia. Ya. Tapi kalau saya sekali lagi tidak pernah pesimis, saya selalu optimis. Optimis didasari bahwa semua itu ada momentumnya. Yang penting kita berjuang terus, melakukan yang terbaik dengan kebajikan yang ya terus disempurnakan. Pasti nanti ada jalan keluar untuk masalah-masalah yang kita hadapi ini ya.
1: Itu Bu. Dan pesimis itu wajar ya Pak Setia ya, karena wajar, melihat keadaannya seperti itu.
4: Iya. Iya, sekarang ya kita sama-sama buka aja Bung ya. Kalau misalnya kita menjadi rakyat gitu ya, berharap jaksa bersikap adil. Nyata jaksanya yang kemudian malah menjadi pelaku kejahatan. Gimana kita mau bisa percaya? Ya? Misalnya sebagai rakyat tentu kita berharap punya hakim-hakim yang adil, hakim-hakim jujur. Lalu muncul kasus, ternyata yang membuat salah adalah hakimnya. Gimana kita mau optimis? Pasti cenderungnya akan pesimistik, sama dengan kalau kita kemudian menemukan ternyata yang korup adalah petugas perpajakan. Gimana coba? Ya. Jadi orang pesimis itu lumrah di tengah situasi kayak begini, tetapi ya sekali lagi pesimis tidak mengubah apapun. Ya. Nah, ya harus ada optimisme, makanya kita terus berupaya seperti yang kita lakukan saat ini mengubah kesadaran kolektif.
1: Iya. Oke. Setidaknya optimis bisa menyelamatkan diri sendiri dulu ya, Pak Setia ya.
4: Iya dong. Kalau kita pesimis ya gimana dong? Kita
0: sudah nggak punya lagi harapan untuk berjuang, ya nanti yang dipikirannya adalah kabur aja dulu, gitu kan repot.
1: Iya, oke. Okay. Ada satu pendengar lagi dari Pak Wibi di Makassar. Iya. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Wibi.
5: Iya, selamat pagi Bang.
1: Selamat pagi, kabar baik ya Pak Wibi?
5: Ya, ya kabar baik.
1: Baik, ya. Silakan Pak Wibi.
5: Ya ini. Saya kebetulan baru bangun tidur, tapi saya sebenarnya tadi keadilan kurang apa gitu Bang ya.
1: Iya. Yeah.
5: Begini Bang, kalau di dunia ini, di muka bumi ini, itu pengadilan banyak Bang. Pengadilan, tapi keadilan yang kurang ya. Bahkan bilang keadilan di dunia.
1: Okay.
5: Kalau pengadilan banyak, pengadilan tata usaha, pengadilan agama, pengadilan apa. Tapi keadilan yang tidak ada. Kecuali ada uang ya, baru ada itu keadilan Bang. Terima kasih.
1: Oke. Baik. Gimana tuh maksudnya?
0: Ya itu tadi yang saya sampaikan. Karena bahkan di dunia pengadilan pun uang itu sangat berkuasa ya. Kalau Anda tidak membuat manuver ya untuk memainkan uang itu, ya jangan harap dapat keadilan yang diharapkan. Kan begitu Bung. Ya memang ini adalah akses dari proses ya pembusukan budaya ya, karena kita menjadi sangat materialistik Bung. Jadi makanya kan ada pemeo ya, sila pertama kita ketuhanan yang Maha Esa, tapi praktek di kenyataan kehidupan ya tergeser menjadi keuangan yang Maha Kuasa ya.
1: Okay.
0: Ini kan kritiknya sangat tajam ya, ini memang menyedihkan, tapi di mana itu seringkali menjadi fakta yang kita lihat dalam keseharian. Ya. Iya kan Bung?
1: Iya betul.
0: Ya begitulah adanya Bung.
1: Oke, kita kembali ke hal yang fundamental tadi yang diucapkan Pak Seto ya, terkait dengan pendidikan karakter. Nah, kita lebih ke fundamental lagi. Sebelum ke pendidikan karakter, apakah akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas ya, itu bisa disebut juga dari bagian keadilan sosial itu Pak?
0: Tentu saja, kan tugas pemerintah itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, salah satu instrumen pencerdasan bangsa tentu saja adalah sekolah. Ya. Ya, tentu akses kepada pendidikan ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah sudah semua rakyat kita itu bisa sekolah dengan benar atau belum? Tingkat putusnya seperti apa gitu ya? Ini belum ke kesehatan nih, kita berbicara pendidikan dulu kan, gitu ya. Kemudian apakah anak-anak yang lulusan SMA itu punya akses untuk melanjutkan pendidikan tingkat tinggi gitu ya. Ya tentu saja kita harus mengatakan apa adanya. Pendidikan kita di skala global itu masih di papan bawah Bung. Makanya saya senang ya mendengar berita-berita yang konstruktif, misalnya kayak di Sulawesi Tengah sekarang ada kebijakan dari gubernurnya, ada pembebasan biaya untuk sekolah mulai dari SD sampai S2 bahkan S3 gitu ya. Karena itu menjadi semacam kebijakan afirmatif, kebijakan menguatkan, karena pendidikan itu adalah instrumen untuk mobilisasi vertikal, membuat orang punya kemampuan lebih untuk bisa berdikari, untuk bisa mencetakkan dirinya dan seterusnya. Nah itu udah bagus ya ketika ada kebijakan seperti itu. Tinggal kemudian soal kualitas pendidikan, bagaimana tidak hanya kemudian aspek kognitif, tidak hanya soal aspek psikomotorik atau soal vokasi, tapi juga soal karakter. Ini harus ditekankan kan Bung, gitu. Dan memang sekali lagi ini nanti harus diurut lagi soal sekolah keguruan gitu ya, bagaimana kita mencetak guru-guru yang ya memang bisa menjadi teladan. Ya memang bukan perkara yang gampang gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang strategi ke depan Bung, kalau memang negara ini mau dibuat benar, maka harus dimulai dari pendidikan. Tidak ada satu negara pun yang maju itu yang tidak memulainya dari pendidikan. Kalau investasi kita di pendidikan ini dianggap enteng ya, tidak serius ya, kita nggak akan pernah menjadi negara maju.
1: Okay.
0: Kalau perlu ya pokoknya para pakar-pakar pendidikan ini kirimlah ke negara-negara dengan pendidikan terbaik, entah ke Cina, entah ke Finlandia, entah ke Rusia, entah ke Jepang. Sehingga ketika mereka pulang itu, ya mereka bisa betul-betul ya mentransformasi. Nah tinggal nanti tantangannya adalah siap nggak birokrasi kita berubah. Karena pendidikan itu bukan soal sistem, bukan hanya soal konsep ya, tapi juga soal manusianya, mau nggak menjalankan sistem yang sudah diperbaiki.
1: Okay.
0: Ya, saya nggak, untuk tidak
4: menerima keuntungan-keuntungan yang biasa didapatkan apa enggak, gitu ya. Nah, ini hal-hal yang memang sangat kompleks ya, Bung, di dunia nyata ya.
1: Memang kompleks sekali ini. Apalagi memang pendidikan di Indonesia ini kan ya seperti itu ya. Oke, kita coba terima satu pendengar lagi. Ada Pak Nurib di Lok Sumawe. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Nurib. Halo Pak Nurib, selamat pagi, selamat dini hari.
6: Ya, selamat dini hari.
1: Ya, selamat dini hari. Kabar baik ya, Pak Nurib?
6: Ya, baik sekali.
1: Baik, alhamdulillah. Ini dengan Pak Setia juga nih, Pak Nurib.
6: Ya.
1: Oke, silakan.
6: Jadi, saya mau kalau berbicara tentang keadilan, betul seperti Pak Rahmat bilang tadi kan. Sekarang kayak orang mau masuk kerja, masuk kerja sekarang harus ada dua D. Pertama degree, kedua duit. Soal ijazah, soal kecerdasan nomor dua. Itu aja.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat nyelekit ya.
4: Oke. Okay. Memang begitu suara rakyat, Bu.
1: Iya, silakan.
4: Kita mau dengar yang manis-manis, jangan dengar suara rakyat, dengar suara penjilat.
1: Aduh. Baik, silakan Pak Setia menanggapinya ya. Bagaimana Pancasila melihat hal ini?
4: Tadi, Bu, kita harus mengakui bahwa kerusakan budaya ini sudah ada di mana-mana ya. Kerusakan karakter ini sudah ada di mana-mana. Ya memang tidak bisa dipungkiri, bahkan dunia pekerjaan pun gitu ya. Sistem rekrutmennya tidak lagi berdasarkan meritokrasi, tidak lagi berdasarkan kapasitas. Seringkali dibumbui sama yang tadi. Harus ada duitnya gitu. Padahal orang mau cari kerja gitu ya. Ya tentu tidak semuanya, tapi kan ini ada kasus-kasus nyata gitu ya. Dan saya juga mendengarkan hal begini kan bukan cuma sekali dua kali ya. Seringkali ada laporan bahwa mau masuk kerja aja tuh dimintain duit dulu. Ya, sehingga ya memang ini sesuatu yang harus dilindungkan bersama. Tentu saja kalau ada pejabat pemerintah yang mendengar diskusi kita gitu ya. Ya semoga kupingnya tahan ya. Semoga kemudian tergerak untuk memperbaiki, tidak defensif gitu ya, tidak hanya membela diri tapi juga memang mengaku bahwa ada kebenaran pada jitan hati rakyat, ada kebenaran pada kritisisme dari rakyat jelata. Ya sebagai bangku memperbaiki ya. Memperbaiki semua perilaku, memperbaiki sistem dan seterusnya, Bu.
1: Oke, baik. Pak Setio, mungkin sebagai closing statement-nya ini bagaimana nih supaya apa ya? Kita sendiri ini merasa sudah adil nih di Indonesia ini, dan bagaimana mungkin untuk para pejabat-pejabatnya, petinggi-petingginya supaya bisa memberikan keadilan untuk rakyatnya.
4: Ya, ini mengulang apa yang kemarin saya sampaikan di kegiatan ngaji Pancasila yang diselenggarakan oleh Pipaka Indonesia ya, bahwa kita ini kan manusia, Bu, ya.
1: Oke.
4: Kalau kita merujuk kepada Pancasila, sebagai manusia itu mestinya punya kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila kita itu sudah menjadi sebuah filosofi yang sangat luhur. Mestinya menjadi manusia itu ya hidup dengan kesadaran kemanusiaan, punya rasa kasih sempurna, yang non-diskriminatif, yang dengan rasa kasih itu kita bisa bersikap adil dan beradab. Nah, kasih itu muncul dari mana? Dari kesadaran ketuhanan. Karena sebetulnya di sanubari kita yang paling dalam itu ada sumber dari tadi, yang namanya kasih sayang yang paling murni, yang non-diskriminatif, yang membuat kita itu punya kepedulian pada orang, punya empati pada orang, punya rasa tidak tega kalau berbuat kejam sama orang. Jadi kita itu butuh itu, Bung. Butuh sebuah pendidikan yang membuat empati kita sebagai manusia ini bisa tumbuh kembali, membuat kita punya rasa sayang kepada sama manusia, sehingga kita tidak lagi sewenang-wenang, tidak semena-mena, tidak lagi menjadi senang berlaku tidak adil dan tidak beradab. Dan memang kita harus merenungkan kembali fakta ketuhanan, bagaimana caranya kita bertuhan dengan cara yang tadi berbuah kepada perilaku yang berkeadilan dan beradab. Ya ini yang menjadi PR kita bersama, Bu.
1: Oke, Baik, terima kasih Pak Setio. Banyak sekali ya PR-nya ya.
0: Iya, banyak sekali Bung, memang begitulah adanya Bung.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Setio atas waktunya ya, di dini hari ini. Iya, ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, sehat selalu ya. Pak. Iya. Iya, itu dia mendengar dialog kita bersama Pusaka Indonesia pada dini hari ini dengan tema Pancasila dan keadilan sosial, sejauh mana negara hadir untuk rakyat. Jangan kemana-mana pendengar, karena Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan menemani Anda hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat nantinya. Karena dan juga akan kami putarkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan, beserta juga akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya. Kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana PMI Jember mendistribusikan air bersih ke 3 kecamatan yang terdampak kekeringan. Laporan selengkapnya oleh Anggi Widya.
1: Pendengar Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember terus menyalurkan bantuan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan. Saat ini distribusi dilakukan ke 5 titik yang tersebar di 3 kecamatan. Untuk menjaga kelancaran distribusi, PMI mendapatkan dukungan pasokan air dari Perumdam Tirta Pandalungan Jember. Mobil tangki PMI mengambil air dari sumber milik Perumdam, kemudian membawanya ke wilayah yang membutuhkan. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Jember, Narto, mengatakan, dukungan sumber air tersebut membantu PMI untuk menjaga kelangsungan distribusi di tengah meningkatnya kebutuhan air bersih akibat kekeringan.
2: Sudah 2 bulan terakhir ini melaksanakan distribusi air di 3 lokasi ya. Di Desa Sumber Pinang, tempatnya di Dusun Binder, kemudian di Antirobo, ada di RW 7 dan RW 8. Selama ini proses distribusi air yang kami lakukan selama 2 hari sekali berjalan lancar. Cuma mungkin memang kekeringan hari ini memang makin meluas. Karena selain 2 lokasi ini, kami terakhir kemarin kita menerjunkan tim assessment. Karena ada permintaan warga juga kekurangan air bersih, yaitu di Dusun Jekal Batu, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, dan terbaru kemarin sore tim kami terjun di Rumah Nyurengganis di Kelurahan Antirobo.
1: Sumber air Perumdam Tirta Pandalungan menjadi salah satu dari 6 sumber yang direkomendasikan BPBD Jember untuk mendukung penanganan kekeringan. PMI menilai kolaborasi dengan Perumdam, pemerintah daerah, BPBD, dan pihak lainnya diperlukan agar bantuan air bersih dapat terus menjangkau masyarakat yang terdampak. Dengan dukungan tersebut, armada tangki PMI dapat terus beroperasi mengangkut dan mendistribusikan air ke titik-titik yang membutuhkan. Sementara itu, Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo, mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan kondisi kekeringan kepada pemerintah desa setempat. Laporan tersebut diperlukan agar petugas dapat melakukan asesmen dan menentukan kebutuhan distribusi air bersih di wilayah terdampak.
2: Penghematan ini penting, mengingat bahwa ternyata hujan masih belum turun. Oleh karena itu, prioritaskan penggunaan air untuk kegiatan-kegiatan primer. Misalnya untuk masak, misalnya untuk minum, kemudian baru berturut-turut untuk mandi, mungkin kemudian untuk cuci mobil, mungkin cuci motor, mungkin siram-siram taman, dan seterusnya.
1: Pendengar, sekedar diketahui kekeringan di Kabupaten Jember saat ini terjadi di 8 kecamatan dan distribusi air bersih terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu di Kota Pekanbaru, kemarin kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk kategori tidak sehat. Laporan selengkapnya oleh Santi Yunas.
1: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
2: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini kan memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
1: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
3: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
1: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mod anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Peristiwa
3: 4 September 1999 menjadi salah satu tanggal penting dalam perjalanan sejarah Indonesia dan Timor Leste. Pada hari itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan hasil jajak pendapat yang digelar pada 30 Agustus 1999 di Timor Timur. Jajak pendapat tersebut menjadi penentu masa depan wilayah Timor Timur yang saat itu masih menjadi bagian dari Indonesia. Hasilnya sekitar 78,5% pemilih menolak tawaran otonomi khusus dan memilih berpisah dari Indonesia. Pengumuman itu menjadi titik balik besar. Setelah melalui masa transisi di bawah administrasi PBB, Timor Leste kemudian secara resmi menjadi negara merdeka pada 20 Mei 2002. Hari Pelanggan Nasional atau Harpelnas dicetuskan oleh Handi Irawan pada tahun 2003. Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, saat itu meresmikan Hari Pelanggan Nasional tanggal 4 September. Hari Pelanggan Nasional dibuat tujuannya agar dapat tercipta ekosistem di mana pelanggan puas, pelanggan loyal, perusahaan maju, dan akhirnya negara pun maju.
2: Jaringan Berita Nasional.
4: Pemerintah terus mendorong kemandirian sektor garam nasional dengan menargetkan penghentian impor pada tahun 2029. Target ini diiringi dengan peningkatan produksi yang cukup signifikan dari sekitar 1 juta ton pada tahun-tahun sebelumnya menjadi 2,5 juta ton pada 2026, kemudian 3,5 juta ton pada 2027 hingga mencapai 5 juta ton dalam beberapa tahun ke depan. Langkah ini juga sejalan dengan upaya untuk memperkuat industri garam rakyat dan mengurangi ketergantungan pada pasokan luar negeri. Tapi di lapangan tantangannya juga masih besar, mulai dari kualitas garam lokal yang belum rata hingga faktor cuaca yang turut mempengaruhi produksi. Selain itu, kebutuhan industri yang mencapai jutaan ton per tahun juga menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Pertanyaannya adalah seberapa realistis target ini dapat tercapai. Ya, berbagai strategi juga mulai dijalankan. Salah satunya melalui pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KESAIN di Rotendau, Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini dirancang mencapai luas hingga 2.000 hektar, di mana tahap pertama seluas 616 hektar telah selesai dikembangkan dan kini dilanjutkan ke tahap berikutnya. Menariknya, pengembangan ini melibatkan lahan milik masyarakat dengan skema kerjasama sehingga diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi langsung bagi warga setempat. Saat ini, uji coba produksi juga tengah dilakukan dengan target panen perdana pada November 2026. Tapi di balik optimisme tersebut masih ada sejumlah tantangan yang perlu dijawab tentunya, mulai dari kualitas produksi, kemudian kesiapan teknologi hingga kesejahteraan petani garam di berbagai daerah. Kami akan perbincangan pagi ini terkait dengan pemerintah menargetkan stop impor garam di tahun 2029. Untuk membahasnya pagi ini lebih dalam dari sisi kebijakan dan juga ekonomi, kami sudah terhubung bersama dengan peneliti Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Bapak Afaka Hudaya.
2: Wawancara Pro 3.
4: Pemerintah menargetkan stop impor garam di tahun 2029. Kalau kita mulai dari gambaran besar terlebih dahulu ya, bagaimana INDEF melihat target pemerintah ini untuk menghentikan impor di sisi ekonominya, Pak Afaka?
5: Ya, baik. Sebetulnya memang pemerintah ini kan menetapkan dua kurva kalau boleh saya katakan ya. Yang berjalan, satu berlawanan arah ya. Yang pertama itu dari sisi produksi garam nasional yang ditargetkan naik secara bertahap ya. Baseline-nya itu kan sekitar 1 juta ton, kemudian tahun 2026 ditargetkan naik ke 2,5 juta ton, 2007 naik lagi ke 3,5 juta ton, dan puncaknya 2029 produksi nasional ditargetkan mencapai 5 juta ton. Kemudian dari sisi kurva keduanya, volume impornya ini ditargetkan turun secara bertahap juga. Dari baseline sekitar 2,6 juta ton turun menjadi 2 juta ton di tahun 2026, kemudian 1 juta ton tahun 2027, dan akhirnya menyentuh nol di tahun 2029. Jadi kalau misalkan untuk mengejar target produksi itu, pemerintah ini kan menggarap satu proyek andalan bernama KICGN atau Kawasan Sentra Industri Garam Nasional ya, yang lokasinya di Kabupaten Rotendau, NTT. Sebetulnya untuk beberapa hal yang perlu kita garis bawahi ini, skema kerjasama di masyarakatnya ini juga perlu kita lihat, karena menurut saya ini poin yang cukup positif ya. Dari sisi keadilan sosial, yang mana memang alih-alih tanah masyarakatnya diambil sepenuhnya oleh proyek negara gitu ya, tapi dia juga di sana memanfaatkan skema bagi hasil gitu ya. Artinya apa gitu ya, masyarakat pemilik lahan ini tetap punya manfaat ekonomi dari pemanfaatan lahan mereka. Jadi menurut saya pendekatannya cukup partisipatif gitu ya, dibandingkan dengan proyek-proyek infrastruktur pada umumnya gitu.
4: Salah satu hal yang diinginkan adalah membangun kesejahteraan dari petaninya sendiri ya Pak Afaka. Dari adanya target stop impor garam ini. Tapi dari data yang tadi disampaikan Pak Afaka, di Indonesia sendiri kan masih impor garam sekitar 2,6 hingga 2,8 juta ton ya per tahun, mayoritasnya untuk industri. Tapi menurut Pak Afaka, apa sih yang membuat ketergantungan ini sulit sekali diputus sampai dengan sekarang?
5: Ya baik, jadi memang ada beberapa hal yang perlu kita dalami lebih lanjut gitu ya. Yang pertama ini itu terkait dengan soal proyeksi kebutuhan nasional. Target produksi tahun 2029 ini kan 5 juta ton. Tapi proyeksi kebutuhan domestik yang banyak beredar ini sebetulnya memperkirakan kebutuhannya itu justru terus naik Mbak. Dan sehingga mencapai 5,3 juta ton pada tahun yang sama di 2029 nanti. Jadi kalau kita bandingkan dua angka ini, artinya itu kalau target produksi 5 juta ton tercapai persis gitu ya, masih ada selisih sebetulnya sekitar 300 ribu ton yang belum jelas nanti akan dipenuhi dari mana gitu ya. Nah ini tuh bukan berarti targetnya keliru, tapi memang pekerjaan rumah yang baik untuk dijelaskan lebih lanjut ke publik oleh pemerintah. Bagaimana selisih ini akan ditutup. Kemudian yang kedua, menurut saya ini poin penting juga untuk didalami, yaitu soal jenis garam yang sebenarnya jadi tantangan utama. Karena garam ini banyak jenisnya gitu ya. Nah, sebagian besar kebutuhan garam nasional kita itu selama ini dipenuhi lewat impor untuk kebutuhan garam industri dengan spesifikasi yang tinggi sebetulnya. Artinya apa? Tantangan terbesar kita itu bukan di garam konsumsi rumah tangga, tapi di garam industri sebetulnya. Nah, untuk kebutuhan seperti industri kimia, farmasi, dan kertas yang butuh kemurnian sangat tinggi. Nah, pertanyaan yang baik juga untuk terus ditanyakan itu, apakah nanti tambak-tambak garam rakyat di KICGN yang mengandalkan penguapan air laut secara konvensional itu, apakah bisa menghasilkan garam dengan kemurnian yang setinggi itu yang dibutuhkan oleh industri? Karena dari paparan proyek KICGN yang beberapa waktu terlalu tersedia itu, fokusnya lebih terlihat pada pembangunan tambak, jalan, gudang, dan pompa gitu ya. Nah, kalau ada rencana pemerintah untuk fasilitas kemurnian garam misalnya, untuk garam industri berskala besar, tentu itu akan menjadi informasi penting yang baik untuk dikomunikasikan lebih lanjut ke publik seharusnya. Supaya target nol impor ini tuh utuh untuk mencakup semua segmen kebutuhan gitu ya. Jadi tidak hanya untuk kebutuhan pangan saja, tapi juga segmen industri yang selama ini tuh sebetulnya paling besar porsi impornya.
4: Silakan.
5: Kemudian satu lagi Mbak, yang ketiga. Itu ada dinamika menarik soal tren di lapangan. Misalkan data impor garam industri pada periode Januari sampai Mei 2026 terakhir ini tercatat mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya gitu ya. Nah, berarti kan rencana penurunan bertahap dari kebutuhan garam yang disampaikan sebelumnya itu relatif kurang tepat sebetulnya. Karena proyek besar seperti ini tuh memang wajar dia punya fase transisi ya, sebelum kurva produksi tadi yang sudah disampaikan tadi itu benar-benar naik secara signifikan. Jadi angkanya itu juga jadi pengingat sebetulnya bahwa perjalanan menuju tahun 2029 ini masih panjang, dan konsistensi implementasi di lapangan juga sama pentingnya dengan target yang tadi sudah ada di atas kertas kalau boleh saya sampaikan.
4: Melihat dari komposisi kebutuhannya ya, yang tidak bisa dikatakan menurun terus, tapi juga bisa jadi naik. Salah satu alasannya mungkin adalah terkait dengan standar kualitas garam industri yang belum terpenuhi ya hingga saat ini, Pak. Apakah ini soal teknologi produksi kita atau dari sisi rantai pasoknya, Pak Afaka?
5: Ya, baik. Jadi memang untuk menghasilkan garam dengan tingkat kemurnian tinggi itu kita membutuhkan dari sisi teknologi gitu ya, dalam secara industri besar gitu ya. Karena kan kalau misalkan ditambah lagi sebetulnya ada permasalahan lain, Mbak, untuk melihat kualitas garam itu juga ada risiko teknis lain gitu ya, seperti cuaca dan waktu gitu ya. Jadi itu perlu diperhatikan juga dengan seksama gitu ya, karena produksi garam ini kan levelnya produksi garam rakyat di Indonesia itu sebetulnya secara historis itu cukup dipengaruhi oleh kondisi iklim juga. Jadi kalau musim hujan lebih panjang dari biasanya, itu biasanya mempengaruhi musim panen garam. Nah, karena proses produksinya banyak mengandalkan penguapan air laut di bawah sinar matahari secara terbuka gitu ya. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri juga. Nanti akan mempengaruhi ke kualitas dari garam itu juga gitu, terkait dengan pemurniannya. Nah, memang sebagian industri dalam negeri ini sudah punya teknologi pemurnian, sehingga produksinya itu tidak lagi sepenuhnya bergantung pada cuaca. Nah, itu bisa jadi salah satu arah pengembangan yang baik juga jika dipertimbangkan untuk tambak-tambak rakyat ke depannya, seiring dengan perkembangan dari proyek KECGN ini gitu ya. Target panen perdananya itu kan di bulan November 2026 Nah, ini tuh jadi momen yang baik gitu ya untuk kita pantau bersama gitu ya. Di November nanti di NTT itu biasanya untuk memasuki periode transisi sebetulnya menuju musim hujan, dengan catatan kalau tidak terjadi El Nino yang berkepanjangan gitu ya. Karena kan sejauh ini kan BMKG memprediksi El Nino itu bisa sampai dengan di semester 1 2027 gitu ya. Nah, kalau targetnya tercapai tepat waktu gitu ya, itu jadi sinyal positif yang menguatkan apa ya, optimisme untuk tahapan berikutnya. Karena kan ini tadi kan targetnya bertahap ya. Nah, siapapun hasilnya atau berapapun hasilnya nanti gitu ya, itu akan jadi pembelajaran

0: yang penting untuk melihat efektivitas dari proyek ini gitu ya.
1: Yeah.
0: Karena ini hal yang tidak menurut saya tidak kalah penting gitu ya. Kalau target menghentikan impor garam ini itu bisa lebih mudah tercapai kalau misalkan raca kebutuhan nasional itu disusun dan dibuka secara transparan. Karena kan memang targetnya itu kita kan bisa nol impor nanti di tahun 2029. Jadi selama ini gitu ya, penentuan kuota impor garam itu biasanya jadi wilayah yang apa ya, kalau boleh saya katakan itu kurang terang gitu ya, atau abu-abu bagi publik gitu ya. Berapa volume yang dibutuhkan berdasarkan data produksi dan kebutuhan yang seperti apa. Nah itu yang kalau neraca ini bisa dibuka dan diverifikasi secara berkala oleh publik gitu ya, tentu akan memperkuat kepercayaan masyarakat juga bahwa target-target tahunan ini memang didasarkan pada kondisi real di lapangan. Jadi bukan sekedar proyeksi data kertas gitu ya.
1: Ya, jadi optimis juga targetnya bisa tercapai ya Pak Afaka.
0: Betul,
1: okay.
0: Supaya nanti hasilnya bisa efektif gitu Mbak.
1: Baik,
0: gitu.
1: Jadi kalau pemerintah mau mengejar swasembada garam, mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu Pak Afaka? Apakah dari peningkatan volume atau dari sisi kualitasnya dulu?
0: Ya, jadi kalau misalkan untuk bisa swasembada garam, itu sebetulnya seiring sejalan ya Mbak ya, kalau boleh saya katakan, baik dari sisi volume maupun dari sisi kualitasnya gitu ya.
1: Yeah.
0: Karena percuma ketika kita bisa memproduksi garam mencapai target 5 juta ton gitu ya, dari sisi volume gitu ya, tapi kalau kualitasnya tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri gitu ya, yang mana memang selama ini tadi untuk kuota impor kita yang garam itu terlebih banyak dibutuhkan untuk kebutuhan garam-garam industri, tentu tidak akan tercapai juga nanti gitu untuk bisa memenuhi target nol impor di tahun 2029. Jadi menurut saya itu seiring sejalan antara pemenuhan dari sisi volume gitu ya, dari sisi quantity maupun dari sisi kualitinya. Nah itu harus bisa seiring sejalan.
1: Karena rasanya akan percuma juga ya ketika volumenya ada tapi kualitasnya juga tidak baik, akhirnya tidak terpakai juga ya untuk penggunaan garam untuk industri. Akhirnya impor lagi ya Pak Afaka.
0: Betul gitu. Jadi okay. Memang harus kita bisa tahu benar-benar apa permasalahan terkait dengan kebutuhan garam nasional kita gitu ya. Kemudian bagaimana bisa mencapai hal itu gitu ya. Ketika kebutuhannya lebih banyak impor adalah di garam industri, kualitas garam industri yang seperti apa sih yang dibutuhkan gitu ya. Nah itu perlu diidentifikasi. Bagaimana cara kita bisa memenuhi dengan kualitas garam industri tersebut gitu ya. Yang mana itu adalah merupakan komponen utama impor garam nasional gitu ya. Nah ketika ada kebutuhan teknologi, kebutuhan pemurnian, tentu itu menjadi hal yang juga penting untuk diperhatikan gitu ya. Tidak hanya sekedar memperluas luasan untuk tambak garamnya gitu ya, tapi tentu itu juga perlu diperhatikan nanti bagaimana kita bisa mencapai target-target kuantitasnya dari kualitas dari garam itu sendiri gitu.
1: Oke, kalau target ini tercapai, apa kemudian dampaknya terhadap neraca perdagangan dan juga stabilitas harga garam nasional kita Pak Afaka?
0: Ya, tentu dari sisi harga ini jadi lebih kompetitif ya, Pak ya. Karena dari sisi kuantitas dan kualitasnya ini terpenuhi di dalam negeri gitu ya. Kemudian untuk dari sisi itu dari masyarakat ya, bisa mendapatkan harga yang relatif terjangkau. Ya, kemudian dari sisi industri tentu ini jadi memangkas biaya-biaya impor tadi gitu ya. Karena ketika kebutuhan garam industri ini bisa dipenuhi di dalam negeri gitu ya, tentu ada biaya kos yang biasanya tadi dikeluarkan untuk impor, untuk harga garam jadi lebih tinggi. Tentu ini jadi harga pasti jauh lebih rendah karena sudah diproduksi di dalam negeri. Kemudian kebutuhan garam industri ini juga bermanfaat untuk hilirisasi, karena garam industri ini banyak digunakan di industri-industri kimia, kemudian untuk pembuatan kaca dan lain-lain gitu ya, yang mana memang sejalan juga dengan program pemerintah untuk terkait dengan mengenjot hilirisasi nasional di berbagai macam komoditas gitu ya. Jadi ini tuh sebetulnya apa ya, saling mendukung, gayung bersambut begitu Mbak. Harapannya jadi memang harapannya itu bisa target nol impor ini sebetulnya menurut saya baik, tapi perlu dipersiapkan dengan sangat matang. Jadi bisa melihat nanti dari bulan November itu hasil panennya seperti apa gitu.
1: Itulah ya manfaat ekonomi yang bisa dirasakan oleh petani ataupun masyarakat secara langsung nantinya. Tapi sebaliknya, kalau misalnya targetnya tidak tercapai, resiko apa yang akan terjadi Pak Afaka?
0: Ya, kalau targetnya tidak tercapai tentu resiko yang terjadi ya industri tetap akan mengeluarkan biaya yang selama ini sudah menjadi

0: variabel cost mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan input produksinya terkait dengan garam industri gitu ya. Kemudian masyarakat juga ketika target ini sudah tercapai ya harga garam ya terus berfluktuatif gitu ya, mengikuti biaya-biaya sesuai dengan kondisi global gitu ya, karena kan terkait dengan impor ini kan harga ditentukan oleh kondisi global, kondisi geopolitik, biaya logistik. Karena kan ketika biaya logistik ini kan juga dipengaruhi oleh input energi gitu ya.
1: Betul.
0: Ketika energi, biaya energinya tinggi, tentu jadi biaya logistik kan juga akan meningkat gitu ya. Ketika biaya logistik meningkat gitu, ketika garam kita impor dari negara lain, tentu itu juga akan mempengaruhi nanti harga garam dalam negeri. Ketika garam itu sudah masuk ke Indonesia, biaya untuk menghasilkan garam tersebut masuk ke dalam pasar Indonesia tentu menjadi meningkatkan biaya itu sendiri gitu ya. Jadi masyarakat terbebani juga gitu ya. Kalau misalkan target impor nol ini tuh, nol impor ini tuh tidak tercapai gitu ya.
1: Ketidakpastian global juga mempengaruhi harga tentunya dari adanya impor. Oke. Rekomendasi dari Indef seperti apa nih agar target kemandirian garam ini bisa lebih realistis dan juga berkelanjutan ke depannya?
0: Ya, baik. Jadi memang kalau boleh saya rangkum gitu ya, target stok impor garam di 2029 ini tuh punya beberapa modal yang cukup kuat sebetulnya. Ada proyek konkret di lapangannya, ada gitu ya. Kemudian skema kelembagaan yang melibatkan masyarakat lokal lewat bagi hasil juga ada, dan harus adil gitu ya. Kemudian ada nilai investasi yang jelas gitu ya, sekitar 2 triliun rupiah untuk tahap awal. Dan ada juga tahapan pembangunan yang terukur dan bisa dipantau progresnya gitu ya. Tapi dari sisi lain juga ada beberapa hal yang menurut saya baik untuk terus didalami dan dikomunikasikan secara terbuka, Mbak, dalam beberapa tahun ke depan. Pertama, bagaimana proyeksi produksi 5 juta ton di 2029 ini itu akan mengejar proyeksi kebutuhan nasional yang diperkirakan terus naik di tahun yang sama. Kedua, bagaimana rencana pemenuhan kebutuhan garam industri berkemurnian tinggi ini selama ini jadi porsi impor terbesar gitu ya. Itu bagaimana nanti pemenuhan kebutuhannya. Ketiga, bagaimana tren implementasi di lapangan pada semester pertama 2026 nanti akan disesuaikan gitu ya, agar sejalan dengan kurva penurunan impor yang direncanakan gitu ya. Nah itu beberapa hal yang memang perlu untuk kita perhatikan lebih lanjut gitu ya. Nah untuk rekomendasi itu saya tetap menggarisbawahi bahwa memang tata kelola dan transparansi data itu menjadi hal yang penting gitu ya. Tidak boleh dikesampingkan gitu ya. Ini harus bisa menjadi ketika penentuan kuota impor garam kerap di wilayah tertentu kurang terang bagi publik gitu ya, datanya gitu ya. Itu tentu tidak bisa menghasilkan kebijakan yang bersifat partisipatif gitu ya, bersifat terbuka gitu ya. Itu penting untuk bisa menjadi bagaimana nanti ke depan neraca garam kita itu bisa benar-benar transparan gitu ya. Jadi dari sisi kebutuhan data, dari sisi tata kelola, itu penting untuk bisa dilakukan secara berkala gitu ya. Target-target angka yang telah disampaikan pemerintah itu juga perlu untuk dilihat sebagai arah kebijakan yang jelas dan progresif. Realisasinya nanti apakah semakin kuat atau semakin turun gitu ya. Kalau terus diringi dengan keterbukaan data dari tahun ke tahun, nah itu jadi bahan evaluasi bersama gitu. Nah kebijakan itu nanti akan bisa kita lihat step by stepnya gitu ya. Karena kan tadi sudah ada tahapnya yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Kita lihat nanti di November 2026 bagaimana hasilnya. Dari situ dilakukan evaluasi, neraca perdagangannya harapannya bisa transparan, datanya bisa transparan dan sesuai dengan kondisi real di lapangan. Akhirnya bisa merumuskan kebijakan yang tepat guna di masyarakat. Target 2029 harapannya bisa nol impor.
1: Oke, tentu kita akan terus mengikuti ya bagaimana langkah dari pemerintah dan juga para pelaku di lapangan untuk menjawab tantangan ini dan juga mencapai target tadi ya. Terima kasih banyak Pak Afaka atas waktunya di Radio Pro 3. Selamat kembali beraktivitas Bapak.
0: Ya, terima kasih.
1: Ya, baru saja kami berbincang terkait dengan target stop impor garam di 2029 bersama dengan peneliti Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Indef, Bapak Afaka Hudaya.
2: Wawancara Pro 3. Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pro3, jaringan berita nasional.
1: Ketergantungan Indonesia terhadap impor garam masih menjadi tantangan besar hingga saat ini, karena dalam beberapa tahun terakhir, volume impor garam nasional masih berada di kisaran jutaan ton per tahun, bahkan sempat mencapai sekitar 2,8 juta ton ya. Mayoritas impor ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri karena kualitas garam dalam negeri dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi standar yang dibutuhkan. Pemerintah pun menargetkan langkah besar ini menuju kemandirian garam nasional melalui swasembada. Kepala Bakom RI Muhammad Kodari menyampaikan bahwa Indonesia tidak akan lagi impor garam, ditargetkan pada tahun 2029. Untuk membahas lebih dalam, kita akan melihat ya dua perspektif langsung di lapangan, baik dari sisi pelaku usaha ataupun dari petani garam, bersama dengan pengusaha garam di Kabupaten Saburai Jua NTT, Bapak Martin Diratome, dan juga petani garam sekaligus tutor garam untuk para petani garam di wilayah Rembang, Jawa Tengah, Bapak Rasyadi.
6: Wawancara Pro3.
1: Pak Martin, Pak Rasyadi, bagaimana kabarnya hari ini?
7: Baik, alhamdulillah, Bu.
1: Oke, alhamdulillah semuanya baik. Sebelum ke Pak Rasyadi, saya ke Pak Martin dulu ya, untuk melihat bagaimana dari sisi pengusaha ya. Kalau melihat kondisi industri garam nasional saat ini seperti apa sih, Pak Martin, kondisinya?
7: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro3 di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Bahwa sampai dengan saat ini pengembangan tambang garam di Nusa Tenggara Timur oleh pemerintah pusat sementara dipusatkan di Kabupaten Rotendau.
1: Betul.
7: Dan sesuai dengan informasi, dan kami juga pernah ke sana, bahwa sudah ada sekitar 2.000 hektar yang mau dikembangkan.
1: Iya, iya.
7: Tapi sampai dengan saat ini belum ada tanda-tanda ya. Kemarin saya nonton di satu YouTube, memang sudah ada panen di beberapa lokasi, tapi belum maksimal, belum mulai panen sebenarnya. Nah, tapi di lain bahwa di kabupaten lain selain di Rotendau juga ada beberapa pengusaha yang sementara bangun usaha tambang garam dengan teknologi geomembran di Kabupaten Saburai juga misalnya. Saya pikir bahwa apa yang dibuat ini kalau bisa dilakukan secara besar-besaran, benar seperti apa yang saya sampaikan Pak Kodari, pada tahun 2029 itu kita bisa mandiri garam.
1: Yeah.
7: Itu bisa dilakukan, tetapi ini perlu dilakukan secara serius sebenarnya. Tidak hanya di Kabupaten Rotendau, tapi di seluruh pada Kabupaten di Nusa Timur yang memiliki iklim yang cukup baik. Saburai Jua misalnya, waktu itu dua tahun lalu Pak Menteri ke sini. Dan Pak Menteri menemukan apa teknologi geomembran di daerah ini, dan Pak Menteri mengatakan bahwa ini menjadi modeling. Tetapi waktu itu dialokasikan 1.000 hektar, tapi tidak jadi dibangun di Sabu, lalu dipindahkan ke Rote. Bagi kami tidak masalah juga, tapi ada yang mulai NTT. Tapi sisi lain, dari sisi lain saya lihat bahwa kalau misalnya itu disentralkan di Rote, sampai dengan 2.000 hektar seperti itu, ini mungkin saja bisa produksi garam kita menjadi baik, tetapi juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat itu tidak merata gitu. Oleh karena itu, saran kami sebaiknya itu dibagi-bagi ke kabupaten lain, dipecahkan atau dibagi-bagi ke kabupaten lain, sehingga nanti dari sisi penciptaan lapangan kerja baru kemudian pemenuhan kebutuhan garam nasional akan semakin cepat. Ya, misalnya 2029 tapi 2028 ini mungkin sudah bisa dijawab.
1: Okay. Tapi begitu, Bu. Berarti lebih ke pemerataan ya, sehingga kesejahteraan petaninya juga meningkat.
7: Betul.
1: Ya Pak Martin.
7: Betul.
1: Kalau melihat target stop impor garam di 2029, apakah realistis menurut Pak Martin?
7: Boleh jadi, tapi kalau misalnya dengan masih dengan metode ini, dengan cara ini, saya pikir dia mungkin tercapai.
1: Okay.
7: Nah, ya, tapi kalau misalnya dia diperluas ke kabupaten lain, saya pikir itu boleh mungkin, boleh saja terjadi.
1: Oke, okay. Saya beralih ke Pak Rasyadi ya. Pak Rasyadi, mungkin dari sisi petani, bagaimana kondisi produksi garam di tingkat lapangan saat ini, Pak?
8: Kami saat petani, itu sebetulnya kalau lahan dimaksimalkan, itu saya pikir Indonesia tidak perlu impor lagi.
1: Yeah.
8: Karena sepanjang tepi pantai ini bisa dibuat untuk garam.
1: Hmm.
8: Apalagi dengan sistem plastik sekarang geomembran itu sudah sangat membantu. Karena dalam satu hektar itu garam, kalau dulu itu di bawah 100 ton, tapi kalau pakai plastik itu bisa 150 sampai 250 ton per hektar. Jadi kita tidak membutuhkan lagi.
1: Okay.
8: Kalau nanti saya keliru boleh dikoreksi itu, Pak Martin. Ini yang saya lakukan. Karena satu hektar itu mampu mendapatkan sekian. Kalau kita impor nggak perlu lagi. Gitu.
1: Yeah.
8: Sebetulnya, tapi sekarang ini kenapa seperti ini? Nah, ini permainan-permainan ini harus diputus. Kalau kita katakanlah kekurangan berapa ribu ton gitu, Pak Ma, ya. Kalau kita siapkan lahan 10.000 hektar aja, itu sudah mampu 2 juta ribu ton itu. Karena okay. 1 hektar itu begini, kalau kita ambil tengah-tengah, 1 hektar itu 200 ton. Kalau 10 hektar itu sudah 2.000 ton. Kalau 1 hektar baru bisa berapa? 20.000 ton. Nah, itu kan hitungan. Yeah. Jadi perlu diketahui, untuk lahan yang maksimal itu, 1 hektar itu bisa dibuat untuk meja kristal itu sekitar 20-30%. Boleh ditanya nanti di lapangan.
1: Iya.
8: Okay. Jadi dari kan dari 10.000 satu hektar kan 10.000. Nah, berarti yang kita buat itu adalah sekitar tengah-tengahnya ya 2.500. Nah, 2.500 itu berarti per hektar per meter ya gitu. Jadi 1 meter itu mampu minimal 1 kilo per hari. Kalau kita mempunyai lahan itu lebih sebetulnya, kalau mungkin di timur, di wilayah timur itu 1,5, berarti 1 hektar itu mampu sekitar 300 ton.
1: Oke, okay. Baik. Kalau melihat beberapa tahun terakhir, artinya ada peningkatan untuk produksi garam ini, Pak Rasyadi?
8: Sangat-sangat bisa.
1: Yeah.
8: Sangat bisa lebih, karena yang saya katakan awal tadi, dari 100 ton ini bisa menginjak di atas 200.
1: Iya.
8: Dua kali lipat.
1: Tapi pertanyaannya kan terkait dengan kualitas. Apakah ini mampu bersaing juga dengan kualitas impor, Pak Rasyadi?
8: Saya yakin dengan kualitas itu bisa. Karena apa? Kalau garam itu pembuatannya ditingkatkan harinya, dalam arti kualitasnya kurang bagus, itu kan karena di bawah 10 hari. Petani itu jeleknya biasanya itu hanya 5-7 hari dipanen. Kalau okay. bisa panen di atas 10 hari sampai 15 hari, itu mutu sangat bagus. Saya yakin. Kalau barangkali mungkin ada orang yang tidak percaya atau siapa, silakan studi banding di tempat saya.
1: Okay.
8: Saya siap untuk studi banding.
7: Untuk ini. Halo?
1: Iya, mungkin halo. Pak... Pak Rasyadi bisa apa ya disampaikan juga untuk produksi garam di kawasan Rembang Jawa Tengah ini mayoritas untuk kebutuhan industri atau apa, Pak?
8: Gini, itu tergantung. Dalam ini Rembang kan kota pesisir, dalam arti kota ikan. Di sana ada garam yang laku lembut, ada yang laku kristal. Kalau saya selaku petani dan saya pemilik pabrik, pengusaha, itu saya ingin membuat yang besar, dalam arti yang kualitas mutunya tinggi, kita samakan dengan Madura. Jadi sebetulnya membuat garam mutu itu tidak terlalu sulit, tidak?
1: Ya.
8: Itu lebih mudah.
1: Tapi sejauh ini kebutuhannya lebih banyak di mana, Pak?
8: Lah, kalau di Rembang kan banyak ikan-ikan pindah-pindah
1: okay.
8: itu. Lah. Makanya ada yang membuat lembut, ada yang membuat kasar gitu, Bu.
1: Oke. Okay.
7: Halo, Mbak.
1: Iya, Pak Martin?
7: Iya.
1: Mungkin ada tanggapan, Pak?
7: Sampaikan...
1: Iya, silakan. Ya, silakan.
7: Apa yang disampaikan oleh Pak Rasyadi itu benar.
1: Yeah.
7: Apa, lapangan seperti itu. Jadi kalau itu apa yang dia katakan bahwa 200 ton per tahun itu sebenarnya itu di wilayah Rembang. Tapi kalau di wilayah NTT dengan musim panas yang jauh lebih panjang, katakan 7 bulan per tahun, 7-8 bulan per tahun, 1 hektar itu bisa mencapai 350 ton sampai 400 ton. Oleh karena itu, kalau misalnya mau pemerintah serius untuk melakukan pengembangan, saya pikir bahwa seperti saya katakan tadi, tidak perlu sampai 2029. Tapi 2027-2028 sudah bisa kita mandiri garam. Nah, berkaitan dengan masalah kualitas, tentu saja banding ini oleh Pak Presiden itu bukan masalah kuantitas saja, tapi kualitas juga kita perlu jaga. Sampai dengan hari ini, hasil analisa lab kita kemarin di Surabaya, di Barisan Surabaya,
1: yeah.
7: NACL Sabura Jua itu mencapai 99,4.
1: Yeah.
7: Target kita 99,7, kita selisih 0,3. Nah, oleh karena itu, masalah kualitas tidak perlu diragukan. Kalau menggunakan teknologi membran di mana-mana, saya pikir bahwa dari sisi kualitas dan kualitas kita akan bisa penuhi kebutuhan nasional kita.
1: Jadi itu. Oke, jadi cukup bersaing untuk kualitas dalam negeri ya, sehingga ya, tidak perlu lagi adanya impor ya, Pak Martin.
7: Tidak perlu, itu sebenarnya tidak perlu.
1: Ya. Tapi kan nantinya akan bertahap ya penurunan impor ini. Bagaimana kemudian dampaknya terhadap permintaan di dalam negeri, Pak?
7: Ya, itu dia tadi bahwa yang perlu dilakukan sekarang, dikawal sekarang ini adalah berkaitan dengan masalah kualitas garam kita. Karena pabrik-pabrik besar mereka harus menggunakan garam yang kadar NaCl-nya mencapai 97 ke atas gitu.
1: Okay.
7: Nah, rata-rata yang ada di lapangan itu mereka lebih mementingkan bahwa bagaimana percepatan melakukan panen di situ yang pada akhirnya akan mempengaruhi kadar NaCl.
1: Hmm.
7: Nah, itu yang perlu dikawal.
1: Okay.
7: Dengan demikian maka pemerintah, demikian juga para pengusaha garam pada saat ini perlu perhatikan hal-hal yang diingini oleh pemerintah, juga dibutuhkan oleh lapangan.
1: Perlu adanya standar ya untuk bagaimana kualitas ini bisa bersaing di dalam negeri, tidak kalah dari impor ya, Pak Martin.
7: Ya, betul.
1: Oke. Okay, nanti skemanya seperti apa kira-kira yang bisa dilakukan agar tidak tergantung lagi ke impor menurut Pak Martin?
7: Ya, menurut saya tidak tergantung pada ke impor. Ini kan berkaitan masalah produksi kita masih kurang. Maka selama ini kita harus impor garam. Impornya tidak main-main, sampai 2.800.000 ton per tahun dari China, India, dan Australia. Nah, sementara kita negara bahari. Kalau misalnya pemerintah mau maksimalkan pembangunan tambak di mana-mana, katakanlah manfaatkan potensi yang ada di wilayah-wilayah yang memang iklimnya bagus, sama seperti NTT, saya pikir tidak perlu diragukan. Nah, tinggal masalah keseriusan pemerintah dan masyarakatnya sekarang pada saat ini. Nah, khusus untuk NTT, misalnya wilayah Sabura juga pada saat itu, kami sudah terapkan itu sejak tahun 2012, Bu. Kami sudah terapkan itu sejak 2012. Karena itu sementara, ini masih luput dari pemerintah pusat. Karena itu pada saat ini lagi musim panen yang bagus. Saya mengundang Pak Kodari, datang ke Sabura juga. Datang, mari kita lihat di sini, apa yang kami lakukan di sini ganti. Kalau misalnya dulu, dua tahun lalu, Pak Menteri sudah pernah tetapkan di modeling, mari datang ke sini lihat, ini model yang kami lakukan, sehingga nanti ini bisa diterapkan di Indonesia yang lain.
1: Okay.
7: Sehingga cita-cita untuk mendirikan garam 2029 ini bisa tercapai betul. Saya pikir begitu, Bu.
1: Baik, Pak Rasyadi, mungkin apa tantangan terbesar dalam industri garam kita saat ini, Pak? Mungkin dari sisi pasar, kemudian regulasi, atau justru dari sisi distribusinya?
8: Sebetulnya itu semua tidak ada masalah, tidak ada tantangan bagi saya untuk Indonesia.
1: Mm-hmm.
8: Karena apa? Asal kita spek kebutuhan yang diminta itu kayak apa, kita turuti. Dalam arti kalau di industri harus sekian, ajalnya harus 98 ke atas. Kalau nanti buat ikan gereh itu jelas di bawah 90. Itu kita tinggal pasarnya, dalam arti Rembang itu pasarnya kemana, ini kemana. Jadi maaf ya, saya itu membuat itu garam ada yang agak lembut, ada yang ke pasar. Karena sesuai pasar yang kita inginkan gitu. Jadi sekali lagi, Indonesia tidak mungkin kebutuhan garam tidak tercukupi, bisa lebih.
1: Yeah.
8: Kalau seperti lahan di timur yang sekarang dicanangkan oleh Presiden, itu kan nanti bisa menambah untuk produksi garam lebih banyak. Dan masyarakat bisa mengerjakan di sana. Barangkali kalau tenaga kerja sana kurang, mungkin ambil dari Jawa Tengah atau dari pedesaan. Yang penting orang yang mau kerja. Nah, di situ untuk garam, yang penting kan istilahnya tenaganya ya, yang penting agak rosol itu aja, orang mau gitu. Sebetulnya gitu aja, nggak ada masalah yang terlalu. Sekarang ini kan pemerintah kan lalu membesar-besarkan dalam hari di kementerian, di apa, itu kan gini, maaf ya, di balik itu kan semua main gitu loh. Kita ngepeke seolah-olah barang kita tidak laku, tapi diambil di luar. Jadi sekali lagi, untuk garam, hasilnya kalau yang tidak sesuai, boleh datang di tempat saya, lokasi pembuatan garam, kita buat seperti yang agak modern, ya. Itu bisa.
1: Oke.
8: Okay. Jadi,
1: ya silakan ya. Pak Rasyadi dilanjutkan.
8: Ya gini, garam 1 hektarnya 200 ton itu nun sewu buat Pak Martin ya.
1: Ya.
8: Itu hanya 4 bulan di tempat saya. Jadi hanya bulan 7, 8, 9, 10 itu sudah 200 ton. Tapi kalau di sana bulannya kan lebih dari itu. Nah, kan lebih panjang kemarunya. Makanya bisa di atas 300 ton. Itu betul, sampai 350-400 bisa. Ya. Kalau di Rembang 1 hektar itu pada bulan 7 itu 45 ton, per harinya 1,5 ton. Ya, di bulan 8 naik 60 ton. Bulan 9 itu 60 ton. Bulan 10 sudah agak menurun karena mendung-mendung, itu 40 ton. Jadi total 4 bulan itu 1 hektarnya sudah mendapatkan 205. Apalagi kalau nanti bisa ditambah seperti cuaca agak bagus, itu jelas mampu 300 ton. Maaf, Indonesia dulu telah kami buatkan, Indonesia tidak impor. Saya buatkan film-film itu dulu. Saya baikkan di seluruh dinas se-Indonesia dulu itu. Dan di tahun 2013 saya keluarkan cara pembuatan garam dengan mudah dan menghasilkan. Ya. Itu ini sebenarnya telah kami buat. Dan maaf, dulu saya keliling di Indonesia jadi tutor itu seperti itu. Dan saya dites di mana-mana, mulai di kementerian, di mana. Alhamdulillah saya lolos bisa menjadi pengajar untuk garam di Indonesia itu.
1: Oke. Okay. Kalau dari sisi harga seperti apa Pak Rasya di saat ini?
8: Harga sebenarnya tidak ada masalah. Kalau garam yang jelek-jelek itu, yang umurnya di bawah 7 hari, itu berkisar hanya 700 sampai 800. Tapi kalau garamnya bagus, ini masih di angka 1.200 panen. Okay. Tapi kalau garam kering, kita masih beli di angka kering itu masih beli di angka 1.700 saya hari ini.
1: Sudah cukup belum untuk kesejahteraan petani garam, Pak?
8: Wah, saya pikir sejahtera. Asal non saya, Bu, garam di atas 1.000 sudah lebih cukup daripada itu. Okay. Jadi kalau 1.000 itu sudah cukup. Karena katakanlah begini, 1 hektar itu bisa dikerjakan hanya 2 orang. Nah, 2 orang itu dengan pembagian 50% untuk pemilik lahan, 50% untuk pekerja atau rombong kalau dikerjakan ya.
1: Bagi hasil.
8: Kalau 200 ton, itu kan 200 ton.
1: Oke.
8: Okay. Nah, baik. 100 ton kita kalikan 100 juta. Kita bagi kan begitu.
1: Oh.
8: Nah, ini kan sudah lebih dari cukup.
1: Sudah cukup ya.
8: 1.000.
1: Oke, okay, Pak Martin, mungkin ada tanggapan? Ya.
7: Anda begini, oke, apa nama ini kan di daratan Jawa ya,
1: berkaitan. Iya, di wilayah NTT kan. Seperti apa?
7: Ya, kesulitan. Kalau di daerah kami ini kan daerah terpencil, udah transportasinya sangat sulit. Ini juga menjadi catatan buat Pak Kodari yang lagi tangani program ini. Kita minta supaya termudah semuanya. Kalau transportasinya sulit, maka harga akan tertekan di sini. Nah, karena dia jauh sekali. Contoh, katakanlah bahwa tol laut. Tol laut ini ada, tol laut yang dibuat oleh Pak Jokowi. Tetapi, tol laut ini ketika sampai ke daerah kami, justru dia hanya bisa, satu kontainer itu hanya bisa diisi dengan 15 ton. Mesti isinya 25 ton, karena alasan tren dan macam-macam lah di situ. Ini menjadi salah satu penyebab kita menjadi sangat rugi. Lalu kemudian kapal-kapal baru juga jarang sekali datang ke sini. Sementara produksi kita setahun itu sudah sampai dengan 30-an ribu ton. Ya, itu. Nah, garam dari Saburai Jua ini bukan dikonsumsi dalam daerah saja, tapi juga bawa ke Surabaya, Kalimantan, lalu kemudian sampai ke Medan. Dan sekarang ini kami lagi persiapkan buat ada sekitar 3.000 ton untuk Palembang. Nah, kira-kira begitu, Bu.
1: Okay.
7: Jadi, kesulitan kami adalah, kesulitan lain adalah masalah solar. Mungkin di tempatnya Pak Tiyadi, mungkin dia gravitasi, mungkin dia pakai kanal, mungkin masuk ke tambah garam. Kalau kami, tempat kami, kami pakai mesin, kami pompa air, kami butuh solar, kira-kira. Nah, harga solar sangat mahal. Tapi daerah kami sampai 23.000 per liter. Tapi okay. Ini menyebabkan ya produksi kita menjadi sangat tinggi, Bu.
1: Baik. Terima kasih. Baik, terakhir ya Pak Martin dan juga Pak Resyadi, kalau kita tarik ke gambaran besar, bagaimana Anda melihat masa depan garam Indonesia saat ini? Apakah akan benar-benar realistis bisa mandiri tanpa impor atau masih akan bergantung pada pasar luar negeri? Pak Martin dulu terlebih dahulu ya.
7: Saya yakin kalau misalnya pemerintah serius untuk membantu ke daerah-daerah, ya, memperluas areanya, tidak perlu sampai 2029, 2028 itu kita sudah harus mandiri garam. Dan okay, garam kita cukup kualitas. Saya pikir begitu, Bu.
1: Baik, Pak Rasyadi silakan.
8: Sama. Kalau itu dilakukan dengan baik, tidak mungkin Indonesia akan impor itu, karena kita barang sudah cukup, saya pikir. Asal nanti seperti orang transmigrasi gitu loh. Kalau NTT orang-orang nanti ambil orang Jawa Tengah, ditaruh di sana, berpenghasilan, itu kan bisa. Ya, karena di Jawa Tengah itu seperti di Lebak, UMR-nya itu hanya 2.200.000, 2.300.000. Kalau di sana bisa digaji mahal sampai 4 juta kan enggak apa-apa, kan begitu.
1: Oke. Okay. Baik, semoga ini bisa benar-benar membawa Indonesia lebih mandiri ya terkait dengan kemandirian garam di dalam negeri dan juga untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tanpa meninggalkan pelaku utama di lapangan ya, Pak Martin dan juga Pak Rasyadi. Silakan Pak Martin.
7: Pak Kodari, saya undang Pak Kodari secara khusus datang panen garam tempat kami supaya dia bisa melihat secara langsung apa yang terjadi di daerah kami.
1: Oke, baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Martin dan juga Pak Rasyadi atas waktunya. Sehat selalu Bapak. Terima kasih.
7: Sama. Terima kasih, Bu.
1: Baru saja kami berbincang dengan pengusaha garam di Kabupaten Saburai Jua NTT, Bapak Martin Diratome, dan juga petani garam sekaligus tutor garam untuk para petani garam di wilayah Rembang, Jawa Tengah, Bapak Rasyadi.
6: Wawancara Pro 3.
9: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
10: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
11: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
9: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana stok cadangan pangan lokal berupa jagung, umbi-umbian, dan beras dalam kondisi sangat cukup untuk konsumsi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Laporan selengkapnya oleh Ana Lopo.
1: Persediaan jagung dari Januari sampai Juli kita masih tersedia 195,196 ton dengan kebutuhan itu baru 97,727, jadi masih cukup.
2: Stok kebutuhan pangan lokal jagung, ubi-ubian, dan beras untuk dikonsumsi masyarakat di Nusa Tenggara Timur masih sangat cukup dan aman. Hal tersebut dikarenakan stok jagung yang tersedia saat ini mencapai 195,196 ton dengan kebutuhan mencapai 97,727 ton, beras berada di 17,96 ton, ubi-ubian 324,99 ton, kacang-kacangan 17,806 ton, kedelai 20,763 ton, dan kacang hijau berada pada 7,74 ton. Analis Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, Sarlin Poli kepada RRI mengatakan, untuk menjaga stok tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mendorong teknologi budidaya dan pemanfaatan bini pada lahan kering.
1: Ya, untuk beras kita ketersediaan 716,96 ton dan juga untuk umbi-umbian itu ubi kayu dia 374,995 ton, ubi jalar 31,895 ton, kacang tanah 17,806 ton, kedelai 20,763 ton, dan kacang hijau 7,742 ton.
2: Sementara itu, Wakil Pimpinan Wilayah Perumbulok Nusa Tenggara Timur, Raimajon Purba, berdasarkan data Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, stok beras yang tersedia di gudang mencapai 29.000 ton untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan harga medium berkisar 13.900 per kilogram, sedangkan untuk premium mencapai 16.000 lebih. Hal ini dikarenakan di Nusa Tenggara Timur, penggilingan belum mampu menghasilkan beras premium.
3: Tugas Perumbulok itu kan menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga. Ketersediaan ini artinya harus tersedia di seluruh tempat yang ada di NTT. Nah, kami punya jaringan, punya kantor cabang, 10 kantor cabang yang tersebar di NTT, hampir di semua pulau. Misalnya di Pulau Sumba, kita punya 2 kantor cabang. Kemudian di Flores, di Pulau Flores, kita punya 7.
2: Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur pastikan stok beras tersedia di gudang. Ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total mencapai 29.000 ton. Serapan stok ini difokuskan untuk mendukung stabilitas pasokan pangan serta memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA Putri Cempo di Kota Solo, Jawa Tengah menghadirkan dampak buruk bagi warga Desa Plesungan, Kabupaten Karanganyar. Selain memicu trauma dan gangguan pernafasan, sejumlah warga terpaksa mengungsi mandiri akibat pekatnya asap. Laporan selengkapnya oleh Arga Diraksa.
1: Pengungsi ya, dan saya punya anak-anak kecil dan saya juga tidak tahan asap itu ya.
2: Kebakaran hebat yang melanda TPA Putri Cempo Solo pada Rabu malam memberikan dampak langsung bagi warga Kabupaten Karanganyar, khususnya di Desa Plesungan, Kecamatan Gundangrejo, Karanganyar. Kepulan asap pekat serta abu sisa pembakaran sampah membuat warga sekitar mengalami sesak napas dan sakit tenggorokan, hingga memicu trauma kebakaran hebat yang pernah terjadi beberapa tahun lalu. Warga perumahan Happy Family Dusun Sulurejo, Santi, mengaku terpaksa memboyong anak-anaknya mengungsi pada Rabu malam demi menghindari bahaya racun asap.
1: Mengungsi ya, dan saya punya anak-anak kecil dan saya juga tidak tahan asap itu ya. Api sudah membesar itu, terus saya telepon suami tak suruh jemput. Malam itu saya jam 8-an itu. Takut juga kan nanti trauma yang tahun kemarin itu loh, asapnya sampai turun itu. Jadi kayak abu itu loh.
2: Dampak paparan asap juga dirasakan Narsi, warga seluruh Jawa lainnya yang mengeluhkan kondisi udara pengap hingga sulit tidur. Narsi menyoroti dampak limbah asap TPA milik Kota Solo tersebut yang terus menimpa warga Karanganyar, serta berharap bantuan penanganan medis dan pemadaman total.
3: Semalam udah terasa, rasanya udah pengap kayak apa ya, sesek sih, nggak enak. Di tenggorokan itu udah terasa banget nih semalam. Ini apalagi ini asapnya kayak gini, tebel. Pokoknya habis kebakaran itu besoknya mesti asapnya terus menjala. Mudah-mudahan pemerintah cepat ambil tindakan ya agar ini bisa padam, enggak keluar asap lagi lah, mintanya seperti itu.
2: Menanggapi bencana tersebut, BPBD Kabupaten Karanganyar bersama PMI dan Dinas Kesehatan bergerak menerjunkan bantuan masker bagi warga terdampak di Dusun Sulurejo, Morancang, dan Mojorejo. Kalahar BPBD Karanganyar Sugiharjo menyatakan pemadaman lintas daerah terus dilakukan dan api kini telah memasuki proses pendinginan.
4: Warga kami di kabupaten yang berdampak adalah di Desa Plesungan, khususnya di Dusun Sulurejo, Morancang, dan Mojorejo. Kami sudah memberikan atau dropping untuk masker bagi masyarakat yang berdampak. Alhamdulillah untuk kebakaran di Putri Cempo tahap pendinginan berarti dasar informasinya.
2: Adapun BPBD mengimbau warga tetap mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah sembari menunggu situasi udara di sekitar TPA Putri Cempo benar-benar bersih dari kepulan asap.
0: Harga Diraksa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Norman Edwin. Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi dan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Christina Aryani yang hari ini datang selaku PLH Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Karena Pak Menterinya lagi ke Malaysia, lagi keluar negeri. Juga kepada Pak Sukarman, Kepala Biro Humas dan Kerjasama. Rekan-rekan yang saya hormati, serta seluruh hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan perkembangan program-program strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP dalam pembangunan sektor perikanan dan kelautan nasional.
3: Itu KKP kita, Kemen P2MI.
2: Ada kelautan perikanan. Jadi kita ini Bu berdua bagian. Bagian yang pertama
3: KKP.
2: Kami berbicara atau menyampaikan update mengenai program-program prioritas pemerintah.
3: Okay.
2: Nah, bagian kedua mengundang dari KL untuk menyampaikan perkembangan masing-masing KL. Jadi kebetulan tema yang diupdate pada hari ini berkaitan dengan program dari KKP, Bu. Yaitu sektor perikanan dan kelautan nasional yang mencakup peremajaan kapal ikan modern, pengembangan tambak udang terintegrasi, sentra garam nasional, serta budidaya ikan darat di 4.000 lokasi. Dalam kesempatan ini kami juga menghadirkan Ibu Christina Aryani, PLH Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang akan nanti memaparkan pelaksanaan program SMK Go Global sebagai strategi nasional untuk menyiapkan 500 ribu tenaga kerja Indonesia yang terampil, kompeten, dan siap bersaing di pasar kerja internasional hingga 2029. Kita lanjutkan bagian 1 Romawi, program strategi sektor kelautan dan perikanan. Poin A, latar belakang dan urgensi program. Rekan-rekan media, pembangunan sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu program prioritas pemerintah karena memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi kelautan Indonesia sebagai negara kepulauan. Atas dasar itu, pemerintah terus mempercepat berbagai program strategis yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari sisi perikanan tangkap, modernisasi kapal ikan dimaksudkan untuk menolong nelayan memanfaatkan potensi ikan di high seas atau laut lepas. Mengingat selama ini Indonesia belum mampu memanfaatkan kuota tangkap yang diberikan secara optimal. Dari sisi pembangunan, program tambak udang terintegrasi di Waingapu dan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao sama-sama diarahkan ke Nusa Tenggara Timur yang masih menghadapi tantangan kemiskinan di Indonesia. Kedua program ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sementara itu, dari sisi ketahanan pangan, program budidaya ikan darat tematik hadir untuk memenuhi kebutuhan ikan konsumsi domestik, sekaligus mendorong program prioritas Presiden yakni makan bergizi gratis, terutama dalam pemenuhan kebutuhan protein masyarakat. Secara keseluruhan, keempat program ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan nasional, baik dari sisi produksi, pemerataan ekonomi antar wilayah maupun ketahanan pangan dan protein nasional. B. Peremajaan kapal ikan modern. Rekan-rekan media, program modernisasi kapal ikan ini digulirkan untuk mendorong nelayan memanfaatkan potensi ikan di laut lepas. Pemerintah menargetkan pembangunan kapal ikan modern sebanyak 4.582 unit secara bertahap mulai dari 2026 hingga 2029. Saat ini program masih dalam tahap persiapan dan belum memasuki realisasi fisik. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 50 unit kapal berukuran 30 gross tonnage atau GT. Dari sisi jenis armada, data kapal perikanan yang dikembangkan terbagi dalam 11 kategori umum, dengan total ada 43 variasi kriteria gross tonnage atau GT yang meliputi pukat cincin 11 kriteria dari 10 sampai 1.500 GT, gillnet 6 kriteria dari 10 sampai 200 GT, handline 4 kriteria dari 10 sampai 60 GT, dan rawai 8 kriteria dari 10 sampai 500 GT. Kategori lainnya mencakup pole and line, ada satu kriteria saja yaitu 30 GT, jaring hela ikan dan udang 4 kriteria 200 sampai 300 GT, lift net 1 kriteria 300 GT, bubu 1 kriteria 300 GT, kapal pengangkut 5 kriteria antara 200 sampai 2500 GT, kapal processing 1 kriteria 2500 GT, serta kapal pendukung operasi seperti ayoda dan lampu 2 kriteria 15 GT dan 30 GT. Pembangunan kapal ikan modern ini memerlukan investasi sekitar 125,5 triliun rupiah. KKP akan melibatkan industri galangan kapal dalam negeri dalam pembangunannya. Hal ini dinilai penting untuk menggerakkan ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, serta mendorong alih teknologi dari luar ke dalam negeri. Program ini juga menargetkan penyerapan tenaga kerja hingga 89 ribu orang yang akan ditempatkan sebagai operator kapal, admin hingga pengurus dokumen kapal. Dari jumlah tersebut, 55 ribu orang diantaranya dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan awak kapal perikanan, seperti nakhoda, perwira, kepala kamar mesin, dan anak buah kapal. Melalui program ini, pemerintah menargetkan peningkatan produksi perikanan tangkap hingga 2,3 juta ton per tahun, peningkatan pendapatan nelayan sebesar 20,6 triliun rupiah per tahun, serta peningkatan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari sektor sumber daya alam perikanan sebesar 1,8 triliun rupiah per tahun. C. Tambak udang terintegrasi. Rekan-rekan media, program tambak udang terintegrasi atau integrated shrimp farming di Waingapu merupakan bagian dari upaya pemerataan pembangunan. Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu wilayah yang masih menghadapi tantangan kemiskinan di Indonesia, sehingga pembangunan integrated shrimp farming atau ISF Waingapu diharapkan dapat memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. ISF Waingapu tengah dibangun pada lahan seluas 2.150 hektar dengan sekitar 1.361 hektar diantaranya akan digunakan untuk area tambak dan fasilitas pendukung. Kawasan ini berlokasi di Desa Palaka Hembi dan Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT. Hingga 29 Juli 2026, progres pembangunan fisik telah mencapai sekitar 10%, didukung lebih dari 300 unit alat berat, serta keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proses konstruksinya. Pembangunan ditargetkan rampung pada akhir 2027 nanti, sehingga kawasan ini diharapkan mulai beroperasi pada awal 2028. Nilai investasi ISF Waingapu mencapai sekitar $500 juta atau setara 7,2 triliun rupiah, mencakup pembangunan kolam budidaya, tandon, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, klaster, jaringan intake, fasilitas karantina, jalan produksi, serta IPAL utama. Ketika beroperasi penuh, ISF Waingapu ditargetkan mampu menghasilkan sekitar 52.800 ton udang per tahun yang akan menambah pasokan udang nasional sekaligus memperkuat pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan ekspor. Dari sisi ketenagakerjaan, ISF Waingapu diproyeksikan menyerap sekitar 7.000 tenaga kerja di sepanjang rantai industri, mulai dari sektor hulu, kegiatan produksi hingga industri hilir. Sekitar 3.000 tenaga kerja lokal diantaranya akan mendapatkan pelatihan sesuai kebutuhan industri udang terintegrasi. Dampak ekonomi kawasan ini juga diharapkan tumbuh lewat kehadiran fasilitas pembenihan, pabrik pakan, cold storage, pabrik es, industri pengolahan udang, transportasi, dan berbagai usaha pendukung lainnya. Hal tersebut nantinya akan membentuk rantai ekonomi baru di Sumba Timur dan membuka lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat setempat. Bagian D, sentra industri garam nasional. Teman-teman sekalian, sama seperti ISF Waingapu, pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan

uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar yang telah selesai dibangun dengan target panen perdana pada November 2026 ini. Secara keseluruhan, pengembangan Rotendao sebagai lokasi program kerja prioritas nasional mencakup area sekitar 10.764 hektar. Dari luasan tersebut, KKP akan mengembangkan sekitar 2.000 hektar melalui skema kerjasama pemanfaatan lahan milik masyarakat, di mana masyarakat akan memperoleh manfaat ekonomi lewat hasil pemanfaatan lahan. Sementara itu, investor akan mengembangkan lebih dari 8.000 hektar kawasan lainnya yang diharapkan membuka lapangan kerja dan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui berbagai skema kerjasama, termasuk bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan peningkatan produksi garam nasional secara bertahap dari baseline sekitar 1 juta ton menjadi 2,5 juta ton pada 2026. Lalu 3,5 juta ton pada 2027 dan pada 2029 mencapai 5 juta ton. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027 hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Jadi inilah realita pahit kita, Ibu Menteri. Ternyata selama ini kita impor garam, walaupun kita negara kepulauan dengan panjang pantai yang mungkin yang terpanjang di dunia. Ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan swasembada garam nasional. Nilai investasi pengembangan KSIGN seluas 2.000 hektar di Rotendao diperkirakan mencapai 2 triliun. Nah, ini soal garam jangan main-main nih, Bu. Kalau nggak ada garam, ribut ibu-ibu semua ini. Ya. Ambar. Mencakup pembangunan tambak garam serta sarana-prasarana pendukung seperti jalan, fasilitas penyimpanan dan pengolahan, pompa dan infrastruktur lainnya. Pada tahap awal, KKP menerapkan metode tambak garam terbuka menggunakan geomembran atau HDPE untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas garam dengan rencana modernisasi teknologi secara bertahap melalui kolaborasi berbagai pihak termasuk pemanfaatan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ini Timbakom nih, HDPE nggak ada singkatannya ini. Tolong semua singkatan ada kepanjangannya ya. Itu supaya publik juga paham, supaya jelas. Ini meleset nih satu nih ya. Apa ini, biar aja media publik tahu bahwa kita berusaha yang terbaik ya. HDPE nih enggak ada kepanjangannya. Coba nanti dicarikan HDPE apa, biar nanti saya bacakan. Kasih nanti catatannya ke sini. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam. Halaman 10, ya, di naskah saya halaman 10. Pengembangan kawasan ini juga diharapkan mendorong investasi, membuka lapangan kerja, dan menumbuhkan usaha pendukung yang menggerakkan perekonomian di Rotendao. Bagian E, budidaya ikan darat tematik. Ya. Rekan-rekan media, program budidaya ikan darat tematik bertujuan memenuhi kebutuhan ikan konsumsi domestik, sekaligus mendukung salah satu program prioritas presiden, yakni MBG. Pada 2026, pemerintah telah mengembangkan program ini di 100 lokasi yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. Pada 2026, target program ditetapkan mencapai 4.000 lokasi di seluruh Indonesia. Selanjutnya diharapkan penambahan lokasi secara bertahap, mulai dari pengusulan dan verifikasi kesiapan lahan, penetapan penerima, pembangunan sarana prasarana, pelatihan penebaran benih.

0: hingga pendampingan produksi dan pemasaran. Pada 2026 ini, komoditas utama yang dikembangkan adalah ikan lele dan nila. Karena mudah dibudidayakan, memiliki masa pemeliharaan yang relatif singkat, permintaan pasar tinggi, ya, banyak warung pecel lele dan warung nila, dan dapat dikembangkan pada lahan terbatas. Pemerintah juga menerapkan teknologi bioflok untuk menghemat penggunaan air, mengoptimalkan pakan, meningkatkan produktivitas, dan mendukung budidaya yang ramah lingkungan. Kedepan, pemerintah membuka peluang pengembangan komoditas lain seperti patin, gurami, ikan mas, dan ikan air tawar lokal sesuai potensi masing-masing daerah. Nah, ini sudah dapat nih informasinya. HDPE itu kepanjangannya High Density Polyethylene. Ya, saya ulang, High Density Polyethylene. Oke, kita lanjutkan. Ke depan, ralat. Pada pelaksanaan 2025, program ini dikelola melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dengan penerima manfaat mencakup pembudidaya, pengurus dan anggota koperasi, tenaga kerja lokal, pembenih, pemasok pakan dan sarana produksi, hingga pelaku pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Pada 2026, pemerintah menetapkan pemerintah desa sebagai penerima program yang dapat melibatkan aneka kelompok masyarakat, BUMDes dan KDKMP dalam pengelolaannya agar manfaat menjangkau lebih banyak masyarakat. Adapun hasil panen dari program ini akan dipasarkan melalui koperasi atau lembaga pengelola kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, pasar tradisional, pelaku pengolahan, rumah makan, dan jaringan retail. Alhasil, program ini tidak hanya meningkatkan produksi ikan, tetapi juga membuka lapangan kerja, menambah pendapatan masyarakat, memperkuat ekonomi desa, menggerakkan usaha di tingkat lokal. Nah, saya tambahin ini dari teks, meningkatkan asupan protein masyarakat. Dukungan pemerintah diberikan dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan kolam, benih ikan, pakan, obat ikan, dan perlengkapan operasional, hingga pelatihan dan pendampingan teknis. Pendampingan tersebut mencakup persiapan kolam, penebaran benih, pengelolaan kualitas air dan pakan, pencegahan penyakit, pencatatan produksi, panen, dan pengolahan usaha yang melibatkan pemerintah daerah, penyuluh perikanan, dan tenaga teknis. Untuk memperkuat pasar, pemerintah juga memfasilitasi kerjasama dengan SPPG, pasar tradisional, pengolah ikan, UMKM, rumah makan, dan jaringan retail, guna menjaga penyerapan hasil panen, kestabilan harga, dan kepastian pasar bagi pembudidaya. Bagian F, dampak terhadap ekonomi nasional. Rekan-rekan sekalian, pelaksanaan 4 program prioritas KKP di sektor kelautan dan perikanan ini diproyeksikan menghasilkan tambahan volume produksi sebesar 3,95 juta ton per tahun. Kontributor terbesar berasal dari program kapal ikan modern sebesar 2,3 juta ton per tahun. Disusul budidaya ikan tematik berbasis desa sebesar 1,2 juta ton per tahun, KSIGN sebesar 400 ribu ton per tahun, dan tambak udang terintegrasi sebesar 52,8 ribu ton per tahun. Dari sisi investasi, total kebutuhan nilai investasi keempat program tersebut diperkirakan mencapai 171,7 triliun rupiah. Rinciannya, investasi program kapal ikan modern sebesar 125,5 triliun untuk 4.582 unit kapal, Kemudian budidaya ikan tematik berbasis desa sebesar 40 triliun untuk 40 ribu titik hingga 2029. Tambak udang terintegrasi sebesar 7,2 triliun rupiah untuk 1.361 hektar dan KSIGN sebesar 2 triliun untuk 2.000 hektar di Kabupaten Rotendao. Bagian G, testimoni penerima manfaat. Rekan-rekan media, pemerintah terus memperkuat program-program yang menyentuh langsung masyarakat pesisir dan desa sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya di sektor perikanan dan sumber protein. Dua program yang membawa dampak nyata bagi masyarakat adalah pembangunan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao dan program hibah budidaya ikan tematik yang menyasar koperasi desa Kelurahan Merah Putih di berbagai daerah. Di Rotendao, kehadiran proyek strategis nasional KSIGN membawa dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat setempat, mulai dari terbukanya lapangan kerja hingga tumbuhnya roda perekonomian. Ibu Vivi Yunita Aprisila, warga Rote yang sebelumnya magang di puskesmas, menceritakan bagaimana kehadiran proyek ini membuka peluang kerja baru di kampung halamannya. Nah, ini Ibu Vivi ini. Ya, ini walaupun kalau di layar ini Vivinya pakai F, tapi kalau di naskah pakai V. Orangnya sama ya? Sama ya, ya. Ia mengenang sebelum ada KSIGN, kondisi di tempat tinggalnya sangat sepi dan pendapatan warga jauh dari kata mencukupi. Namun setelah proyek ini hadir, banyak peluang kerja terbuka, termasuk bagi tenaga non-skill sebagai pekerja harian. Menurut Vivi, hal ini bahkan membuat anak-anak muda yang sebelumnya merantau ke luar daerah kini tetap tinggal dan bekerja di Rote. Manfaat serupa dirasakan Pime Manafe, warga KON Rote yang menyoroti perbaikan akses jalan sebagai berkah dari kehadiran program pemerintah pusat ini. Ia mengungkapkan rasa syukurnya karena jalan yang dulu rusak parah dan sulit dilalui pada saat musim hujan kini sudah mulus. Perbaikan ini turut berdampak pada usahanya. Pime menyebut omset hariannya yang dulu hanya berkisar Rp500.000, kini mencapai Rp1.000.000 per hari. Sebuah lonjakan yang ia rasakan sebagai imbas tidak langsung dari kehadiran tambak garam, meski ia tidak bekerja di sana. Dari sektor jasa transportasi, Andre Pena, pengusaha rental mobil dan motor, yang telah berdiri sejak 2018 lalu, turut membagikan pengalamannya. Ia mengakui bahwa pandemi COVID-19 sempat memukul keras usahanya karena kunjungan ke Rote menurun drastis. Namun secara perlahan, kehadiran tambak garam mengubah keadaan. Andre menjelaskan bahwa pendapatannya kini meningkat seiring bertambahnya kunjungan berbagai pihak berkepentingan, termasuk dari KKP yang secara rutin menggunakan jasa rentalnya. Sementara itu, Jopi Kedo, pemilik lahan di desa Dauren Dale, kecamatan Landuleko, menuturkan bahwa transformasi wilayahnya yang dulu hanya berupa hutan, kini menjadi kawasan tambak dengan pemandangan yang tertata rapi. Ia bercerita bahwa akses jalan yang dulu sulit ditempuh, kini jauh lebih mulus. Meski tambak garam di wilayahnya belum berproduksi, Bapak Jopi Kedo telah merasakan manfaat langsung karena dipercaya menjaga alat berat di lokasi tambak dan menerima gaji pokok setiap bulan. Ia mengaku bangga dan bersyukur atas kesempatan ini yang menurutnya tidak akan ia dapatkan tanpa kehadiran proyek tersebut. Selain penguatan industri garam nasional, KKP juga mendorong ketahanan pangan dari sisi sumber protein melalui program hibah budidaya ikan tematik yang menyasar KDKMP di berbagai daerah. Inaya, ketua KDKMP Grogol Beningsari Kebumen menyampaikan bahwa program ini membuka kesempatan belajar budaya ikan lele langsung dari para ahli. Nah, ini Ibu Inayah nih. Hasil panen yang dijual kepada masyarakat sekitar, anggota KDKMP dan dapur SPPG terdekat memberikan dampak nyata berupa penambahan pendapatan sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Ia berharap program ini terus berlanjut agar produksi dan kualitas ikan lele meningkat sehingga pendapatan masyarakat dan kegiatan KDKMP semakin berkembang. Harapan serupa disampaikan oleh Mojito. Ini Bu Caca gimana Pak? Mojito atau Mojito ini? Mojito. Karena orang Boyolali Mojito ya. Kalau di Meksiko Mojito. Harapan serupa disampaikan Mojito, ketua KDKMP Senting, Kecamatan Sambi, Boyolali. Ia mengucap terima kasih kepada pemerintah atas hadirnya kolam budidaya lele tematik yang diharapkan menambah potensi ekonomi warga sekaligus menjadi sumber protein bagi masyarakat sekitar. Mojito berkomitmen merawat kolam bioflok tersebut agar hasilnya maksimal dengan rencana ke depan mengembangkan budidaya benih sendiri serta memperluas pasokan ke SPPG lain dan pasar-pasar lokal. Dari garam hingga ikan, dua program ini menunjukkan bagaimana sektor kelautan dan perikanan hadir sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat sekaligus tulang punggung ketahanan pangan nasional, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan protein bagi masyarakat. Dua Romawi penutup, rekan-rekan media, demikian beberapa perkembangan yang dapat kami sampaikan terkait dengan program perikanan. Bu Krisina, ya, pemerintah terus berkomitmen memperkuat sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu pilar penting pembangunan nasional sekaligus sumber pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya, serta pelaku usaha perikanan di seluruh Indonesia. Melalui berbagai program strategis, mulai dari peremajaan kapal ikan modern, pengembangan tampak udang terintegrasi, sentra garam nasional, budidaya ikan darat di ribuan lokasi, pemerintah ingin memastikan potensi perikanan dan kelautan Indonesia benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan semangat kolaborasi dan kerjasama, kita optimis sektor kelautan dan perikanan akan semakin maju, berdaya saing dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Atas perhatian rekan-rekan media, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
1: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan

0: jaringan berita nasional.
1: Musim kemarau di Gunung Kidul belum berakhir setelah status siaga darurat sebelumnya berakhir 31 Agustus. BPBD memperpanjangnya hingga akhir November 2026 karena kekeringan dan kekurangan air masih dirasakan di sejumlah wilayah. Hingga akhir Agustus, lebih dari 2,5 juta liter air bersih telah disalurkan ke sekitar 16 Kapanewon. Sementara tambahan 5.000 tangki masih diajukan melalui BTT. Dan untuk mengetahui kondisi terbaru dan kesiapan penanganannya, kami telah tersambung dan akan memperbincangkan hal ini bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Gunung Kidul, Purwono.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Purwono, sebenarnya kondisinya seperti apa sih Pak di Gunung Kidul sehingga status siaga ini diperpanjang sampai akhir November nanti nih, Pak?
2: Ya, memang di Gunung Kidul mulai memasuki musim kemarau di akhir April hingga diprediksi dari BMKG sampai awal November, sehingga kondisi saat ini terdampak kurang lebih 70 kelurahan dari 144 kelurahan mengalami dampak keterbatasan kecukupan air bersih.
1: Empat kelurahan Pak ya? Empat kelurahan maksudnya Pak yang terdampak ini?
2: Ya, terdampak itu 70 kelurahan dari 144 kelurahan.
1: 70 kelurahan dari 144 kelurahan. Berapa kecamatan itu Pak yang terdampak Pak?
2: Yang terdampak ini hingga saat ini ada 16 Kapanewon.
1: Kapanewon itu setara atau seperti dengan kecamatan, begitu ya?
2: 16 kecamatan.
1: Oke. Dari wilayah-wilayah yang terdampak yang sangat membutuhkan bantuan air bersih, wilayah mana saja ini, Pak?
2: Ini di Kecamatan Tepus.
1: Tepus.
2: Kecamatan Rongkop. Ya. Kecamatan Sabto Sari. Kecamatan Panggang. Ini empat besar kecamatan yang relatif terdampak ini didominasi di Kidul sisi selatan.
1: Iya. Dari empat kecamatan itu wilayah kelurahan berapa banyak ini Pak yang terdampak? Ini yang paling parah, yang paling sangat membutuhkan ya Pak ya?
2: Yang paling terdampak adalah di Tepus dan Rongkok.
1: Tepus dan Rongkok.
2: Iya.
1: Oke, itu di Tepus dan Rokok yang sangat membutuhkan air bersih ya. Nah, kalau melihat dari pola-pola kekeringan tahun-tahun sebelumnya, bagaimana Pak pola perbandingan kekeringan yang terjadi untuk tahun ini Pak?
2: Untuk tahun ini karena faktor El Nino ini terasa lebih panjang dan lebih kering. Kalau dibandingkan tahun 2025, ya, ini sangat jauh berbeda. 25 kemarin dengan karakteristik kemarau basah, ini dropping kami dalam musim kemarau hanya mencapai 224 tangki. Saat ini sudah mencapai 648.
1: Oke.
2: Dan kami mengajukan BTT karena dimungkinkan ini sampai November, sehingga kami harus menghitung untuk kebutuhan pertengahan September, Oktober, November, 2,5 bulan ke depan.
1: Iya. Walaupun sebelumnya sudah 2,5 juta liter air Pak ya disalurkan ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi total kebutuhan lagi paling tidak untuk 1 bulan ke depan untuk wilayah Gunung Kidul berapa banyak ini?
2: Ini kami hitung untuk nanti sampai dengan akhir November kisaran 5.000 tangki.
1: 5.000 tangki.
2: Untuk kami distribusikan ke sejumlah 16 Kapanewon tadi.
1: 16 Kapanewon termasuk Tepus dan Rongkop ini Pak ya yang menjadi paling terdampak ya. Kalau di daerah Ngawu sendiri bagaimana nih Pak Purwono?
2: Daerah
1: Ngawu.
2: Ngawen maksudnya.
1: Ngawen ya? Iya.
2: Ya, Ngawen ini di zona utara ini cukup juga terdampak namun tidak separah yang di sisi selatan.
1: Oke, jadi yang sebagian besar yang terdampak itu adalah di sisi selatan Pak ya?
2: Ya betul, sisi selatan karena karakteristik wilayah di sisi selatan ini dominasi tanah kars, tanah kapur, sehingga tanah tersebut tidak mampu menahan air di permukaan, adanya cadangan-cadangan air di kedalaman tanah sejauh 80 sampai 120 meter.
1: Iya, apakah tepus dan rongkop itu memiliki karakteristik seperti itu sehingga menjadi wilayah yang paling terdampak ini, Pak?
2: Ya betul, karakteristiknya adalah dominasi tanah kapur sehingga air permukaan sulit dijumpai, adanya sungai-sungai bawah tanah.
1: Itu bukannya atau memang daerah-daerah yang di sekitar pantai ini, Pak, ya, yang menjadi wilayah terdampak ini, Pak?
2: Ya betul, ini yang sekitar pantai.
1: Oke, ya. Karena ada teman saya pada di Gunung Kidul, jadi lebih memiliki pemahaman tentang hal ini nih. Ada Playen, Ngawu. Nah, ini juga disampaikan, tetapi itu bukan di daerah selatan, Pak, ya. Artinya yang terdampak paling banyak itu di wilayah selatan atau sekitar pantai sendiri. Oke. Ya. Tadi sudah mengajukan untuk dropping air bersih lagi, Pak, ya. Kepada daerah terdampak. Sebenarnya, Pak, melihat dari karakteristik daerah, seberapa cepat sih, Pak, permintaan dropping itu dapat terrealisasi dan butuh berapa lama ini untuk sampai ke tempat tujuan ini, Pak?
2: Ini tergantung tahu dekatnya titik pengambilan sumber air ke warga. Kalau pengambilan ini dekat, tentu cukup dekat. Kalau nanti 30 km dari titik pengambilan, ya waktu tempuh bisa melebihi 1 jam. Kalau yang dekat-dekat sekitar dari titik pengambilan sekitar 5 kilo, 8 kilo mungkin cukup 15 menit. Di samping menghitung 10-an menit untuk mengisi 5.000 tangki di armada.
1: Iya. Pak, 5.000 tangki yang diajukan ini, itu sudah termasuk dalam masa perpanjangan status ini, Pak?
2: Ya, betul. Masih sampai dengan perpanjangan status ini.
1: Daerah-daerah sekitar juga tidak ada yang memiliki sumber air sehingga bisa di-dropping sementara sebagai daerah-daerah yang defisit, begitu, Pak?
2: Ini kami kendalanya adalah sumber pengambilan air ini ada di Gunung Kidul bagian tengah, sementara yang mengalami kekeringan ini di sisi selatan, sehingga jarak dari tengah ke selatan ini interval 20 sampai 30 km.
1: Iya, Pak Purwono, sudah ada respon, Pak, kapan dari pengajuan itu akan direalisasi, terutama anggaran ini, Pak, ya, yang sangat dibutuhkan sekali, kan?
2: Ya, ini kami sudah berproses di anggaran BTT sehingga tidak terjadi kekosongan kemampuan BPD untuk dropping, sehingga BPD siap untuk dropping ke masyarakat untuk menyikapi kondisi siaga darurat kekeringan ini, siap untuk memenuhi penggunaan di daerah-daerah yang mengalami kekurangan air bersih.
1: Jadi sebelum di pengajuan itu direalisasi, distribusi tetap berjalan, begitu, Pak Purwono?
2: Ini anggaran kami di anggaran reguler masih cukup untuk 2 minggu ke depan, sehingga kita antisipasi jangan sampai habis, kita sudah mengajukan permohonan, sehingga nanti sebelum habis insya Allah langsung bisa menambung yang BTT ini.
1: Ya, sekali lagi, Pak, jadi stok air bersih yang saat ini ada ini bisa untuk didistribusikan sampai 2 minggu ke depan, artinya di pertengahan September.
2: Ya, 2 minggu ke depan. Nah, kemudian kita sambung dengan yang di BTT.
1: Oke. Nah, sambil menunggu yang pengajuan tadi, bagaimana BPBD menentukan warga atau wilayah mendapatkan dropping lebih dulu, Pak?
2: Ini kami setiap hari ini masih melakukan dropping dan kita cek kembali wilayah yang sudah kita dropping sebelumnya sudah habis atau belum, sehingga tidak terjadi kekosongan di bak-bak umum warga.
1: Oke, ya. Kendala terbesar ada, Pak, ketika distribusi air terutama ke wilayah-wilayah yang sulit tadi dijangkau ini, Pak?
2: Ini kendalanya adalah titik yang terlalu jauh, kemudian medan naik turun, namun semuanya ini bisa kita manage sebaik mungkin. Contoh dengan ketika jarak yang jauh, kita berangkat sebelum jam kerja, kemudian juga jam berhenti kita juga sampai jam malam sesuai dengan target untuk distribusi.
1: Ya, tentu perhitungan BPBD sebagian besar itu adalah rumah tangga, Pak, ya, atau masyarakat yang selalu tiap hari membutuhkan air bersih itu sendiri.
2: Ya, ini bak-bak umum, kita cek di bak umum, warga mengambil di bak umum.
1: Oke, selain rumah tangga, Pak, pertanian bagaimana ini kabarnya nih?
2: Ini untuk pertanian, karena Gunung Kidul ini memang petani lahan kering, tidak begitu terdampak karena memang saat ini adalah lahan pasca panen ketela. Dan kondisi sekarang ini adalah masa menjelang tanam di yang biasanya periode Oktober-November, sehingga kondisi Gunung Kidul untuk pola tanam karena lahan kering, memang saat ini lahan-lahan kami lahan kosong pasca panen ketela.
1: Baik, Pak Purwono, terima kasih banyak Pak ya untuk waktunya sudah berbincang. Kami keprihatin, mudah-mudahan dapat segera teratasi dengan skema strategi yang dilakukan oleh BPBD sehingga air bersih betul-betul dapat terdistribusi dengan baik oleh masyarakat terdampak di sana, Pak. Terima kasih, Pak.
2: Siap.
1: Salam sehat, Pak.
2: Salam sehat, salam tangguh.
1: Demikian dari Kepala Pelaksana BPBD Gunung Kidul, Purwono.
0: Wawancara Pro 3.
3: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi, selamat pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau kembali berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 95.3 MHz. Saudara pendengar, kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari beranda terdepan NKRI perbatasan dengan negara Malaysia Timur Sarawak. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau.
1: Dari bandar terdepan NKRI dan dari jalan pusat pemerintahan, tepatnya belakang Polres Malinau 95.3 MHz, kembali mengudara di ruang dengar Anda untuk edisi siaran hari ini di 4 September 2026. Dan di ruang dengar semuanya, program siaran kami akan menemani semuanya di sepanjang hari dengan menghadirkan beberapa rangkaian acara di ruang dengar semuanya, serta diselingi juga dengan informasi dan sajian lagu-lagu yang akan mengisi ruang dengar Anda semuanya. Dan kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas bagi para pendengar yang mendengarkan langsung melalui frekuensi FM 95.3 MHz ataupun para pendengar yang mengakses program siaran kami melalui aplikasi RR Digital dimanapun Anda berada. Pendengar RR Malinau dimanapun Anda berada, untuk pagi hari ini mengawali senap rangkaian acara yang akan kami hadirkan di sepanjang hari ini dan mewakili semua segenap kru yang bertugas. Akan kita awali semua program siaran kita di pagi hari ini dengan program Mutiara Religi Islami Pagi di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini, menghadirkan sajian lagu Religi Islami Pagi, pembacaan suci Al-Quran serta ceramah agama di ruang dengar Anda semuanya menjelang nanti informasi dari Kabupaten Malinau dalam Warta Intimung Pagi dan jumlah informasi menarik lainnya hingga akhir kebersamaan kita tepat di pukul 10 pagi. Dan akan kita hadirkan sesi Mutiara Religi Islami Pagi di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini. Lagu dari Opik, Astagfirullah, mewangili kebersamaan kita di pagi hari. Selamat mendengarkan.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu membumbung sepenuh langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan sepenuh bumi ampunan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3540.

استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا.

ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف

لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين.

فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون.

رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين.

وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين.

كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين.

أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا

0: الحمد لله الذي أرسل رسوله محمدا إلى كافة الناس وأنزل معه الكتاب ليفرق به بين الحق والباطل وبين المعروف والمنكر وهدانا إلى صراطه المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه أي تبعكم بإحسان إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tiada sikap terbaik sebagai hamba Allah yang telah ditentukan jadwal kematian bagi dirinya, yang semakin hari, jam, menit, detik makin dekat dengan jadwal kematian, kecuali selalu siap menyambutnya dengan sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istanzilur rizqa bi sadaqati." Carilah rezeki dengan bersedekah. Carilah rezeki dengan bersedekah. Sekilas membingungkan. Menurut logika matematika atau hukum ekonomi, sesuatu yang dikeluarkan maka akan mengurangi dari yang dimiliki. Subhanallah. Logika iman berbeda dengan logika matematika. Logika iman mengatakan bahwa rezekinya dari Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi ila 'alallahi rizquha. Tidak satu makhluk pun yang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya dari Allah Pemberi Rezeki. Jangankan kita manusia, semut saja yang ada di rumah Allah ini jumlahnya billion, billion, billion, dijamin rezekinya oleh Allah sebagai wujud kasih sayang dan bertanggung jawabnya Allah kepada makhluk yang Ia ciptakan. Kaifa akhluqu halqan wa lam arzuqhu. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, bagaimana mungkin aku menciptakan makhluk sementara aku tidak memberi rezeki kepadanya? Setiap makhluk ada rezekinya. Ini yang membuat orang beriman tidak ngoyo, tidak rakus, tidak serakah, tidak bakhil. Lahir sifat qanaah. Bukan hanya puas dengan segala kenikmatan yang memang pantas puas, tapi puas atas segala ketentuan Allah Jalla Jalaluh. Itulah yang Allah amanahkan untuk dirinya, sehingga ia mensyukuri nikmat Allah itu. Kesadaran bahwa ini rezeki dari Allah, lalu ia infakkan di jalan Allah sebagai wujud syukurnya atas ni'am, nikmat-nikmat Allah, Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Karena ia mensyukuri nikmat Allah, maka Allah tambah kembali nikmat itu untuk dirinya. Berarti dia pantas kuat menjaga amanah Allah. Allah tambah lagi amanah nikmat itu. Ia syukuri lagi. Allah tambah lagi, syukur lagi, tambah lagi, syukur lagi, nikmat lagi, syukur lagi, nikmat lagi, syukur lagi, nikmat lagi. Selama ia bersyukur dengan sedekah, selama itulah mengalir ni'am, nikmat-nikmat yang kepadanya. Ma yuntiqu qurbadallah. Surah At-Taubah ayat 99. Dengarkan dengan iman. Apa-apapun yang kau infakkan di jalan Allah, qurbatin indallah, berarti engkau mendekatkan dirimu kepada Allah Ar-Razzaq, yang maha kaya, yang maha mengayakan. Di tangannya lah rezeki, di tangannya langit bumi, di tangannya semua hati keadaan, di tangannya sehat sakit. Begitu mudah baginya membolak balik. Maka tak kalah hamba itu bersedekah, ia dekat dengan Allah, dekat dengan maha kaya, maka ia pun dijamin kekayaannya oleh Allah. Allahu Akbar, walillahi alhamd. Kemudian, kenapa orang dengan sedekah rezekinya bertambah? Karena mendapat nilai harga berkali-kali lipat. Perhatikan wahai hamba-hamba yang beriman, surah Al-Baqarah ayat 261. Kalau Al-Quran itu dibaca seakan Allah bicara langsung dengan kita, dan itu mukjizat, pasti terjadi, janji Allah pasti. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ibu lima yasha wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Perumpamaan hamba-hamba Allah yang berinfak di jalan Allah bagaikan menanam satu pohon yang memiliki 7 cabang, setiap cabang 100 ranting. Allah melipat gandakan dengan segala kehendaknya. Maha luas rezeki Allah, lagi maha mengetahui. Infak dianalogikan dengan tanaman tumbuhan. Berarti 1 kali 7, 7 kali 100, berarti 700. Dan ini bukan angka matematika yang paten, bukan angka matematika yang mati. 700 itu minimal. Ini kelipatan. Ini tanaman tumbuhan. Kalau satu pohon ada 7 cabang, setiap cabang 100 ranting, berapa dahannya, berapa daunnya, berapa bunganya, berapa buahnya, lalu dijadi bibit, ditanam lagi, tumbuh lagi, berkembang lagi, berkembang lagi. Karena itu Allah menggunakan bahasa yudha'ibu lima yasha. Allah melipat gandakan dengan segala kehendaknya. Alangkah pemurahnya Allah kepada maha, kepada hamba-hamba Allah yang pemurah. Maha pemurah membalas kemurahan hambanya dengan sifat kemurahannya. Allahu Akbar. Berarti lebih dari 700. Kalau 1 jadi 7, 7 jadi 100. Berapa dong setelah 100? Allahu Akbar. Perhatikan surah Saba ayat 39. Dengarkan dengan iman. Allah bicara dengan kita. Wa man faqtu min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kau infakkan, berarti engkau percaya kepada Allah sebagai penjamin rezekimu. Ini kalimat tajam sekali. Berarti kau percaya kepada Allah sebagai penjamin rezekimu. Kita punya uang, tentu kita ingin aman uang kita. Kita simpan, kita pilih bank dengan profitnya yang luar biasa. Padahal di situ riba. Yang dosanya sangat amat besar. Untuk keamanan uang kita. Lalu bagaimana dengan Allah? Berimankah kita kepada Allah? Percayakah kepada Allah yang menjaga, yang mengamankan rezeki kita, yang menjamin rezeki kita, yang akan melipat gandakan minimal 700 kali lipat bandingkan dengan bank konvensional. Allahu Akbar walillahil ham. Jadi kalau kita berinfak di jalan Allah 100 rupiah saja cash kali minimal 700, maka sama dengan 70 ribu rupiah dalam catatan malaikat, dan itu minimal. Karena itu tidak ada hartawan dermawan yang ikhlas lalu menjadi miskin kedermawanannya. Ya sedat. Para malaikat senantiasa mendoakan hamba-hamba dermawan. Tambahkan rezekinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin, "Istanjilu rizqa bi sadaqati." Carilah rezeki dengan sedekah. Allah menjamin 29 ayat dalam Al-Qur'an. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Sungguh benar iman kalian. Karena itu kalian dalam jaminan Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Orang-orang dermawan sangat dicintai oleh Allah. Karena dia mencontoh sifat Allah Ar-Rahman. Baru Ar-Rahim, baru Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, dan seterusnya. Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah Maha Pengasih. Terjemahan kedua, Maha Pemberi. Terjemahan yang ketiga, Maha Dermawan. Karena itu Allah Maha Pengasih, senang dengan hamba pengasih. Allah Maha Pemberi, senang dengan hamba pemberi. Allah Maha Dermawan, As-Sakhi, sangat senang dengan hamba yang dermawan. Dan sungguh pintu surga yang paling besar adalah pintu untuk orang-orang dermawan, As-Sakhaya. Sehingga Allah menegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa may yuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang mampu memerdekakan dirinya dari sifat bakhil, maka merekalah orang-orang yang sukses. Al-bakhil la yadkhulul jannah walau kana 'abidan. Orang bakhil tidak akan masuk surga walaupun dia rajin ibadah. Ada orang yang senang ibadah tapi pelit. Ma bakhilu bihi sayatawaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Allah akan menggantungkan di lehernya atas apa yang ia bakhilkan selama di dunia. Orang bakhil tidak disukai oleh Allah, oleh Rasul, oleh para malaikat, oleh makhluk di muka bumi ini. As-sakhi dirindukan oleh Allah, dirindukan oleh para rasul, dirindukan oleh Rasulullah, dirindukan oleh syurga, dirindukan oleh makhluk Allah di muka bumi ini. Burung mendoakan, semut mendoakan, ikan mendoakan, pohon-pohon bumi yang dia pijak senang dengan hamba-hamba yang dermawan. Dan benarlah imannya. Perhatikan makna sedekah, infak, zakat. Semua kalau kita kaji adalah kebutuhan kita. Zakat artinya nabat wasofwa, suci dan tumbuh berkembang. Karena itu orang yang memagari dirinya dengan zakat, lihat hartanya tumbuh berkembang. Infak artinya al-qardu, pinjaman. Allah menggunakan bahasa pinjam, padahal semuanya juga milik Allah. Allah ambil kapan saja. Ini tentu bahasa rahmat Allah untuk para hamba yang senang berinfak. Aku pinjam, aku yang bayar. Karena itu kalau ada teman berhutang zu usratin dalam kesulitan, tunggu sampai dia mampu membayar. Tapi kalau dia pengen amat sangat mau membayar tapi tidak mampu karena semakin sulit hidupnya, kau bebaskan hutang itu untuk saudaramu, maka Allah akan mengganti hutang saudaramu itu dengan bayaran yang berlipat kali ganda. Allahu Akbar. Kemudian sedekah. Dari kata sodoka sidqun, benar. Jadi orang yang sedekah itu benar imannya, tidak main-main. Ia benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar beriman pada hari akhirat. Karena itulah dia bersedekah. Kalau tidak, dusta imannya. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, padzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Mau tahu enggak orang yang dusta agamanya? Dusta salatnya, dusta hajinya, dusta puasanya, dusta zikirnya. Siapa? Mereka yang tidak peduli dengan fakir miskin, mereka yang tidak menyantuni anak yatim. Dusta imannya. Ini litahin, Allah menghinakan mereka. Ikhwah fillah, hamba yang dekat dengan Allah itu adalah hamba-hamba yang dermawan. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasul, tunjukkan kepada kami karakter utama dari orang yang sangat dekat dengan Allah." Beliau menjawab, "Ar-ra'fu belas kasih." Maka orang-orang dermawan itu bukti rahmat Allah ada pada dirinya. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Hamba-hamba yang belas kasih, hamba-hamba yang dermawan sangat dicintai oleh Maha Penyayang. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Astaghfirullahal 'adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Usikum wa iyaya nafsi bittaqallah faqad fazal muttaqun. Karena itu hamba yang beriman tahu persis dunia ini sebentar. Kita akan hidup di akhirat nanti selama-lamanya. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan. Kita akan hidup di sana bukan seabad, bukan sejuta abad, bukan semiliar abad, tapi selama-lama-lamanya. Waktu yang Allah berikan di dunia ini terlalu sebentar. Itulah yang buat hamba yang beriman senang beribadah, senang beramal saleh, senang perbaikan kebaikan, senang berinfak, bersedekah, berzakat, berwakaf, senang berakhlak mulia. Karena itulah yang akan dia bawa nanti menghadap Allah Jalla Jalalu. Ini yang membuat orang beriman sangat dermawan dalam hidup sebentar di dunia ini, dan itu menjadi karakteristik utama mereka. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bay'un fihi wala khulla wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Dengarkan dengan iman, Al-Baqarah 254. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, infakkanlah hartamu di jalan Allah dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian sebelum datang hari kiamat yang tidak ada lagi jual beli saat itu, tidak ada lagi persahabatan, tidak ada lagi pertolongan kecuali apa yang kau infakkan. Karena itu orang-orang beriman, orang-orang yang cerdas, harta yang diinfakkan itulah yang menjadi hartanya. Yang tadinya fana harta menjadi kekal karena ia infakkan di jalan Allah. Allahu Akbar walillahil ham. Penerang di alam kubur, lentera di akhirat nanti, dan itulah yang ia bawa. Ingat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, tatkala mayit meninggalkan dunia ini, yang mengikutinya tiga: hartanya, keluarganya, amalnya. setelah dikubur, sekaya apapun dia, hartanya akan dia tinggalkan. Kalau tidak akan dipreteli oleh ahli warisnya. Cincin yang ia pakai dilepas. Dia hanya pakai kain kafan. Keluarga yang mencintainya, yang ia cintai, siang malam ia mencari nafkah untuk keluarganya, ternyata juga meninggalkannya. Pulang dua, harta dan keluarganya, sampai Rasul memberitahu mayit itu masih tahu langkah terakhir keluarga yang ia cintai meninggalkannya. Kalau suami mungkin langkah istrinya, kalau istri yang meninggal mungkin langkah suaminya, kalau orang tua mungkin langkah anaknya. Waya baka wahid, tinggallah satu amalnya, itulah yang menemaninya di alam kubur, itulah yang akan menemaninya tatkala ia menyeberangi sirat, itulah yang akan menentukan keadaannya saat menerima catatan amal, itulah menentukan timbangannya saat di akhirat nanti. Allahu Akbar. Pantaslah orang-orang beriman itu sangat dermawan. Tatajaba junuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hamba-hamba yang mencintai Allah itu, yang ingin selamat di akhirat, mereka bangun di tengah malam dengan kehusuan, dengan derayan air mata, dan hartanya sebagian besar diinfakkan di jalan Allah jalla jalaluhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirkan hati, karena doa antara khutbah dan sholat Jumat sangat mustajab. Apalagi berdoa di hari Jumat, ada satu waktu yang tidak ditolak oleh Allah. Jumhur ulama menyebut di antaranya antara khutbah dan sholat ini doa di masjid dalam keadaan berwudu, doa bersama. La yastami' mala fa yadu ba'duhum fa yu'minu ba'duhum illa istajaba Allahu du'a'ahum. Tidaklah satu kaum berdoa lalu sebagian mengaminkan, pasti doa mereka diijabah oleh Allah. Hadirkan hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salamu alayka ya Rasulullah, salamu alayka ya Habiballah, salamu alayka ya Sayyidal Mursalin, ya Imam Az-Zakirin, ya Qaidal Mu'minin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'aku ay tabi'akum bi isanin ila yawmiddin. Allahumma aghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah banyak melakukan perbuatan dosa. Seluruh tubuh ini dari mulut, mata, telinga, perut, kemaluan sudah berlumur dengan dosa. Tapi Engkau selalu beri kami nafas. Masih Kau izinkan kami menengadahkan tangan, ya Allah. Dalam kesaksian-Mu kami menengadahkan tangan kepada-Mu. Inilah hamba-hamba-Mu yang banyak melakukan dosa. Tiada membahagiakan kami kecuali rahmati kami dengan ampunan-Mu. Ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ampuni seluruh dosa-dosa kami. Dari mulai kami melakukan dosa, dari mulai akil balik, dari mulai malaikat atid mencatat dosa-dosa kami yang amat sangat banyak ini, ya Allah. Perintahkan malaikat atid untuk menghapus semua dosa-dosa kami ini, ya Allah. Cabut keinginan berbuat maksiat pada diri kami. Ganti dengan sifat mulia, kesenangan ibadah, semangat amal saleh, dengan sifat kedermawanan, ya Allah. Ya Allah, tancapkan di hati kami kekuatan keindahan iman. Hiasi hidup kami dengan kesenangan ibadah, semangat amal saleh, kemuliaan akhlak dan kedermawanan. Selamatkan kami dari sifat bakhil, dari kemusyrikan, dari kefasikan, dari kemunafikan. Teruslah Engkau bimbing kami dengan irsyad-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, rahmati kedua orang tua kami dengan ampunan-Mu. Ampuni abah mama kami. Ampuni ayah ibu kami.
1: ampuni abi umi kami, angkat derajat kedua orang tua kami, muliakan kedua orang tua kami, jangan kau siksa kedua orang tua kami, berkahi sisa umur kedua orang tua kami, wafatkan keduanya dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jadikan kuburan kedua orang tua kami raudah min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surgamu. Ya Allah, rahmati ampuni guru-guru kami yang telah membimbing kami mengenalmu. Rahmati ampuni kakek nenek kami, suami kami, istri-istri kami, anak cucu keturunan kami, semua jamaah. Ya Allah, seluruh kaum muslimin muslimat, baik yang hidup, apalagi yang telah wafat, apalagi yang telah wafat, apalagi yang telah wafat. Wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Allahumma a'izzal islam al muslimin, wa adil kufra wal kafirin, wa damir a'da kadadin. Allahumma farriq jam'ahum, wa syatid syamlahum, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami di Palestina, saudara kami di Afghanistan, saudara kami di Irak, saudara kami di Suriah, saudara kami di Mesir, saudara kami di Sudan, di Somalia, di Mali, di Chechnya, di Kashmir, di Rohingya Myanmar, di Fatani Thailand, di Moro Filipin, wa jami'i ikhwanil muslimin wa jami'il mujahidin, wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma habbib ilayna al iman wa zainhu fi qulubina wa karrih ilayna kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar rashidin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi. Ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Tawwab. Ya Allah, Engkau telah menentukan jadwal kematian kami. Kami mohon ya Allah, berilah pada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat, dapat rahmatmu saat kami wafat, dapat ampunanmu setelah kami wafat. Ringankan dalam menghadapi goncangan sakaratul maut. Duhai Allah ya Muhyi, yang menghidupkan kami. Duhai Allah ya Hayy, yang hidup selama-lama-lamanya. Duhai Allah ya Mumit, yang mewafatkan kami. Kami mohon ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam kenikmatan ibadah, dalam kemuliaan akhlak, dalam kelezatan istiqamah, dalam kerinduan berjumpa denganmu. Liqa'uk ya Rabb, liqa'uk, liqa'uk ya Rabb. Engkau pun memanggil kami dengan panggilan kerinduan kami. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Husnul khatimah ya Allah. Kami, keluarga kami, anak cucu zuriat kami, semua jamaah zikir husnul khatimah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nas'aluka ridaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin. Alhamdulillah.

taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

Enak ya, pagi gini sudah menikmati secangkir kopi. Nikmatnya pagi ini.

0: Eh, ngelamun aja. Ayo kita berangkat sekarang, ntar telat lagi.
1: Ya elah, bentar lagi lah. Ngopi dulu.
0: Ya udah, aku berangkat duluan ya. Takut terlambat nih.
2: Waktu sangat berarti. Menghargai waktu sama dengan menghargai diri sendiri.

0: bisa lakukan yang minimal di bandara, ke depan kami coba akan terapkan juga di fasilitas-fasilitas umum ya, yang masih berkaitan dengan parkir seperti pelabuhan speedboat, mungkin nanti pelabuhan klasis, mungkin, dan mungkin nanti ke depannya akan ke juga tempat-tempat pusat ekonomi ya Mbak ya, seperti kuliner, seperti apa saja yang mempunyai potensi-potensi untuk retribusi untuk pendapatan asli daerah kita.
1: Di Sub Malino menargetkan penerapan retribusi parkir di Bandara RA Besing dapat direalisasikan pada Oktober atau November 2026, yakni memastikan akan melakukan sosialisasi pada masyarakat, khususnya pengguna layanan bandara, sebelum retribusi parkir resmi diberlakukan. Sementara untuk besaran tarif kendaraan roda 2 maupun roda 4 akan mengacu pada ketentuan dalam peraturan daerah atau peraturan bupati yang berlaku. Haji juga mengatakan tidak menutup kemungkinan pihaknya akan mempertimbangkan ketentuan tarif parkir yang diterapkan di bandara lain untuk menentukan besaran yang sesuai. Ia menegaskan penerapan tarif tidak dimaksudkan untuk memberatkan pengguna. Ading Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, laporan Ading Reflin menutup kebersamaan dengan berita Kaltara pagi ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Sekian berita Kaltara.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Pilar ya untuk Anda yang nantinya juga akan mengantarkan kita segera menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita. Kami juga menantikan untuk pukul 9 nanti Halo RRI menyapa Anda. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Tarakan. Semoga hari ini cuaca berpihak pada kita, terutama yang dominan aktivitasnya ada di luar ruang. Selamat pagi semua.

hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu. Terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?